0: Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi, malah justru sebaliknya dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Karena dipakai aja sekolah, biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau siapa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Rajin. Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan ya mungkin beberapa
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
10: Jemaah Haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
9: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantara adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loimunding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi lepas dari Loimunding di halaman KPIH Alifwan. Harapannya lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hajinya mabrur.
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Penaap Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya baik, pendengar, untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Iqbal Nadi, Pro 3 RRI, terus mengudara ke Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Anda kan sebenarnya

0: harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10 sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk serta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon. Terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi

0: harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sih jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik sih apa-apa. Apa yang penting waktu kalau katon pi rumah sakit, dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini obat katon pi beli di luar leh. Terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naik sih apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami masih hadirkan tentunya informasi-informasi ringan saja menemani waktu Anda berlibur di kesempatan pagi hari ini. Peringatan kenaikan Isa Al-Masih bagi saudara-saudara kita yang Nasrani ini sedang merayakan. Nanti juga kita akan berbincang berkaitan dengan peringatan kenaikan Isa Al-Masih yang diperingati hari ini Kamis 14 Mei 2026. Anda juga bisa sampaikan informasi yang tentunya Anda dapatkan atau Anda alami langsung di sekitar Anda. Anda bisa sampaikan di 0811-220-9760. Masih di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Yah, sisa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.
4: Bandung pagi ini.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, diperingati hari ini sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih, di mana kenaikan Isa Al-Masih ini adalah peringatan ketika kenaikan Yesus Kristus ini adalah kepercayaan umat Nasrani, yang peristiwa ini terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan juga oleh murid-muridnya. Tentunya ada hal-hal yang bisa kita petik hikmahnya dan apa yang terkandung dalam peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih. Kita nanti akan berbincang bersama Ibu Francisca Joya Maria BADSPD. Beliau selaku salah seorang guru di Nehru Memorial School. Beliau juga selaku umat Nasrani yang memperingati kenaikan Isa Al-Masih hari ini. Bagaimana juga para umat Nasrani memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai landasan memperkuat iman, harapan, dan kepedulian. Pro 1 sudah terhubung bersama Ibu Francisca Zoya Maria BADSPD.
1: Bandung pagi ini.
0: Ibu Francisca, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Waduh, kalau dari suaranya saya panggilnya Kak Francisca saja begitu ya. Kabar baik Kak Francisca pagi hari ini?
2: Iya, puji Tuhan, baik sekali.
0: Luar biasa, tentunya di peringatan kenaikan Isa Al-Masih begitu ya. Bagaimana memaknai kenaikan Yesus Kristus ini, Kak Francisca, sebagai landasan memperkuat iman dan harapan juga kepedulian. Menurut Kak Francisca, ini saya sapanya Kak Francisca atau Kak siapa nih biasanya disapa hari-hari nih?
2: Saya biasanya dipanggil Joya sih yang kedua.
0: Okay. Lebih enak ya Kak Joya. Kak Joya, betul, bagaimana betul sih umat Nasrani bisa memaknai kenaikan Yesus Kristus supaya iman tetap kuat dan tidak mudah goyah juga nih Kak Joya?
2: Okay, kalau dari pemaknaan ini ya, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, sebenarnya menurut saya sebagai umat Nasrani, dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sudah seharusnya menjadi pengingat secara langsung. Jadi nggak perlu harus langsung memaknai yang bagaimana, enggak. Itu tapi jadi pengingat secara langsung. Karena kita tahu sebagai umat Nasrani, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah artinya kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena saat Tuhan naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang memimpin kita dalam iman, kebenaran. Maka dari itu, dalam memaknai peristiwa ini adalah meminta Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita untuk memimpin dan membimbing kita dalam berpegang teguh pada iman dan pengharapan. Itu sih.
0: Tapi banyak juga orang di luar sana yang merasa cemas soal masa depan begitu Kak Joya. Apakah kenaikan Yesus ini bisa menjadi sumber harapan di tengah situasi hidup yang kian tidak pasti kalau dikaitkan dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini Kak Joya?
2: Oke, betul. Kenaikan Yesus menjadi peristiwa yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus ya. Sekali lagi saya tekankan di sini. Nah, Roh Kudus itu untuk apa sih tugasnya? Itu menguatkan, memimpin, dan mempererat, memberikan pengharapan pada kita sebagai umat Nasrani. Berarti ini menjadi pengharapan yang luar biasa agar kita sebagai orang Nasrani itu menjadi sangat kuat, tidak khawatir dengan apa yang terjadi di depan kita. Karena kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, seperti itu.
0: Nah, tentunya juga kenaikan Yesus ini sering dipahami sebagai peristiwa rohani begitu. Kalau dikaitkan dengan kehidupan hari-hari ini, Kak Joya, nilai apa sih yang paling penting untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama begitu?
2: Oke, karena peristiwa ini sebenarnya memang melahirkan pola interaksi secara sesama gitu. Nah, itu tuh artinya kita menyebarkan kasih ilahi, yaitu contohnya dengan menyatukan komunitas, kesetaraan derajat, artinya tidak ada lagi yang lebih kaya, yang lebih miskin, yang lebih paling pro gitu, nggak ada, karena memang sudah setara, semuanya diberikan Roh Kudus gitu, serta memiliki pelayan, panggilan pelayan terhadap sesama. Seperti kita membantu orang-orang yang memang tidak mampu secara finansial dan sebagainya macamnya.
0: Ya, di era media sosial sekarang nih Kak Joya, kepedulian kadang hanya sebatas komentar saja, sebatas unggahan saja. Menurut Kak Joya sendiri, bagaimana sih menunjukkan kepedulian yang benar-benar nyata sebagai wujud iman begitu?
2: Oke, sebenarnya media sosial seharusnya menjadi salah satu hal ya untuk kita membuktikan secara nyata gitu iman dan pengharapan kepada orang dan kebaikan itu. Tapi dalam mendakapi hari ini, kita lebih kepada hadir secara fisik terhadap orang-orang. Contohnya misalnya kita menjenguk orang yang sakit gitu ya. Lalu bahkan kita misalnya tiba-tiba pergi ke rumah orang lain untuk mengajak berdoa bersama, lalu untuk menguatkan dalam mereka saat keadaan susah. Ini merupakan salah satu bentuk nyata, mungkin yang sederhana juga, tapi ini pasti bisa kita lakukan. Jadi setiap orang bisa terlibat langsung dalam hal menolong dalam lingkungan rumah ataupun pekerjaan yang kita lakukan dalam sehari-hari.
0: Sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk umat Nasrani Kak Joya saat ini dalam menjaga iman dan rasa peduli di tengah perubahan gaya hidup modern ini nih? Waduh, agak serem-serem juga ya zaman sekarang nih. Gimana betul, Kak betul. Joya?
2: Mungkin zaman sekarang itu banyak sekali ya hal yang mendistraksi ya, bukan cuma untuk umat Nasrani gitu ya, untuk semua orang. Dan memang ini juga menjadi salah satu tantangan untuk umat Nasrani, yaitu adalah keinginan daging. Apa sih maksud keinginan daging itu? Itu terlalu individualis, karena kita tahu kan dari zaman media sosial sekarang, kita tuh banyaknya sendiri-sendiri gitu ya, nggak peduli sama orang, lalu terlalu materialistis, karena kembali lagi ke media sosial itu banyak pamer dan segala macam, itu membuat mungkin banyak orang yang terdistraksi malah semakin pengen cari yang materialistis gitu. Lalu terlalu banyak informasi yang buruk, terpapar informasi yang buruk. Nah ini kan membuat pengharapan lebih turun ya, yang harusnya kita percaya pada Roh Kudus untuk memimpin, malah terlihat dari informasi yang terlalu banyak yang buruk, sehingga membuat kita memiliki iman yang lebih rendah gitu kan. Nah sebenarnya untuk hal ini sih kita harus punya komunitas sama saudara si iman untuk mengingatkan supaya tidak terbawa arus gitu.
0: Itu dia ya, tetap saling mengingatkan ketika memang ya satu dua langkah kadang oleng, kadang goyah begitu ya Kak Joya. Terakhir Kak Joya, dalam rangka kenaikan Yesus Kristus ini, kira-kira hal sederhana apa nih yang bisa mulai dilakukan sehari-hari untuk memperkuat iman, menjaga harapan, dan lebih peduli terhadap orang lain?
2: Ya sebenarnya kenaikan Yesus Kristus kan titik awal umat Nasrani menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia melalui kegiatan sehari-hari. Hal ini bisa diwujudkan dengan doa dengan iman. Maksudnya di sini apa sih? Jadi bukan hanya berdoa, tetapi benar-benar percaya supaya doa itu menjadi manifestasi yang nyata, gitu ya. Lalu membaca Alkitab dengan konsisten, karena sebagai pengingat juga Alkitab adalah hal yang membantu kita untuk konsisten memiliki iman yang kuat, gitu kan. Lalu memiliki komunitas sesama umat Kristiani untuk berbagi dan semakin menguatkan satu sama lain.

0: Ya, kadang ya, kadang goyah ini perlu saling mengingatkan di saling mengingatkan, saling menguatkan juga di momen-momen yang memang terkadang kita ada di titik merasa goyah dan lain hal sebagainya begitu. Kak Joya, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Kalau biasanya peringatan seperti apa sih yang dirayakan atau diperingati di hari kenaikan Yesus Kristus untuk umat Nasrani sendiri, Kak Joya?
1: Kalau biasanya sih memang kita ibadah ya, karena kita semakin diingatkan lagi gitu ya bahwa Tuhan tuh udah naik ke surga gitu dan sudah menyerahkan Roh Kudusnya gitu. Tapi kalau dari saya sendiri sih biasanya keluarga nanti kumpul malam-malam kita ibadah bersama sama keluarga gitu, sharing-sharing, saling menguatkan secara keluarga seperti itu.
0: Baik, itu tentunya juga momen kebersamaan ini yang tentunya sudah agak sulit. Agak sulit ya, karena sekarang juga pada pegang gadget juga kalaupun ngumpul gitu ya, Kak Joya.
1: Betul, betul, betul.
0: Baik, Kak Joya, terima kasih untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas, Kak Joya. Sehat selalu dan selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama salah seorang guru di Nehru Memorial School. Beliau juga selaku umat Nasrani yang merayakan kenaikan Yesus Kristus di kenaikan Isa Almasih di peringatan hari ini, begitu Francisca Zoya Maria BAD SPD.
2: Bandung pagi ini.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, masih berbicara tentang peringatan kenaikan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kenaikan Yesus Kristus ini diungkap sebagai refleksi kehidupan modern untuk menumbuhkan nilai kasih dan harmoni sosial. Membahas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama seorang guru agama Kristen di SMA Pasundan dan SMA Negeri 2 Majalaya, Mas Tauli Sirait SE, SPDK.
1: Bandung pagi ini.
0: Ibu Masta, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik Bu Masta pagi hari ini?
2: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Iya, Bu Masta, kalau di peringatan kenaikan Isa Almasih begitu, biasanya di pagi hari seperti ini apa yang menjadi kegiatan?
2: Biasanya beribadah ya, memperingati kenaikan Yesus Kristus.
0: Iya, ibadah bersama ke gereja, ibadah bersama keluarga.
2: Iya, bersama keluarga, bersama umat ya. Sebagai momen, ya itu sebagai momen penting iman Kristen ya.
0: Menurut Bu Masta sendiri, apa sih makna utama dari kenaikan Yesus Kristus bagi kehidupan manusia saat ini, Bu Masta?
2: Iya, sebenarnya ada tiga makna utama ya, kenaikan Yesus Kristus. Itu pertama itu berisi pesan pengharapan di tengah tantangan hidup ya, dimana kita tahu peristiwa kenaikan Yesus Kristus sendiri itu momen itu peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga secara fisik setelah kebangkitan, yaitu momen Paskah yang menandai berakhirnya pelayanan fisik Yesus Kristus di bumi, yaitu untuk misi penyelamatan. Itu jadi dimaknai adanya pengharapan akan kehidupan yang kekal. Jadi Yesus Kristus menyiapkan tempat di surga bagi umatnya, memberikan jaminan bahwa tujuan akhir kehidupan bukanlah keduniawian, tapi melainkan kehidupan kekal. Yang kedua itu kepastian penyertaan Tuhan bagi umat manusia, yaitu membuka jalan. Itu ada dengan adanya turunnya Roh Kudus, itu kehadiran Yesus Kristus tidak terbatas lagi oleh fisik, tapi hadir dalam hati orang percaya, dalam umat manusia, memberikan kekuatan dan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Lalu yang ketiga itu panggilan untuk berdampak bagi sesama. Artinya kenaikan Yesus Kristus itu seruan bagi umat manusia untuk melanjutkan misinya di dunia menjadi saksi kasih, damai, dan kebenaran. Kurang lebih seperti itu.
0: Nah, Bu Masta, di tengah kehidupan modern yang tentunya serba cepat begitu ya, bagaimana nilai kasih yang diajarkan Yesus Kristus ini tetap bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari, Bu Masta?
2: Iya, nilai yang diajarkan Kristus ya, terutama di sini kita kenal dengan kasih agape, kasih ilahi, itu kasih tanpa syarat. Itu dapat dimulai dengan hal yang kecil ya, misalnya dengan menunjukkan empati, perhatian kepada orang sekitar, entah itu keluarga, teman, maupun orang asing. Misal dengan meluangkan waktu mendengarkan cerita mereka, atau membantu mereka yang sedang kesulitan ya. Atau juga bisa tindakan kecil, dengan menyapa, memberi senyum, atau mengucapkan terima kasih. Ya, dengan cara itu kita bisa menyebarkan kasih dalam cara yang sederhana tapi bermakna, begitu.
0: Bu Masta, kalau menurut Bu Masta sendiri, kenapa momen kenaikan Yesus Kristus ini juga penting untuk menjadi refleksi dalam menjaga hubungan sosial di masyarakat, Bu Masta?
2: Iya, betul ya. Itu ada teladan Yesus Kristus, yaitu mengasihi manusia, di mana Yesus Kristus mengasihi manusia tanpa memandang latar belakang. Nah, ini kenaikan Yesus Kristus menandai perluasan misi kasihnya ke seluruh dunia. Artinya dalam masyarakat majemuk, di sosial masyarakat ini, ajakan untuk merawat kerukunan, toleransi, dan juga menghargai perbedaan, kurang lebih begitu.
0: Nah, kalau berbicara Bu Masta, ini bersentuhan langsung dengan anak-anak generasi, bukan generasi Z lagi, sudah generasi Alpha mungkin ya, ini kalau mengajar di sekolah. Nah, Bu Masta, bagaimana cara generasi muda, utamanya generasi-generasi penerus bangsa, begitu, tidak hanya berbicara mereka sebagai anak bangsa yang tentunya harus kita cetak untuk menjadi manusia yang berhasil di tahun emas nanti 2045 nanti, tapi juga memiliki spiritual yang kuat juga, ya, memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik juga. Bagaimana nih cara generasi muda, dengan cara apa sih supaya mereka tuh bisa memahami makna kenaikan Yesus Kristus agar tidak hanya sekedar diperingati saja sebagai hari besar keagamaan, begitu, Bu Masta?
2: Iya, betul, ya. Generasi muda itu bisa memahami makna kenaikan Yesus Kristus dengan mengubah paradigma atau cara pandang mereka, dan juga dalam tindakan yang nyata, yaitu mungkin kalau prinsip kenaikan Yesus itu sendiri sebenarnya bukanlah perpisahan manusia maksudnya Yesus Kristus bukanlah sebuah perpisahan, kenaikannya bukanlah sebuah perpisahan, tapi sebagai transisi hadirnya Roh Kudus tanpa ruang dan batas waktu untuk membimbing dan menyertai manusia. Dalam artinya, bagi generasi muda itu, yaitu untuk membangun relasi atau hubungan yang dekat dengan Tuhan, apalagi di era digital ini, di tengah derasnya informasi gitu ya, budaya instan, ya perlu sekali anak-anak muda membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan juga mungkin dalam bentuk tindakan nyata, ya, generasi muda diajak untuk memberi dampak bagi masyarakat untuk menyebarkan kebaikan, pesan positif, ya, kasih dan harapan, ya, kurang lebih seperti itu.
0: Dalam kehidupan yang tentunya sering dipenuhi dengan perbedaan pendapat, bahkan mungkin muncul konflik sosial, begitu, bagaimana ajaran Yesus Kristus untuk dapat membantu menciptakan harmonisasi antar umat sosial, Bu Masta?
2: Ya.
0: Umat sosial, Bu Masta?
2: Ya, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dalam Injil, memberikan dasar yang kuat, ya, dalam menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Ya, yang juga banyak sebenarnya ajarannya itu banyak menekankan tentang kasih, pengampunan, kerendahan hati, juga kepedulian sosial, serta bagaimana membangun hubungan dialog bukan sebagai permusuhan, tapi untuk menyatukan, seperti itu, ya. Jadi, itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, ya, seperti yang saya kutip, ya, di ajaran kitab Injil Matius 22 ayat 39, itu tentang hukum kasih yang universal, yang bunyinya itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, menunjukkan kasih tanpa melihat latar belakang, melampaui batas suku dan agama, ya. Dan juga mungkin tentang pengampunan yang tanpa batas, yang saya kutip di kitab Injil Matius 18 ayat 22, ketika Rasul Petrus menanyakan sampai berapa kali harus mengampuni, ya, di jawaban Yesus, aku berapa kali harus mengampuni, ya, di jawaban Yesus, aku kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali, artinya pengampunan itu tidak hanya sampai 7 kali, tapi tanpa batas. Ya, kurang lebih, ya, mungkin masih banyak kutipan-kutipan lain gitu, ya, tentang kerendahan hati. Ada satu peristiwa Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, itu bicara tentang kerendahan hati, ya. Nah, itu masih banyak mungkin yang kalau dijabarkan satu-satu, banyak, ya, kalau dijabarkan satu-satu, banyak, ya, tapi intinya ya itu menekankan tentang kasih, pengampunan, kerendahan hati, kepedulian sosial juga, gitu, ya, itu ajaran Tuhan Yesus.
0: Kalau berbicara tentang tantangan sendiri nih, Bu Masta, sebagai seorang pendidik juga,

0: apa tantangan terbesar yang Bu Masta rasa dalam menanamkan nilai kasih dan kepedulian di era digitalis, menanamkan nilai kasih dan kepedulian di era digitalisasi saat ini, Bu Masta?
1: Iya ya, itu cukup menjadi tantangan tersendiri ya. Di sini tantangannya itu teknologi ya.
0: Betul.
1: Teknologi ya, membuat manusia semakin terhubung ya, tapi juga di sisi lain empati sosial ya, karena dominasi interaksi virtual lebih banyak ya.
0: Kalaupun ngumpul,
1: gadgetnya lebih banyak ya.
0: Kalaupun ngumpul mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing.
1: Sibuk dengan gadgetnya.
0: Enggak anak
1: ya.
0: Muda, jadi, enggak anak TK, enggak ibu-ibu.
1: Iya, ya. Betul. Menjauhkan yang mendekatkan yang jauh,
0: menjauhkan yang dekat.
1: Menjauhkan yang dekat ya. Nah, mungkin yang kedua, lalu mungkin pengaruh media sosial ya, membuat orang lebih suka bereaksi itu lebih cepat ya, tanpa refleksi dulu. Kadang ya jadinya timbul salah paham ya. Terus ada juga konflik berita hoax gitu ya, atau komentar-komentar netizen yang kasar gitu ya, mungkin yang lagi. Atau mungkin orang tuh lebih banyak suka pengakuan ya, atau like,
0: validasi gitu ya, begitu ya.
1: Validasi media sosial, lebih fokusnya tuh pada apa ya, citra diri mungkin ya. Kepedulian terhadap jadi kepedulian kepada orang itu malah kurang ya, karena lebih banyak pencitraan.
0: Itu dia.
1: Ya, mungkin kurang lebih contohnya ya.
0: Terakhir, Bu Masta, harapan Bu Masta sendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus tahun ini.
1: Ya, harapannya sih marilah kita semua tanpa melihat perbedaan, untuk kita menumbuhkan semangat persatuan di tengah perbedaan ya. Ya berharap sih peringatan kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kita sebagai umat manusia dipanggil untuk hidup dalam damai dan saling menghormati. Lalu menghidupkan juga nilai kasih dan kepedulian sosial, khususnya kepada mereka yang mengalami kesulitan. Bisa diwujudkan dalam kata-kata, juga dalam tindakan nyata ya. Lalu mungkin untuk masyarakat lebih bijak ya dalam penggunaan, apalagi anak-anak muda lebih bijak dalam penggunaan teknologi, khususnya media sosial. Jadi untuk menyebarkan perdamaian, kebenaran, ya semangat saling mendukung lah, bukan kebencian atau perpecahan ya. Nah, ini yang terakhir tuh khususnya untuk generasi muda. Berharap itu mereka tidak hanya sukses secara pribadi, tapi juga mereka tuh mempunyai karakter yang jujur, rendah hati, dan peduli sama lingkungan sosialnya. Ya, begitu Bu.
0: Baik, Bu Masta, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Ini mungkin di sela-sela giat aktivitas mungkin ya, sedang berkegiatan apa nih?
1: Lagi bersiap mau beribadah Bu.
0: Begitu ya, terima kasih. Sehat selalu Bu Masta.
1: Sehat selalu, sama-sama.
0: Tentunya juga untuk bisa memberikan banyak kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Selamat kembali beraktivitas, Bu Masta, selamat pagi, iya, sehat selalu.
1: Selamat pagi, sehat selalu, terima kasih.
0: Perbincangan kami, pendengar, bersama guru agama Kristen di SMA Pasundan dan SMA Negeri 2 Majalaya, Mastauli Sirait SE, SPDK.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu lagi sama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan adanya tautan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah tahun 2026. Informasi tersebut mengarahkan masyarakat untuk mengisi data diri melalui tautan yang dibagikan kadek-kadek awas. Karena faktanya setelah memang cari, klaim tersebut adalah tidak benar. Komdigi menegaskan bahwa tautan tersebut bukan karena resmi pendaftaran KIP kuliah, berpotensi sebagai upaya pencurian data pribadi. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi tersebut ya, dan apalagi harus memastikan kebenaran setiap informasi. Kalau bukan resmi dari pemerintah, jangan asal dibagikan ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Hati-hati dengan baso borak.
3: Cakep.
2: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Dpr Korantal Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api.

0: Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka, itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light, nah itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian, jadi begitu melintas kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polres Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Sikdar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama teh, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja di situ, ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Nah. Itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada, karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung pagi ini.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, kita akan soroti juga Kabupaten Garut ini memberikan bantuan ratusan unit mesin perpompaan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan air guna mengantisipasi terjadinya kekeringan pada lahan sawah. Terkait hal itu pendengar, kita sudah tersambung dengan Kabid Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kita sudah tersambung dengan Bapak Rahmat Jatnika, SPMP.
1: Awalnya kan dari Badan Meteorologi telah menyatakan bahwa pada tahun ini Indonesia akan mengalami kondisi gajah El Nino, di mana musim kemarau akan lebih panjang daripada penghujan. Jadi saya sampaikan ini bantuan sebetulnya dari Kementerian Pertanian kan, untuk irigasi perpompaan ini sebanyak 200 unit, tambah lagi dengan PH jaringan irigasi sebanyak 15 unit. Saat ini kalau menurut prediksi BMKG untuk Garut itu sudah memasuki minggu pertama sudah masuk ke musim kemarau, tapi alhamdulillah kondisi di lapangan waktu dicek kita masih ada hujan. Sebelumnya kita sudah membagikan 95 unit untuk brigade di PPP di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut. Yang untuk tahun sebelumnya kebetulan sudah beberapa tahun itu masuk musim penghujannya agak tinggi ya, jadi digunakannya sekali sekali pak waktu musim kemarau digunakan. Untuk ini yang dapat bantuan ini yang pertama kita dorong ke lahan atau ada hujan pak, yang biasa mengandalkan satu kali tanam pak ya berdasarkan air hujan. Kita kalau yang memiliki sumber air kita menggunakan irigasi perpompaan, atau kalau yang tidak ada sumber airnya kita bisa membuat sumber irigasi air tanah. Selain dari Kementerian Pertanian kita juga untuk mengantisipasi dari APBD kita menganggarkan asuransi usaha tani padi pak atau TAP seluas 1.837 hektar. Jadi nanti kalau ada yang kekeringan atau yang ini bisa diklaim menggunakan TAP itu. Yang keduanya kita juga mencandakan benih padi 2.500 kilogram ya. Nanti kalau ada yang kekeringan kita bisa ganti benihnya untuk menanam kembali. Selain itu kita juga dibantu oleh dari Kementerian PUPR pak melalui BBWX Cimanggarung Garung ada perbaikan baru usulannya 115 titik jaringan irigasi tertiar dan 9 titik pembuatan jaringan irigasi air tanah atau sumur bor. Harapannya yang pertama mempertahankan dulu tanaman yang sudah tertanam sehingga bisa terpanen atau dapat produksi. Yang keduanya mendorong peningkatan produksi menggunakannya yang tadinya sewa tata hujan satu kali tanam, jadi dua kali tiga kali tanam, sehingga produksinya bisa meningkat, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Mungkin itu.
2: Bandung Pagi Ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Dan saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Karena hingga jelang pukul 16 sore nanti rekan saya Alan Albana akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Saya Widya Perdani undur pamit, terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada, senang sekali Alan Albana hadir ya, menemani, membersamai hari libur Anda bersama keluarga. Dan tentunya di hari libur ini kita isi dengan berbagai inspirasi yang pagi hari ini menjelang siang. Yang siang hari ini kita akan masuk di Bandung siang ini, edisi Kita Indonesia, merupakan sebuah layanan siaran konten nilai-nilai keindonesiaan. Dan nanti kita akan berbincang juga pendengar bersama narasumber kami. Kita akan berbincang dengan topik kita, di balik kisah Ki Lengser meruat dan merawat tradisi Sunda. Tah eta gitu ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan dulu ke mana-mana. Tetap bersama kami tentunya, dan Alan kasih lagu-lagu enak, lagu-lagu asik nih menemani Anda yang sekarang mungkin sedang dalam perjalanan atau dalam perjalanan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Di tengah kesibukan dunia, kadang kita lupa bahwa sekecil apapun kebaikan bisa berarti besar bagi orang lain. Empati bukan hanya soal merasakan, tapi juga bergerak. Membantu tanpa diminta, hadir tanpa diminta, memberi tanpa berharap kembali. Saat kita ulurkan tangan pada yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang tertolong, hati kita pun jadi lebih hidup. Karena kebaikan itu menular, dan satu tindakan kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar esok hari.

0: Anda masih bersama kami pendengar, dan di siang hari ini kita akan mengangkat topik di balik kisah Kilengser meruat dan merawat tradisi Sunda. Dan Alam pun juga sudah terhubung dengan staf Universitas Muhammadiyah Kuningan dan juga pelaku seni, ada Kang Is Nurholis SPD, atau bisa dipanggil Kang Aris. Wilujeng siang Kang Aris.
1: Wilujeng siang Kang.
0: Sehat Kang Aris?
1: Alhamdulillah Pangestu.
0: Alhamdulillah. Kang Aris nih, menarik ya, di balik kisah seorang Kilengser gitu ya, meruat dan merawat tradisi Sunda. Kalau di Kuningan sendiri seperti apa Kang Aris tradisi Sunda ini ya, di sekitaran Kuningan gitu ya, atau mulai berdempetan ke arah Cirebon yang mana memang budayanya sudah mulai bercampur seperti itu. Nah, kalau dari tradisi Sunda sendiri seperti apa di sana, Kang Aris? Mungkin boleh cerita.
1: Ya, terima kasih atas waktunya, Kang. Sebetulnya sih pada umumnya hampir sama ya dengan wilayah-wilayah lain untuk tradisi Lengser itu. Hanya mungkin menyesuaikan dengan wilayahnya gitu. Kalau Kuningan kan masih bisa Sunda tuh ya.
0: Tuh.
1: Nah, kalau di Cirebon kan itu bisa dibilang Jaware. Jadi kita harus menyesuaikan dengan bahasa ya, campuran lah Sunda Indonesia gitu.
0: Jaware itu Jawa Saware gitu ya.
1: Oh iya, betul Ras.
0: Baik. Jadi perlu penyusunan seperti apa tadi, ada bahasa Sunda yang dicampur dengan Indonesia. Selain itu, apakah mungkin kalau dari adatnya sendiri ketika ada katakanlah percampuran atau perbatasan itu ada yang beda nggak sih Kang, atau memang tetap aja disesuaikan?
1: Sebetulnya menyesuaikan ya Kang ya. Kayak semacam gini, kayak di Kuningan sendiri tuh, itu masing-masing wilayah, masing-masing kecamatan itu punya cara tersendiri gitu. Ya, dalam acara adat, contohnya kan di akhir acara adat kan di sini Lengser itu kadang suka mandu juga ya untuk acara adatnya. Dari mulai sungkeman, terus acara adat sawer panganten, melem harupat, tabenyeng-benyeng bakaka, kuap lingkung. Nah, di akhir itu suka ada yang namanya boboroloan gitu.
0: Boboroloan. Oke, apa itu boboroloan tuh, Kang?
1: Itu boboroloan tuh semacam isinya itu biji-bijian sama uang receh yang dimasukin ke dalam kanjut kundang.
0: Oke, yang diwadahin yeah. Itu ya sekanjut kundang itu gitu ya.
1: Betul. Itu biasanya kalau acara seperti itu yang nikahannya itu antara bungsu sama nomor satu gitu ya. Kadang bungsu sama tunggal gitu. Atau bungsu sama bungsu.
0: Itu tuh bermakna apa? Ada filosofis apa?
1: Iya, filosofinya itu kan yang namanya kanjut kundang itu, lamun cek orang Sunda mah aya istilah ngetrukeun ti kanjut cenah gitu ya Kang ya. Sanes jorang tapi kan gitu. Jantan filosofinya itu kayak semacam orang tua sama kakak-kakaknya itu untuk ahli warisnya itu memberikan bekal untuk si pengantin yang akan membuka rumah tangga gitu ya, dikasih bekal, nasi

0: Aya deui contoh misalkan gini, dari Kuningan ke perbatasan Cirebon ada yang namanya buka pintu, nah, gitu.
1: Iya. Masih dipakai itu ya, buka pintu ya di sana, Kang?
0: Iya. Tergantung sih, Kang, ya. Kadang tiap wilayah ada yang dipakai, ada yang enggak. Ya kayak semacam yang tadi, Boboroloan itu ada yang dipakai, ada yang enggak, gitu.
1: Iya. Baik. Kemudian Kang, ini kalau kita lihat ya di fenomena hari ini kan ya. Akhirnya entah mungkin sudut pandang Kang Ari seperti apa, bahwa kalau lihat fenomena hari ini ketika ada lengser gitu ya, kadang suka ada ambunya yang beragam seperti itu. Tapi kalau kita mulai mengenal sebetulnya sosok Ki Lengser ini kan memang identik ya dengan budaya Sunda. Sebenarnya siapa sih dan bagaimana sejarahnya munculnya sosok Ki Lengser ini gitu ya dalam tradisi masyarakat Sunda, boleh?
0: Sebetulnya sih kalau dilihat dari sejarahnya gitu ya, seorang Ki Lengser itu kalau dalam pernikahan atau penyambutan tamu di Jawa Barat khususnya, itu kadang Ki Lengser itu sering disebut Aki Lengser yang menyimpan sejarah pejuang gitu, dari filosofinya gitu ya, yang punya filosofi yang mendalam dalam budaya Sunda gitu, Kang. Dibaratkan kan kalau dalam kerajaan, Ki Lengser itu punya makna yang memang sangat sakral gitu. Istilahnya dia itu orang abdi kerajaan, di bawahnya raja, di atasnya patih gitu. Tapi dengan sosok orang tua yang bijak gitu, seperti itu.
1: Terus kemudian Kang, ketika kita melihat fenomenanya di lapangan, kadang aki nate jadi anu rada centil, ambu ne anu jujuralitan gitunya.
0: Iya.
1: Nah, jadi ada sebuah unsur hiburannya. Namun kalau sudut pandang Kang Ari sendiri, apakah fenomena hari ini Ki Lengser ini ada sebuah pergeseran nilai kah, atau itu sah-sah saja kalau dalam sudut pandang merawat sebuah tradisi Sunda gitu, Kang?
0: Sebetulnya gini, Kang, untuk masalah merawat tradisi Sunda ya mungkin kita megang lamun saur sepuh tema ulah ngalengitkeun tetekon karuhun cenah kitunya. Nah, untuk tahun-tahun tahun sekarang yang bisa dibilang ada sebuah pergeseran ya, karena kita mengikuti permintaan di lapangan. Kadang klien itu kan ada yang minta, Kang, minta yang seru dong, lengsernya yang rame ambunya. Ya boleh aja, tapi kita harus melihat etikanya dulu, ini pantas enggak, semacam jujuralitan atau gimana. Itu kan mungkin bisa dibilang kayaknya kurang, sedikit kurang etis gitu ya, Kang, ya. Kalau ambunya asli, ambunya asli, yang ambu benar perempuan, ya kan kita otomatis benar-benar bijak ketika nari pun kita sesuai dengan ketukannya. Nah, untuk ambu yang bisa dibilang mungkin laki-laki gitu ya, nah itu kadang ada, kita menyesuaikan dengan permintaan di lapangan, tapi jangan terlalu over gitu, jangan terlalu over. Ya istilahnya kalau mau ngajuralit ya jangan terlalu hayuh terus ngajuralit, ya cukup sekali gitu. Tapi itu lahannya yang memang lahannya cukup memadai, jangan sampai nimpa ke orang atau gimana, kan itu nggak enak banget gitu ya, Kang, ya.
1: Baik. Kemudian juga kalau dalam sebuah upacara adat ya, pernikahan Sunda gitu, sebenarnya makna filosofis dari peran Ki Lengser yang sering tampil ya, menghibur, namun juga kadang ada selingan-selingan nasihat di dalamnya, itu seperti apa, Kang Aris?
0: Ya, nah kalau dalam pernikahan itu otomatis kan si Ki Lengser itu untuk menyambut calon pengantin sama para tamu undangan ya. Untuk menyambut dan menjaga. Barangkali ketika di lapangan ada hal sesuatu gangguan, kan itu yang paling utama itu lengser yang akan menanganinya gitu. Gitu. Semacam ada sebuah pengamanan.

0: untuk kita benar-benar menjaga pengantin, terus kita mempersilahkan menyambut pengantin gitu, seperti itu. Nah, terus kita juga kan kadang dengan diawali kita meminta doa kekaruhun dengan ngaraja, seperti itu ya Kang ya. Nah itu meminta sebagai penjagaan untuk kita semua, mudah-mudahan dalam acara pangbage, mapag, acara yang sakral untuk calon pengantin dan keluarga di situ semuanya dalam keadaan selamat gitu, seperti itu Kang.
1: Oke. Jadi ada sebuah makna-makna yang begitu sangat dalam ketika digali lagi gitu ya Kang ya.
0: Betul, betul, leres pisan.
1: Oke. Wah, ini juga hampir mirip nih, ada Kang Dani dari Kuningan. Selamat pagi gitu ya. Jadi kilengser itu cuma buat hiburan di acara adat atau sebenarnya ada pesan-pesan kehidupan juga nya Kang Aris? Wah, ini ada Kang Dani dari Kuningan.
0: Kalau untuk di Kuningan sendiri bukan hanya sebagai bodor ya, tapi ini kita seperti ini Kang, contohnya. Terkadang di sebuah wilayah itu ada yang minta, memang dalam acara adat Sunda itu minta diguar nih, minta diguar nih dalam acara adatnya, dari mulai sungkeman sampai yang lainnya gitu ya Kang ya. Nah itu banyak filosofi sama nilai atikan pembelajaran buat pengantin baru, buat pengantin bari gitu ya. Karena kan contoh dalam acara adat sungkeman, nah di situ kan bisa dibilang gini, ada istilah munjung lain ka gunung tapi munjung teh ka indung anu ngandung gitu. Muja lain ka sagara tapi muja kedah ka bapa nu ngayuga jeung ngajaga. Nah urang satungtung masih kaya, masih keneh aya indung jeung bapa, naon lepatna urang ngadoa menta ka indung jeung bapa, menta ridona. Margi ridona nu jadi pangeran kan gumantung karena ridona janten indung bapa. Sanes kitu Kang.
1: Leres, leres.
0: Nah, gitu. Eta contoh alit dina sungkeman. Mari kan hari sungkeman itu memang sakral gitu ya Kang ya. Terus lagi contohna dina meuleum harupat, mincak endog, mepeuskeun kendi, itu kan aya nilai filosofi lamun urang bade diguar gitu Kang.
1: Tah sakedik urang guar. Kakak biasana kan ayanya sok anu penting aya adat Sunda tapi nu ieu tong aya, nu ieu tong aya. Aya nu masa kitu nya anu dialihkeun.
0: Itu biasanya katanya minta disinggat gitu.
1: Tah gitu, disingkat we Kang cenah tah. Coba mungkin Kang Aris sedikit dibahas rangkaian hal itu yang hingga akhirnya kalau melihat masyarakat hingga kemudian juga anak-anak muda sekarang tuh paham sebenarnya maknanya tuh apa sih gitu dari sebuah serangkaian adat Sunda yang ada di dalam pernikahan seperti itu.
0: Ya, contoh sekarang kita mau acaranya meuleum harupat.
1: Tah meuleum harupat.
0: Ya Kang. Nah, meuleum harupat eta kan aya simbol, aya harupat, sarang api, sarang lilin, sarang korekna gitu. Nah, kanggo harupatna disimbolkeun urang ulah getas harupaten.
1: Naon cenah getas harupaten teh?
0: Ulah getas harupaten teh di mana aya masalah urang teu bisa mecahkeun, pundung lah gitu istilahna, pundungan, babarian gitu tah, babarian gitu. Ulah getas harupaten. Jadi di mana aya masalah teh urang pilarian jalan kaluarna babarengan gitu. Kudu sabengkeutan ulah masing-masing gitu. Contohna harupat atanapi sapulidi gitunya Kang ya. Mun budak ayeuna mah meureun apalna sapulidi cakar cenah kitu. Nah, lamun hiji moal aya kakuatan, lamun aya dua, aya tilu, aya opat sabengkeut diangge nyapu kan tiasa langkung kiat kitu.
1: Cah kitu, leres.
0: Ahon, eta contoh dina meuleum harupat, aya api, ari api kan simbolna teh lambang amarah, lambang nafsu. Gitu. Upami salah saurangna keur aya masalah, nu saurangna kedah tiasa niisan, ulah beuki hayuh di naon di sundutan, ayeuna masalah, gaduh masalah, diantepkeun tambih ageng tapi dipilari jalan kaluarna salah saurangna jadi cai pasti tiis gitu. Tak eta simbolna gitu. Lamun dina lilin cenah urang ulah gaduh sifat jiga lilin. Kumaha cenah Kang ari sifat jiga lilin? Ari sifat jiga lilin teh di mana urang nyengat api karena lilin otomatis nupoek jadi caangnya Kang.
1: Terus.
0: Tah, eta urang manfaat jang batur tapi teu manfaat keur dirina kitu. Margi leeh teh lilina kitu. Ari sifatna mah teu nanaon tiasanya angan ka batur tapi tah keur dirina bisa henteu kitu.
1: Gitu.
0: Sapertos kitu. Mohon.
1: Tah tanya janten, gambaran gitu.
0: Leres. Janten kan kadang kawis di tiap wilayah teh abdi pribadi anu dina pelaku sebagai kilengserna kadang kawis kan Kang kanu hajat apa ngantena teh a ibu gitu. Hoyong diguar atana pintu, hoyong cenage hoyong terang cenage. Mari kan kadang kawis jalmi sepoh oge nu kapungkur kadang kawis. Oh nyanya urang teh geus poho ye kana filosofi kana nilain ajen inajena dina acara adat Sunda teh. Gitu.
1: Itu sebenarnya kaguar deui sapados kadugikeun deui kitu nya makna atana pesan
0: gitu. Leres makna sareng pesan dina acara adat Sunda teh gitu. Tapi kan iya henteu janten hiji kawajiban dina acara resepsi pernikahan upamina aya acara adat Sunda bade ngangge atana henteu teu sawios-wios. Kadang kawis kan ari nu jalmina hoyong sat-sat mah tos wae upacara adat teh sungkeman dilaksanakeun nusanes nama cuman sebagai simbol wae aya meuleum harupat mincak endog meuleum nukarar itu atos henteu diguar kitu.
1: Justru etanya makna pangguar tina filosofi atanapi adat Sunda teh selarasama seseueur nama ieu nya naon sih petuah gitu nya. Dan lebih
0: leres.
1: Ilmu gitu
0: ilmu leres Kang ari abdi kadang kawis kieu upamina aya nu hoyong diguar eta teh hiji tantangan kanggo abdi manya Kang ya. Mohon bilihna atau di wilayah eta teh seueur ahli seni ahli budaya atanapi para kiai para ajengan eta teh hiji tantangan keur abdi pribadi mah gitu. Mohon da upami disebatkeun kana wajib dah henteu lebet kana wajibna kana sunah henteu lebet kana sunahna mung urang mah bade ngariksa ngajaga warisan budaya Sunda kitu tasangkan teu katilem ku jaman tea geuningan.
1: Oke, baik. Wah, ini ngobrol sama Kang Aris harus lebih dalam lagi nih, tapi waktu kita terbatas Kang Aris, aduh, resep ya. Mudah-mudahan pas kaku dingin lihat sa pendak sare ke Aris sih ya.
0: Iya. Mangga Kang diantos di Kuningan, hayu urang ngawangkong sambil ngopi.
1: Ah, cocok. Kang Aris, ketika kita melihat apa anak-anak muda sekarang cenderung memang lebih dekat dengan budaya populer modern ya. Strategi apa yang bisa dilakukan Kang Aris agar mereka ini mulai kembali tertarik mempelajari seni tradisi Sunda gitu ya, minimal ketika mulai mendekati mereka menikah mereka mulai rindu gitu akan nuansa Sunda gitu seperti itu. Apa yang Kang Aris lakukan untuk bisa tetap katakanlah merawat tradisi Sunda ini?
0: Ya salah satunya sih kita ngajakin sharing anak-anak muda gitu yang memang dia ada apa namanya ketertarikan gitu, ada ketertarikan ke budaya Sunda. Contohnya dina acara mapag panganten. Nah, alhamdulillah di Kuningan itu loba-loba sanggar. Janten alhamdulillah upacara adat di Kuningan itu seueur lah peminatna gitu, seueur peminatna gitu Kang. Gitu. Salah satunya kan itu tadi kita mengadakan pelatihan gitu, pelatihan. Terus kita ada pewarisan budaya juga gitu, ada pewarisan budaya.
1: Jadi itu ya salah satu cara strategi tetap bisa merawat dari generasi ke generasi ya terkait
0: bahasa
1: Sunda ya. Baik. Terakhir mungkin Kang Aris ya pesan gitu ya untuk masyarakat, untuk generasi muda sekarang agar tentunya untuk masa depan kesenian tradisional Sunda ini seperti Kilengser ini agar tetap bisa hidup gitu ya, agar tetap bisa relevan tapi tidak tergeser maknanya, Mangga.
0: Ya, pesannya sih untuk masyarakat, untuk anak muda terutama ya, jangan malu kita memakai adat budaya Sunda ya. Karena adat budaya Sunda itu memang wajib dijaga, wajib di apa namanya? Disebarluaskan lah gitu. Karena gini, contohnya ya Kang ya, contohnya gini sepertinya. Gini contohnya, ada teman yang dari luar daerah selain orang Sunda gitu. Ketika mereka melihat acara tradisi Sunda itu mereka lebih tertarik loh dibandingkan dengan kita gitu sebagai orang Sundanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ayo kita bangkit lagi. Yuk kita nanjerkeun deui gitu. Warisan budaya Sunda ulah sampai katilem ku jaman gitu. Urang jaga, urang nanjerkeun deui gitu ta warisan budaya Sunda gitu.
1: Ya. Hatur nuhun pisan Kang Aris sudah berbagi pengalamannya, berbagi profesinya. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi tentunya untuk masyarakat.
0: Amin, amin. Terima kasih juga Kang, ini sudah bisa via teleponnya. Pengennya sih kata saudara saya tuh udah katanya main ke radio aja. Aduh kebetulan
1: tugasnya.
0: Iya.
1: Mohon maaf. Aduh. Aduh, hatur nuhun sehat-sehat Kang Arisnya, selalu menginspirasi.
0: Sami-sami Kang, Masya Allah.
1: Hatur nuhun Kang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
1: Rampes. Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama narasumber kami. Ada Kang Is Nurholis SPD, Staf Universitas Muhammadiyah Kuningan dan juga pelaku seni. Bagaimana topik kita yang dibahas adalah di balik kisah Kilengser, meruat dan juga merawat tradisi Sunda. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda di siang hari ini bersama keluarga. Alang-alang masih akan menemani Anda pendengar di Bandung siang ini. Tetap bersama kami.

terjadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

Bandung Siang Ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
3: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala.

0: kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

0: sebut disebut karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
1: Pada kategori Super League, total 20

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Rumah 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar. Kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim.

0: Gak apa-apa, gak bisa libur hari ini, Alan. Kita usahakan lagi minggu depan ya. Gak apa-apa, minggu depan aja liburannya.
1: Kalau gak liburan, gak tercapai minggu depan?
0: Ya, gimana ya?
1: Mungkin bulan depan.
0: Bulan depan boleh. Mungkin tahun depannya lagi. Aduh. Jangan-jangan lah, wacana. Ujung-ujungnya jadi wacana. Gak apa-apa Lan, hari ini mungkin kita gak bisa liburan. Tapi tenang aja, event Bandung gak akan habis kan. Bener, Sabtu Minggu long weekend ini. Waduh, cakep nih long weekend. Kamis, Jumat, Sabtu Minggu libur. Banyak ternyata agenda kota Bandung.
1: Apa aja kota Bandung agendanya?
0: Ini agendanya nih ya, selain kalau kita tahu kan udah rame juga tentang kirab budaya. Ya, kirab mahkota Binokasih ini yang dikirim dari Sumedang nih akan menuju ke Bandung.
1: Oh gitu.
0: Puncaknya tanggal 17.
1: Asik. Jadi kalau enggak hari ini ada hari esok.
0: Minggu depan gitu aja terus ya. Gitu. Terus tapi selain acara ini Alan ya, ada lagi pekan olahraga nih. Akhir minggu ini ya, tanggal 17 Mei ada dua maraton. Apa sih? Festival, bukan festival sih dia.
1: Ada dua event run.
0: Event run. Nah, benar. Yang pertama itu Color Festival Run di Laswi Heritage Minggu 17 Mei ini mulai jam 6.
1: Waduh.
0: Laswi. Satu lagi.
1: Macet lah pasti daerah Laswi.
0: Satu lagi nih Bandung 10K Series. Dari Braga sampai Balai Kota. Aduh, ini mulai jam 5 subuh. Jadi siap-siap. Siap-siap ya Alan. Gimana nih? Ada rencana gak Alan kalau akhir minggu ini lah, minggu akhir pekan ini?
1: Biasa kalau weekend Kota Bandung, Alan di rumah aja.
0: Kasian banget.
1: Macet mungkin.
0: Iya, kalau orang Bandung itu suka malas kemana-mana ya.
1: Iya.
0: Malah banyak wisatawan. Nah, tadi banget Alan pas Gina perjalanan kesini nih, Gina udah lihat Bandung udah mulai padat sama wisatawan. Kalau Gina lihat plat nomornya udah macam-macam, ada E, ada A, ada R, ada B, ada D. D mah orang Bandung ya. Kayak banyak banget gitu.
1: Jadi sudah mulai
0: Padat.
1: Padat. Wilujeng Sumping juga untuk Anda
0: Sumping.
1: Pendengar yang baru masuk di Kota Bandung karena banyak hal dan rasa yang tidak terbendung kalau di Bandung.

0: Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Emang kita itu gak boleh melupakan suatu hal yang manis ya, Alan ya, termasuk juga tentang cerita-cerita atau sejarah-sejarah kerajaan Sunda dulu gak sih? Kayak pasti ada suatu hal yang
1: manis?
0: Gak juga sih, mungkin rajanya manis gitu ya.
1: Iya ya manis, kalau aku justru harus mengurangi yang manis.
0: Kenapa?
1: Bahaya gula.
0: Emang ada umur-umur ini ya, kalau cek darah diabetesnya berapa gitu ya.
1: Bahaya,
0: gulanya jadi berapa nih, udah hal-hal yang dikhawatirkan
1: yang
0: tentang
1: harus
0: diabetesnya
1: dihindari. Karena memang gitu, bahaya kebanyakan terlalu yang manis.
0: Iya sih.
1: Gitu. Iya, entar iya, nagih, entar kangen. Susah ngobatinnya.
0: Iya iya iya, iya. Mungkin ini juga kali ya, perasaan kangen atau rindunya urusan hati soal budaya Sunda enggak sih? Karena kalau kita lihat kan KDI ini baru banget nih, baru banget ada kirab budaya ini ya. Ternyata kirab budaya ini adalah rangkaian acara untuk memperingati Hari Tatar Sunda tanggal 18 Mei nanti gitu. Tapi ini tuh acaranya udah dari 2 Mei sabulan.
1: Ngapain aja? Kan kita enggak juga ya kemarin-kemarin itu ada
0: iya,
1: event,
0: iya,
1: apa, aja
0: event apa aja banyak banget ternyata. Sebenarnya apa sih acara utamanya tuh tentang kirapnya itu. Jadi kirapnya itu ada apa ya? Aduh, gimana ini ngomongnya?
1: Jadi kan ada rotu tuh.
0: Ya,
1: sebenarnya perayaan yang intinya itu adalah di kirap pengantin itu. Kirap pengantin. Kira budaya.
0: Kira budayanya. Maksudnya sebenarnya itu ada arak-arakan. Nah, itu maksudnya gini dari tadi, iring-iringan dan tergantung dari wilayahnya juga, karena
1: contoh,
0: ini untuk se-Jawa Barat ya, di Tasikmalaya nih ada Mamanukan namanya.
1: Ada Mamanukan.
0: Di Indramayu ada Kebo Ngamuk.
1: Kebo Ngamuk. Oke, Indramayu.
0: Di Subang ada Sisingaan, di Cirebon ada Tari Topeng. Gitu.
1: Di Sumedang ada apa?
0: Nah, di Sumedang ada apa? Nanti kita tanya tah eta. Tapi kalau di Sumedang tuh cuman iring-iringan mahkota binokasinya aja kan, karena kan dibawanya dari Sumedang.
1: Oh itu justru
0: itu gitu. Dan kalau di Sumedang itu dia di pembukaannya sih ada nama acaranya Binokasi Mulang Salaka di situs Batu Tulis hingga ke daerah Surya Kencana gitu.
1: Itu ternyata.
0: Ternyata ya.
1: Bandung seru.
0: 18 Mei ini ternyata mulai tahun ini, Alan, kita harus selalu ingat.
1: Kenapa?
0: Mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, 18 Mei adalah hari jadi Tatar Sunda. Dan ini udah ada di peraturan gubernurnya. Ini perdana banget di KDM ya, di pemerintahannya Kang Deddy Mulyadi. Udah ada peraturan gubernur Jawa Barat nomor 13 tahun 2026 tentang hari jadi Tatar Sunda.
1: Di tanggal 18 Mei.
0: Iya, nah ini nih ya. Kita tunggu-tunggu nih harinya ya? Tanggal 18.
1: Yang gitu. Paling beruntung banget ya buat orang-orang yang lahir di tanggal 18 Mei.
0: Kenapa?
1: Berasa di ulang tahun kan se-Jawa Barat.

0: Pendengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC S.Home.
1: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan. Pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Setelah pengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000 gitu. Nah sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
2: Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkat.
1: Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau name tag gitu, ada kalung sehat bahasanya.

0: Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukarrim semua, terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya perbedaan, itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan pada peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrim semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.
1: Bandung siang ini.

0: kalau ada band punya lagunya Surga Cinta. Kalau Bandung, surganya event segala-galanya, Alan. Event lari, ya, event kuliner juga, banyak banget. Event musik, konser segala macam ada di Bandung, ya kan? Tapi kadang orang lupa kali ya. Sekarang kan akhir-akhir ini tuh lagi banyak event lari. Pasti banyak yang lagi, aduh pengen ikutan nih, cobain maraton 10 km ya, gitu.
1: Biar kayak orang-orang 5 kilo dulu lah, 5 kilo.
0: Iya, terus lanjut apesnya gitu kan. Aduh,
1: sasaran banget nih. Biar nyamain sama dia apesnya. Biar larinya bareng-bareng.
0: Kayaknya ada yang diincer ya kalau itu. Nah,
1: biasa.
0: Tapi kadang kita lupa, Alan, kalau udah semangat larinya malah lupa setelahnya suka sakit badan.
1: Itu dia, kan? Carangkelnya nauzubillah.
0: Tapi ayo belanja mah kuat gerak. Ya
1: iya
0: kan?
1: Sih aneh. Kenapa sih cewek-cewek teh kalau diajak 5 kilo aja udah kayak capek, pusing. Itu puputeran ya di mall.
0: Berapa itu?
1: Padahal aku lihat itu tuh udah lebih dari 5 kilo. Dia kalem-kalem aja kuat gitu loh.
0: Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore tuh jalan full satu mall tuh aman gitu ya.
1: Malah kami para cowok-cowok yang lalinu.
0: Bawain belanjaan, tangan kanan, tangan kiri.
1: Ah, serudet gitu ya. Pokoknya, Mbak.
0: Nah, berarti kan recovery-nya butuh ya untuk setelah olahraga dan setelah menemani belanja. Aduh, takut ya. Ada yang banyak yang tersindir ini ya. Aduh. Tapi penting banget ternyata, Alan, untuk recovery setelah olahraga ya. Baik olahraga apapun gitu. Nah, paling pertama untuk misalnya kamu, kamu Alan pendengar. Gitu. Anda pendengar yang mungkin hari akhir event, akhir minggu ini gitu ya, ikut event lari, ini harus jangan lupa recovery setelah larinya. Yang pertama itu butuh banget pendinginan. Walaupun udah lari, salah satu pendinginannya itu bisa pakai jalan kaki lah. Cukup 5-10 menit.
1: Pakai jalan kaki. Oke, terus apalagi pendinginnya? Untuk recovery itu bisa pendinginan jalan kaki. Selanjutnya?
0: Terus jangan lupa juga minum air yang banyak. Karena udah dehidrasi ya lari berapa jam gitu. Dan butuh air elektrolit. Nah itu.
1: Ini dia.
0: Iya, ion-ionnya kembali lagi nih. Asik ion-ion gitu.
1: Kalau di Pro 2 ian-ian. Iya.
0: Iannya kemana?
1: Iannya pergi, gak balik lagi kalau itu. Terus
0: yang paling penting, Alan, makannya juga harus dijaga. Jangan abis lari makannya batagor.
1: Enak.
0: Carilah yang protein.
1: Batagor pakai
0: telur.
1: Tetap ada batagor ya.
0: Janganlah, kalau bisa tuh makan-makan yang bolehlah mampir ke bubur ayam pakai telurnya 2 boleh.
1: Tetap aja bubur ayam.
0: Tapi kan lebih daripada batagor banget gitu.
1: Oh iya. Oke, jangan lupa telur.
0: Terus juga terakhir itu istirahatnya yang cukup sih. Ya 7-8 jam gitu.
1: Tapi kalau Alan mah ya kayaknya cocok yang pertama sih.
0: Kenapa?
1: Tadi tuh pendinginnya apa?
0: Jalan.
1: Aku mah enaknya kayak pendinginnya cocoknya jalan gitu.
0: Kenapa sih? Kenapa emang?
1: Soalnya jalannya sama kamu.
0: Tar dulu. Emang kenapa harus sama kamu? Oh, aku tahu.
1: Kenapa?
0: Karena olahraganya
1: bareng-bareng.
0: Enggak, bukan gitu, bukan gitu.
1: Direvisi aja. Karena apa?
0: Enggak, karena tadi kalau Alan motivasi larinya karena apa?
1: Karena kamu.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kicu. Cen, jadi kalau bareng-bareng mah rasanya kayak lebih bahagia.
1: Iya, lebih bahagia ya. Tapi kan tadi mah tentang rahasia-rahasia. Tapi Cena, kan, katanya kalau sama aku lebih bahagia. Kenapa ya? Berarti
0: karena,
1: bisa jadi
0: karena dirahasia.
1: Terus karena rahasia diam-diam ngajak makan ya kan.
0: Kan itu vibes rahasia-rahasiaannya.
1: Tidak boleh ya.
0: Kalau misalnya ke Bandung. Bener. Kan kalau makan sendirian.
1: Sendiri kan enggak seru ya. Enggak, harus ada seseorang.
0: Harus ada seseorang.
1: Tapi jangan juga jadi rahasia.
0: Oh iya. Berarti harus ngomong langsung aja biar enggak rahasia gitu ya.
1: Udah jangan dilanjutkan lagi ya. Nah, Alan, kita sapa lagi nih untuk Anda mungkin yang lagi di perjalanan baru masuk Bandung, yang dari Tol Paster, Tol Buah Batu mungkin, atau dari tol mana lagi ya ini, Muhammad Toha ya, Cileunyi juga gitu.
0: Tol Muhammad Toha,
1: Buah Batu, Paster, udah ya cukup ya, cukup
0: Wilujeng
1: lah.
0: Wilujeng
1: Sumping.
0: Selamat datang di kota Bandung.
1: Pasti mau berhari-hari kan di kota Bandung ini. Ah, udah ketebak.
0: Anda
1: udah pesen.
0: Berhari-hari. Kami bermacet-macet.
1: Ah, itu dia. Gak apa-apa ya. Kita juga senang Anda bisa kesini ya, menikmati suasana kota Bandung, dan jadi sebuah kebanggaan juga buat kita ya, Alan.
0: Betul.
1: Nah, mungkin Anda juga bertanya, ini di Bandung kita harus kemana? Kulineran apa? Katanya Bandung banyak kulinernya, Alan.
0: Asli, liur pisan. Kita
1: setiap jalan pasti ada, oh ya, resto.
0: Ada resto. Coffee shop mah udah hampir 1000 lebih.
1: Nah, bener.
0: Aduh, 500 meter kalau Anda buka nih pendengar ya, di aplikasi Maps gitu ya. Tulis coffee shop. Lihat
1: titik-titik merahnya teh geus ngaburudul teh geuninya
0: lah ya. Itu mah sal priadi banget.
1: Apa?
0: Ada titik-titik.
1: Bukan di ujung doa, di ujung pangkalan.
0: Di ujung jalan tuh udah coffee shop.
1: Benar. Tapi ini kita kasih rekomendasi kali Alan ya, beberapa mungkin yang beberapa hari di sini nih, kalau mau cari sarapan di mana. Kita cari sarapan yang agak ringan-ringan aja, Alan.
0: Seperti
1: nih,
0: kerupuk.
1: Ah, etama, sangat ringan. Makan 1 kilo kerupuk ringan apa?
0: Anger weh.
1: Kerupuk.
0: Berat mana gini ya? 1 kilo
1: kapas
0: dengan 1 kilo batu.
1: Oh, batu. Sama kan, sama-sama 1 kilo.
0: Bener.
1: Iya sih, iya.
0: Tapi ini bukan tentang kapas.
1: Nah, tapi ini Anda ya benar bisa cari bubur bakar Kencana. Ini di daerah Citarum, ini di daerah kota juga. Jadi gampang untuk diakses. Terus ada lagi Alas Daun, ini mah dekat sama RRI.
0: Bener.
1: Siapa tahu ya lewat ya, Alan gitu.
0: Lang, lagi di masih siaran masih. Ayo tunggu.
1: Gina juga tuh.
0: Bisa mengajak bareng
1: bisi,
0: gitu kan ya.
1: Gitu ya. Bisi tadi kan sendirian.
0: Bener.
1: Terus gitu. Ada juga Adigana Resto. Nah, ini mah bener-bener makanannya banyak makanan Sundanya, Alan. Banyak kalau mau cari candil, terus bubur sumsum ya. Enggak, bukan pantun, bukan. Jalan-jalan ke kota Bandung.
0: Cakep.
1: Lanjutin, Alan.
0: Jangan lupa ke Mang Engki.
1: Asik.
0: Gitu ya.
1: Terus?
0: Terpromo.
1: Nah, itu Mang Engki juga ada di Kiara Atta ya.
0: Di Kiara Atta.
1: Nah, tapi kalau untuk makan siangnya, Alan, biasa pasti ngincernya bakso kalau di Bandung.
0: Bener. Kan? Itu bakso.
1: Bakso paling penting ini, Mang.
0: Kalau menurut Gina, bakso pilihan Gina jatuh kepada
1: Jeng. Ada di Jalan Suci, dekat Widya Tama University, namanya Bakso Sejahtera. Namanya aja udah sejahtera. Pasti yang masuk sana kayak sejahtera apa menu.
0: Emang apa menu andalannya?
1: Menu andalannya adalah bakso isi keju itu, keju lumer.
0: Oh,
1: ini viral juga nih. Mungkin Anda bisa sambil cari-cari ya, itu sensasinya ini pas menggigit bakso isinya keju kerut, lumer kejunya ini.
0: Kayak berasa makan donat. Donat isi keju. Demen di Bandung masuk ewe atunya.
1: Iya.
0: Isi keju. Ada yang pengen isi
1: beranak teh gede.
0: Oh iya, bakso Alan. Beranak, ada.
1: Ada bakso beranak. Anak masa beranak.
0: Nah,
1: apakah dia seperti Gen Halilintar?
0: 11. Selain bakso,
1: ada lagi enggak kalau versi Alan?
0: Cuanki.
1: Oh, cuanki ya. Benar.
0: Ke Bandung jangan lupa ngecuanki.
1: Jangan lupa cuanki. Depan di Ponogoro juga boleh ya. Tapi kalau malam. Nah, kalau sekarang siang mah nih ada cuanki Serayu, the best itu teh, the best, best. Pokoknya sih bukan dapur ya si restonya teh warna hijau. Gina ingat.
0: Ada yang di Anggrek dulu mah gitu ya. Sekarang masih di Anggrek tuh di Bidal Mangga.
1: Di nggak tahu ya kalau nggak salah.
0: Sekarang di Anggrek. Kalau dulu ada yang di Jalan Mangga.
1: Oh, pokoknya Gina ingat mah Jalan Citarumnya tapi beda ya. Beda. Ya, itu cuangki yang mana ya?
0: Bener, itu tuh masuk ke situ, tapi iya kan? Dianya stay-nya di Jalan Mangga.
1: Gitu.
0: Jalan Anggrek. Okay. Karena dulu kan di situ ada sate anggrek kan.
1: Oh.
0: Sekarang udah enggak ada pindah.
1: Apakah sate anggreknya Bunga Anggrek?
0: Di Jalan Anggrek.
1: Iya. Nah, tapi kalau misalnya Anda mencari rasa-rasa Sunda gitu ya, kayak rumah makan Sunda, aduh,
0: dimana?
1: Bisa ke Alas Daun, atau bisa juga ke warung nasi Bu Imas.
0: Nah, oh, itu udah legend.
1: Etak legend pisan. Tapi jujur, Gina belum pernah nih kan. Belum pernah pisan Alan ke sana, aduh.
0: Ya udah.
1: Sedih atuh.
0: Ya udah tuh sok atuh. Jadi mau kapan?
1: Bener ini mah meni ingin pisan, aku ingin pisan.
0: Ya, hayu pisan.

0: Gina udah harus berhenti ya ini.
1: Berhenti kemana sih?
0: Nggak apa-apa, Alan. Ya gimana? Kan sebentar lagi ada Warta Jabar Siang, Alan. Nah itu, jadi Anda pendengar yang di jalan, nantikan informasi-informasi terbaru ya di Warta Jabar Siang nanti sama Alan. Nah Gina di sini, terima kasih Pak, mau pamit undur diri, Alan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah membersamai kita semua. Kita, jadi terharu gitu sih. Pokoknya Wilujeng Sumping ya di kota Bandung. Ini udah mulai ramai di depan RRI Bandung. Dan semoga semuanya sehat selalu dan harus sehat, karena kan mau liburan harus happy.
1: Betul, dan jangan lupa mulai dari sekarang sok atuh mau kuliner apa, besok udah mulai penuh. Menjelang makan siang
0: yuk langsung aja dicek aja HP-nya, tentukan pilihanmu sekarang.
2: Bandung siang ini.

Radio Republik Indonesia Bandung dalam Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya melakukan penanganan khusus masalah sampah. Pemerintah Kota Bandung melakukan persiapan menghadapi libur panjang. Warta Jabar Siang, Kamis 14 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawali informasi pertama, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya melakukan penanganan khusus terkait tumpukan sampah di 4 titik di Kota Tasikmalaya. Penanganan khusus dilakukan seiring dengan volume sampah yang semakin banyak. Berikut informasinya disampaikan Nova Nugraha.
1: Volume sampah di 4 titik lokasi di Kota Tasikmalaya menjadi perhatian khusus Dinas Lingkungan Hidup setempat. 4 titik tersebut adalah Pasar Lama, Pasar Cikurubuk, Depo Dadaha, dan Jalan SL Tobing. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Ferry Arif Maulana mengatakan dengan tingginya volume sampah di titik tersebut, pihaknya melakukan penanganan secara khusus. Pihaknya menerjunkan seluruh armada untuk menangani masalah sampah yang ada, termasuk memaksimalkan personil yang ada dalam menangani sampah tersebut. Sehingga diharapkan Ferry, volume sampah dapat terus ditekan sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
2: Dengan personilnya, kita melakukan beberapa pekerjaan khusus, yaitu dengan melembur dan juga menggunakan alat berat, yaitu untuk mempercepat proses penanganan sampah, terutama di yang di TPS-TPS yang memang secara volume itu sangat tinggi, seperti yang di Depo Pasar Lama, Depo Dadaha, Depo Pasar Cikurubuk, maupun yang kemarin terakhir yang di Jalan SL Tobing yang di Borobudur. Itu mungkin 4 titik yang memang kami lakukan pantauan secara khusus, penanganan juga secara khusus.
1: Sementara itu, Hendra, warga Dadaha, menyesalkan penanganan sampah yang tidak maksimal dilakukan pemerintah daerah. Ia mengatakan hampir di setiap sudut jalan banyak tumpukan sampah yang menggunung karena lama tidak diangkut. Kalaupun permasalahan terjadi karena minimnya armada, Hendra berharap ada solusi dalam penanganan sampah yang ada, termasuk menambah armada sampah.
3: Ya walaupun di sekitar rumah, di perum saya sih tidak ada masalah, cuma ya di sepanjang jalur kota, di Cikurubuk, di sepanjang jalur masih banyak juga sampah yang pada numpuk gitu. Ya kami berharap segera diangkut ya, karena bau dan juga takut malah jadi penyakit nantinya.
1: Sedangkan akibat tidak diangkut, tumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya tampak menggunung dan kondisi ini mengganggu kenyamanan warga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Sementara itu, dengan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat Cianjur, sampah yang masuk ke TPA Mekarsari saat ini hanya berkisar 300 ton, berkurang dari semula 600 ton per hari. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur terus melakukan sosialisasi terkait waktu pembuangan sampah yang sudah ditentukan, yaitu mulai pukul 20.00 atau jam 8 malam hingga pukul 12 malam. Berkat adanya kesadaran masyarakat, sampah yang masuk ke TPA berkurang menjadi 300 ton per hari.
5: Oh, itu di sekitar 600 tonan 2024, sekarang sudah jauh berkurang. Ini mungkin karena kesadaran masyarakat di Cianjur sudah mulai tumbuh. Sekarang yang masuk ke TPA itu hanya 300 tonan, hari-hari tertentu 400 ton.
4: Ia menambahkan, dengan sosialisasi dari mulai tingkat kecamatan, ketua RT hingga sosialisasi ke masyarakat, dan masyarakat mulai membuang sampah sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
5: Untuk masyarakat itu mulai membuang sampah sesuai jadwal ditentukan, juga mulai memilah sampah dari rumah melalui dipilah sampah dari rumah minimal kebagi dua, organik dan anorganik. Organiknya diolah di rumah melalui loseda, karena itu yang paling mudah.
4: Selain itu, masyarakat mulai memilah sampah dari rumah dan dipilah dengan terbagi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sedangkan sampah organik rumahan karena paling mudah dilakukan.
0: Wali Kota Cimahi, Ngatiana, menegaskan sistem penerimaan murid baru tahun ini berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta menekankan komitmen kuat dalam mencegah praktik kecurangan dalam penerimaan murid baru. Agus Abot Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa. Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan aturan akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan juga kejaksaan. Ngatiana juga menekankan komitmennya kuat pemerintah daerah dalam mencegah praktek kecurangan. Dia pun memastikan tidak ada lagi praktek titip-titipan maupun pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.
7: Tidak ada lagi penitipan-penitipan untuk masuk sekolah, ya. Tidak ada lagi titip-titipan di sekolah-sekolah, masuk sekolah. Jadi semuanya adalah normatif. Sudah dibagi wilayah masing-masing. Dan semua diperlakukan sama. Tidak ada nanti berat sebelah, ini istimewa, dan sebagainya. Semua adalah untuk masyarakat diperlakukan secara adil. Tidak ada titipan-titipan dari siapapun. Sekolah silakan.
6: Ia juga menyampaikan bahwa secara umum aturan SPMB masih mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya. Namun penyesuaian dilakukan mengikuti regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Pemerintah juga memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah Kota Cimahi menyiapkan dukungan untuk bersekolah di swasta. Dia pun menghimbau masyarakat untuk terus mengawasi jalannya SPMB. Pemerintah berharap pelaksanaan tahun ini dapat memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi warga Cimahi. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Cimahi juga berharap tidak ada anak yang putus sekolah. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak dan juga merata.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, di mana Komisi 5 DPR RI memastikan di Kabupaten Garut tidak ada lagi alih fungsi lahan dikarenakan pihaknya akan fokus terhadap swasembada pangan. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Dengan fokus terhadap program swasembada pangan nasional dan ketahanan pangan, Komisi 6 DPR RI memastikan tidak ada lagi alih fungsi lahan di seluruh daerah di Indonesia. Di sela kunjungannya di Perumbulok, Kabupaten Garut, anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hussein mengatakan pihaknya terus mendorong terhadap pemerintah khususnya di Perumbulok untuk pengadaan gudang-gudang komoditas yang dihasilkan petani seperti beras dan jagung termasuk gudang pupuk. Ia menyampaikan selain itu pihaknya juga berharap terhadap pemerintah untuk tidak melakukan impor di saat petani sedang melakukan panen raya.
2: Tentunya kita terus mendorong ya, sepertinya kita tadi juga bicarakan mengenai adanya keperluan mengenai gudang-gudang untuk stok beras, dan juga kita terus mendorong bagaimana pemerintah bisa membeli gabah-gabah dari pemerintah, dan juga bagaimana pemerintah ini tidak melakukan import di saat petani-petani ini sedang panen raya. Nah, itu menjadi salah satu concern, ya, salah satu kunci utama yang memang kita dorong terus di luar dari tadi yang adanya apa namanya situasi kondisi global yang memang sedang tidak menentu seperti itu.
3: Apakah mekanismenya dipersulit kan nanti?
4: Ya, itu gitu.
3: Artinya mekanismenya harus lebih mudah atau gimana untuk penyerapan pada petani ini?
2: Mekanisme penyerapannya itu sebetulnya yang utama adalah bagaimana semuanya itu sesuai dengan aturan pemerintah, bukan dipersulit, tetapi kita membatasi, kita mencoba betul-betul bagaimana pemerintah ini melalui Bulog ataupun beberapa perusahaan milik negara itu melakukan sesuai dengan aturan pemerintah.
1: Ia menyampaikan untuk penyerapan hasil komoditi petani oleh Bulog, mekanismenya tentunya merujuk kepada aturan yang diberlakukan pemerintah, bukan berarti membatasi. Menurutnya apabila perusahaan Bulog dan BUMN lainnya menerapkan mekanisme aturan atau regulasi dengan baik, maka alur prosesnya juga akan baik.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, untuk mewujudkan kenyamanan beribadah bagi seluruh jamaah, Kodim 0605 Subang melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana di Masjid An-Nur Makodim Subang. Kita simak laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
5: Kodim 0605 Subang tengah melaksanakan renovasi Masjid An-Nur yang berada di lingkungan Makodim sebagai upaya meningkatkan kenyamanan sarana ibadah bagi anggota dan masyarakat sekitar. Renovasi dilakukan secara bertahap dengan sejumlah perbaikan dan pengadaan fasilitas baru guna menunjang aktivitas ibadah para jemaah. Adapun bagian yang direnovasi meliputi lantai, plafon, toilet, kamar mandi, tempat wudu hingga gudang masjid. Selain itu dilakukan pula pengadaan fasilitas penunjang baru seperti karpet, pendingin, ruangan AC, dan sound system agar suasana ibadah menjadi lebih nyaman dan khusyuk. Dan di 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Asep Sepudin menyampaikan renovasi Masjid An-Nur merupakan bentuk perhatian Kodim terhadap pentingnya sarana ibadah yang layak dan nyaman. Menurutnya, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan silaturahmi.
6: Plafon termasuk dengan karpet masjid. Ya, alhamdulillah kita berbuat untuk terutama anggota yang ada di Kodim 0605 Subang beserta lingkungannya di warga Kota Subang sehingga pada saat untuk ibadah bisa layak dan bisa bermanfaat untuk sekitarnya.
5: Ia juga berharap proses renovasi dapat berjalan lancar sehingga nantinya Masjid An-Nur menjadi sarana ibadah yang lebih representatif, nyaman, dan memberikan manfaat besar bagi seluruh jemaah dan lingkungan Kodim 0605 Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung mulai melakukan berbagai persiapan dalam rangka menghadapi musim libur panjang. Atep Burhanuddin melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi libur panjang kenaikan Yesus Kristus yang diprediksi akan meningkat jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung. Sejumlah agenda budaya, olahraga, hingga antisipasi keramaian masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan momentum libur panjang tahun ini akan diwarnai berbagai kegiatan besar yang dipusatkan di Kota Bandung. Karena itu, pemerintah Kota Bandung berupaya memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, kegiatan Milangka Tatar Sunda tahun ini telah digelar di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, dengan kota Bandung menjadi lokasi penutupan sekaligus puncak perayaan budaya Sunda tersebut. Farhan menilai kepercayaan menjadikan Bandung sebagai tuan rumah penutupan acara menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan kota dalam menerima wisatawan dan menyelenggarakan event berskala besar. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan akan berlangsung selama 2 hari yakni 16 dan 17 Mei 2026. Selain agenda budaya, pada waktu yang sama Kota Bandung juga akan menjadi tuan rumah sejumlah event olahraga besar yang diperkirakan mendatangkan peserta dan pengunjung dari berbagai daerah. Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah penyelenggaraan seri pertama yang lari Bandung 10K yang akan digelar pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Event tersebut menjadi pembuka dari rangkaian lomba lari yang juga akan digelar di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Farhan menambahkan kehadiran peserta dan tamu dari berbagai kota diperkirakan akan meningkatkan kepadatan di sejumlah titik kota Bandung, terutama kawasan pusat kota, lokasi wisata, hotel, hingga jalur utama lalu lintas.
4: Libur panjang kita mulai dengan sebuah gebrakan yang luar biasa, yaitu Kota Bandung menjadi puncak dari Milangkala Tatar Sunda. Nah, ini kan Milangkala Tatar Sunda ini gebrakan pertama tahun ini sudah ada di 27 kota kabupaten, terakhir di Kota Bandung. Tentu kita akan memastikan bahwa ini akan berjalan dengan sukses, aman, dan memberikan sebuah kesan yang sangat mendalam kepada warga Kota Bandung. 2 hari loh kita, tanggal 16 dan tanggal 17. Pada saat bersamaan, tanggal 17 juga ada 2 event olahraga besar.
7: Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi konvoi supporter usai pertandingan antara Persib Bandung melawan PSM Makassar yang berlangsung pada periode libur panjang tahun ini. Menurut Farhan, koordinasi dengan aparat keamanan, dinas perhubungan, Satpol PP hingga unsur kewilayahan terus dilakukan agar situasi tetap kondusif selama akhir pekan panjang.
0: Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dan Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mendukung perwira siswa Seskuad melakukan kajian transformasi TNI. Marliawan Yusuf melaporkan.
8: Seminar Perwira Siswa Pendidikan Reguler Pasis Dikrek ke-67 tahun anggaran 2026 Sesko Angkatan Darat mengangkat tema transformasi militer dari combat force menuju strategi force melalui penguatan batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF-TP serta pemanfaatan artificial intelligence serta penguatan ekonomis nasional. Seminar ini menjadi forum strategis TNI Angkatan Darat dalam merumuskan inovasi menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, diantaranya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Komandan Sesko Ade Majen TNI Agustinus Purbowo, serta narasumber lainnya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, seminar ini merupakan agenda rutin TNI Angkatan Darat untuk memperkuat kajian strategis para perwira siswa terhadap program-program nasional pemerintah.
9: Ini memang salah satu kegiatan yang sebetulnya rutin dilakukan, pengkajian langsung melaksanakan seminar di tiap kita melakukan sesquad. Namun kita sudah berdiskusi di tengah banyaknya tadi yang disampaikan program-program presiden yang sebetulnya ya tadi sampaikan banyak hal yang baik sebetulnya, banyak kekurangan yang kita bisa sama-sama kerjakan. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih detailkan lagi tentang segala macamnya dengan orang-orang yang memang punya peranan langsung dan apa kira-kira permasalahannya. Nanti teman-teman kami dari TNI yang kebetulan di daerah bisa menjelaskan sebenarnya kondisinya bagaimana.
8: Lebih lanjut, Kasat menegaskan TNI Angkatan Darat berkomitmen mendukung program prioritas Presiden yang menurutnya prajurit tidak hanya menjaga ketahanan negara tetapi juga menjadi pendamping dan penggerak pembangunan nasional. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan ekonomi nasional Indonesia memiliki fundamental yang kuat di tengah ketidakpastian global. Dalam paparannya, Luhut menekankan teknologi harus menjadi fokus utama pembangunan nasional sesuai dengan arahan Presiden.
10: Dengan nanti Gaptek ini diluncurkan, saya kira Presiden akan lebih tajam membuat proses pengambilan keputusan, karena data-data yang dimiliki oleh Presiden akan jauh lebih akurat, dan seperti Bansos, MBG, Operasi Merah Putih dan sebagainya. Memang ada waktunya sambil melihat keadaan ini untuk melakukan evaluasi.
8: Seminar Pasisdikreg ke-67 Sesko AD tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi TNI Angkatan Darat untuk memperkuat transformasi kelembagaan melalui inovasi, teknologi artificial intelligence, serta sinergi dalam mendukung pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, cabang olahraga hoki Kota Bandung membidik 2 medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026. Adi Renaldi menurunkan laporannya.
11: Tim hoki Kota Bandung menunjukkan optimis tinggi menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Parprov Jawa Barat tahun 2026 mendatang. Target besar dipasang dengan membidik 2 medali emas dari nomor hoki indoor. Keyakinan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Federasi Hoki Indonesia FHI Kota Bandung, sekaligus pelatih tim nasional Dian Indriansyah yang akrab disapa Ojes. Menurut Ojes, proses persiapan tim hingga saat ini terus berjalan secara konsisten. Program latihan rutin masih dilakukan baik untuk nomor indoor maupun outdoor. Meski beberapa aspek teknis masih terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Parprov tahun 2026.
12: Untuk latihan masih tetap berjalan, tentunya ada beberapa bulan ke depan yang masih dimatangkan. Insya Allah di bulan Juni kita akan ikut kegiatan di Depok oleh Kekatap, yang kebetulan pesertanya hampir seluruh calon lawan kita di Parprov.
11: Sementara untuk hoki outdoor, persiapan masih difokuskan pada latihan internal dan uji coba dengan klub-klub di Kota Bandung. Hingga kini belum ada agenda kejuaraan resmi yang dijadikan tolak ukur kemampuan tim. Meski demikian, intensitas latihan tetap dijaga agar performa atlet terus meningkatkan menjelang pertandingan sesungguhnya. Ojes memastikan komposisi tim hoki Kota Bandung kini sudah mencapai 100%, baik tim outdoor maupun indoor. Dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, FHI Kota Bandung memasang target tinggi, 2 medali emas diproyeksikan dari nomor hoki indoor, sementara 1 medali tambahan diharapkan bisa diraih dari nomor outdoor.

0: menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas dan individu berkebutuhan khusus. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai RBM harus menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam memberdayakan kelompok disabilitas di Kota Bandung. Menurutnya, keterlibatan akademisi komunitas, olahraga, seniman, budayawan, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil menjadi kekuatan besar dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Farhan juga menyoroti pentingnya aksesibilitas di berbagai ruang publik, layanan pemerintah, fasilitas olahraga, hingga tempat ibadah. Ia mengakui tantangan membangun kota yang sepenuhnya inklusif masih cukup besar, terutama dalam penataan infrastruktur publik. Selain itu, Pemkot Bandung juga mendorong dunia usaha untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah, kata Farhan, perlu menyiapkan skema intensif bagi perusahaan yang memberikan ruang kerja dan kesempatan berkarya bagi kelompok disabilitas. Di bidang olahraga, Farhan memastikan Kota Bandung siap menjadi tuan rumah Pekan Paralimpik Daerah 2026 dan ia menilai olahraga menjadi sarana penting dalam membangun prestasi sekaligus meningkatkan rasa percaya diri penyandang disabilitas. Untuk itu, Farhan berharap RBM dapat menjadi advokat yang aktif dalam menjawab berbagai dinamika persoalan disabilitas di tengah perkembangan masyarakat. Informasi terakhir pendengar, diduga akibat kebocoran gas, sebuah restoran di Mall Cihamplas Walk atau Ciwok mengalami kebakaran. Namun api dapat dipadamkan dengan cepat tanpa adanya korban luka-luka maupun jiwa. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
1: Kebakaran terjadi di sebuah restoran yang terletak di kawasan Cihamplas Walk, tepatnya di restoran Giggle Box pada Rabu 13 Mei 2026 sekitar pukul 10.30. Api berhasil dipadamkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Taman Kota Bandung dengan cepat tanpa menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka. Wadanton 3 Damkar Taman Kota Bandung, Dedi mengatakan pihaknya langsung bergerak usai menerima laporan sekitar pukul 10.29. Sejumlah 8 armada pemadam kebakaran dikerahkan dalam pemadaman tersebut. Saat tiba di lokasi, menurutnya api sudah mulai mengecil, namun kepulan asap yang tebal sempat membuat petugas kesulitan dalam proses pemadaman. Mendekati pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan.
2: Kami berangkat dari Mako 10.30. Yang lebih dekat, kami lebih utama dari poso utara dulu, yang pertama masuk. Kami bantuan dari Mako Pusat, satu unit panca, satu unit tanki dan rescue. Untuk pertama kami masuk dulu, ternyata api alhamdulillah sudah tidak ada, cuma ada asap. Jadi kita masuk itu terhambat oleh akses dari asap, demikian.
1: Sementara itu, saksi mata sekaligus petugas keamanan Ciwok, Rudi Supriyadi mengaku mengetahui kejadian setelah alarm kebakaran berbunyi. Ia pun bersama beberapa petugas keamanan yang lainnya melakukan pemadaman sembari melaporkan kejadian tersebut kepada pemadam kebakaran dan polisi. Dengan adanya hidran dan juga apar yang tersedia di Ciwok, proses pemadaman berlangsung dengan cepat.
3: Karena kan kalau setiap RW ini kan alarm berbunyi kalau ada tanda kebakaran. Alarm bunyi ke seluruh area, berarti kan itu tanda kebakaran gitu.
4: Terus langsung melapor polisi sama ya, damkar?
3: Langsung dari langsung damkar, hubungi damkar ya.
4: Oh, langsung datang berarti cepat ya tadi?
3: Ya, cepat sih.
1: Dari Cihamplas Walk, Bila Wibisono melaporkan.
0: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami, rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana ETLE ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Sub Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang ETLE itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu ETLE statis. Jadi kita ada 3 jenis ETLE, yaitu ETLE statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada ETLE mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung menggunakan ETLE handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena, oh ini ada ETLE nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak Polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Sikcar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua ETLE kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Jadi untuk sekarang masih dalam tahap program sih. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada, karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu.

0: jadi apa? Ya udah diizinkan ya, kalau kamu izinkan aku menyayangi, boleh diizinkan gitu ya. Beberapa hari izinnya. Itu izin kerja. Terima kasih, selamat siang juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Selamat berlibur di Kota Bandung, selamat menikmati hari libur Anda juga. Tapi hari ini Alan pengen nyapa dulu untuk ada pendengar yang sudah stay tune, yang sudah standby di Pro 1 RRI Bandung. Ya, Anda boleh WhatsApp di 0811-220-9760 atau di 0227278978. Udah pada makan siang belum? Ya, makan siang apa menu Anda hari ini? Adik sudah masuk di line telepon kita, 100% Indonesia.
1: Indonesia, Bandung siang ini.
0: Damang.
1: Alhamdulillah, itu sama pagi, bukan gitu.
0: Leres. Ya, maha burani sehat. Gitu. Mohon leres.
1: Bisa dibantos gitu.
0: Nah, enggak, nah, anu pada dibantun.
1: Ah, iya. Ibu ini yang kayak gitu, gitu, tah.
0: Kemana, Kak Dia? Yang
1: jarang. Alhamdulillah. Ini namanya jasa, ya, deh, ya, kemarin-kemarin mah. Itu nomor teh anu mana di anggota kita kadi ya tu nyambung kadu tu nyambung dah kan WA tegaduh.
0: Tu di save nomor WA na.
1: Gitu. Mm-hmm. Biasa dengan ngembal gitu.
0: Biasa.
1: Oh, kek anu WA tu anu tumpulan 5 hiji sana.
0: Anu iya sok dicatatnya 0811.
1: Udah. Baik Pak Haji, biasa tuh ini nyerata entong tong kapan-kapan orang. Dia kan pokoknya liburan ini mah kan nomor iya weh nu
0: bangga, bangga siap nu gampil
1: dia. Kan apa tuh Ari Pak Haji, kata nyerat dari Pak Haji. Liburannya.
0: Mau bisa pang nyerat kan ke api, no.
1: Apa nu jodoh nolan. Api nu teh minta semoga berian.
0: Oh gitu.
1: Ih, Pak Haji mah di rumah kan nggak ada orang, cuma Ibu Reni, anak-anak lagi kerja kemana kesatang kemari gitu.
0: Atau makan siang sarang naon Bu Reni tadi?
1: Makan siang sama sayur sop.
0: Ya sama sarang sayur sop.
1: Gepurpuk.
0: Eta teh kenikmatan mantap, yang hakiki. Alhamdulillah.
1: Entong ya. Kalau bibita itu nado sarang waktu engang masa koyongan.
0: Oh iya iya.
1: Waktu kedua kasak-kasak daun iya, daun sawo.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Wah, tapi harus waktu engang mah. Engang namanya lagi itu.
0: Iya, karena sawo itu ya memang tempatnya. Nah,
1: gitu ya. Nya sawo naga, nya itu dibungkus, di berengkes.
0: Ya, tapi. Kalau
1: nanya kalau ngadurukan.
0: Aduh.
1: Rasa
0: engang. Saya tahu lagu naon?
1: Ya, Padi.
0: Nuhun laguna paling naon Bu Reni?
1: Mau atuh dah, mau atuh belum bentar. Padi, undang enggak dari grup Jisiria, Padi?
0: Dari siapa?
1: Zivilia yang Citaru 1.
0: Oh, Zivilia ada dong.
1: Iya, terima kasih sebelumnya.
0: Sami-sami.
1: Itu kan masih lagi di sana ya, belum itu ya. Waduh dah. Benar-benar ada remisi, ada kekurangannya ya.
0: Emang enggak aman.
1: Di atas kan lagi di sana, kita putar lagunya. Nah, ibu mah gitu, kalau udah menyatu enak gitu didengarnya gitu.
0: Kalau Alan mah sudah menyatu, sok wareg.
1: Jadi kekenyangan udah menyatu.
0: Iya, kekenyangan, duka sahan, duka nyang gitu. Mohon, IC Teru terus disiapkan, Mangga.
1: Dikirimkan untuk Tusyawati, ya, waktu enggak udah. Untuk Bu Mujanti, ya, Tebunga yang di Garut, Talita, ya. Kita lagi ya, itu tuh Mbak Sekar. Mbak Wigati ada tuh kan. Mbak Sapitri, siapa lagi? Ceweknya yang dikutuk Teh Bunga itu kan. Cowoknya itu Pak Uung Asgar gitu.
0: Mohon Kang Uung di Asgar.
1: Ya, Ahmad anu kasat dua ting, berting.
0: Kasat sahab.
1: Ya, Kak Herdi. Terus satu lagu itu Bang Mangsur ya. Tuh Kang Ona, sini bungkus na. Ada lagi Teh ya, ada The Insi ya. Barangkali sini ada, suka mendengarkan Teh. Kang Kunir katanya pengen disekol. Itu tuh satu lagi teh Ujang Nasgor raja itu di sini Raja Nasgor Udin Miftah Udin di sini ya.
0: Nah enggak.
1: Iya. Saya tuh udah semuanya belum ya Babi Kata. Siapa lagi yang belum cabainya Mbak Mujanti udah ya. Udah mungkin segitu dulu ya.
0: Mangga siap.
1: Pokoknya ditunggu Pak Ji lagu. Siap. Ayo cari satu yang dulu booming tahun berapa? Tahun 90 kan?
0: Enggak 90.
1: 90-an kalau enggak salah itu ibu Reni mau ngebet betul lagu itu resep.
0: Mangga siap.
1: Ai si teru.
0: Ai si teru.
1: Nah itu.
0: Ya, I see teru
1: gitu,
0: Pak. Nya, I see teru, teh. I love you, itu tuh bahasa...
1: I love you too, gitu.
0: Oh, I love...
1: Pak, masa kemana-mana, jadi menyatu.
0: Makasih,
1: Pak. Salam sejahtera untuk keluarganya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Terus juga ada siapa lagi, ada Teh Tiawati ya, yang masuk di line telepon kami. Ada di line telepon ada Gina Almira yang menemani Alan juga ya. Jadi nanti diangkat sama Gina teleponnya. Teh Tiawati. Halo, 100% Indonesia. Damang. Ya,
2: 100% Indonesia.
0: Damang Teh Tia.
2: Damang,
0: alhamdulillah. Saya. Gina,
2: jam siang atau malam mengginanya.
0: Ker ngopi
2: Menggina
0: teh.
2: Banget tuh.
0: Enya, duka ka mana? Belum pulang kampung cenah Neng Gina teh.
2: Mohon kamari teh ka Sumedang teh tiate kadinya pada ka rumah sakit.
0: Itu geran kadun kadieu. Salah satu pada menyimpang menida moal di sahasa, moal di naha-naha atuh kadieu.
2: Oh, di Palimanan Gang Ojana teh Neng Gina sih.
0: Tuh duka Neng Gina Gang Ojana di Palimanan. Ka
2: mana? Kemarin teh kalarusan iya bersuka di ayah sedamang
0: jadi kelihatan keningan
2: ninggal sama temen Gina teh di Jang Ojon ayah Wargina tapi ya duka di paling mana tidak keterang
0: buat
2: pada di ujung tidak lepas
0: teh Tia makan siang sama apa hari ini?
2: Belum Kang Alan, belum makan siang Teh Tia mah.
0: Belum makan siang? Eluh naha saum.
2: Makan pagi juga belum.
0: Atuh gera naha atuh teu acan.
2: Ih tadi teh itu makan tala Kang Alan. Jadi enggak pengin makan.
0: Eluh.
2: Ya enggak makan asin dari pagi.
0: Nya, atuh kada bilih lebat angin.
2: Pasti Kang Talas juga akan pengganti nasi ya Kang Alan.
0: Dinanti-nanti ditunggu-tunggu. Teh Tia mau lagu apa tuh hari ini?
2: Pingin dari Iwan Fals
0: udah
2: ya.
0: Anara Respati
2: aja deh.
0: Anara Respati? Iya. Boleh yang mana?
2: Yang apa tuh?
0: Yang mana
2: Bui
0: tuh?
2: Jadi Permadani ada enggak?
0: Bui jadi Permadani. Aya ece ada.
2: Artinya.
0: Iya, mangga.
2: Bikin tunken kanggo Kang Alan, keluarga para rehat,
0: ayah. Amin. Ya.
2: Sekarang
0: Neng Gina oge, Neng Gina, kayak nuju nuang padang cenah di telapar tinggal di
2: padang dituang. Aduh.
0: Meni bebelowekan gitu.
2: Ya tuh ujungnya ujung makan siang Neng Gina. Sehat. Terus sama Ibu Reni, ujung siang Ibu Reni. Teh dia tuh hoyong ka Bandung Ibu Reni sarang atuh.
0: Nyata janjian. Arameng.
2: Janjian atuh. Udah, di pilarian itu di paling mana, pian mau tuh nggak langsung aku ke pipinya, gitu. Tapi dan tuh ya duka di mana?
0: Kita geningannya.
2: Oh, ya pada api nasi yang sarehat, bungkus lah, kangona, kanggo Mas Herdi ada jadi kata sungguh tuhnya, wios itu.
0: Mangga tuh sawius, dah di Jawa Barat.
2: Terus tanggo batu teh nado teh nengi di Sapitri Kang Mansur Mas Herdi Damang gitu Mas Herdi terus tanggo ibu Sapitri Neng Bunga Kang Ajat Kang Asep Kang Ahmad di Lujung Siang terus di Kang Osabaya Mangga tuhnya Kang Alan
0: Mangga
2: Mohon
0: hatur nuhun, sami-sami.
2: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Teh Tiawati di mana di Sumedang ya. Atau untuk Anda juga pendengar di manapun berada ya, kita puterin lagunya ya. Sebelum nanti Alan bakal bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Nah, Anda boleh WhatsApp. Di mana WhatsApp-nya? Di 0811-220-9760. Atau Anda bisa juga pendengar menggunakan line telepon kami di 022-727-5551 atau di 720-09-96. Nanti ada Neng Gina Almira yang tentunya akan mengangkat telepon Anda gitu ya. Tungguin kayak lagi. Dan untuk Anda mendengar, kita akan puterin dulu satu lagu ya. Ada yang tadi tuh Bu Reni minta ai apa? Ai si Teru ya. Dan untuk Anda juga boleh, yuk bisa di WhatsAppin aja. Alangkah menemani Anda bersama Kina Almira di Bandung siang ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu lagi sama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan adanya tautan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah tahun 2026. Informasi tersebut mengarahkan masyarakat untuk mengisi data diri melalui tautan yang dibagikan kadek-kadek aubas. Karena faktanya setelah memang cari, klaim tersebut adalah tidak benar. Komdigi menegaskan bahwa tautan tersebut bukan karena resmi pendaftaran KIP kuliah, berpotensi sebagai upaya pencurian data pribadi. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi tersebut ya, dan apalagi harus memastikan kebenaran setiap informasi. Kalau bukan resmi dari pemerintah, jangan asal dibagikan ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan bakso boraks. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Bandung Siang Ini.
1: Halo, masih bersama kami pendengar di Bandung Siang Ini 100% Indonesia. Alam mau nyapa dulu, WhatsApp-WhatsApp, baca-baca dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Jadi mohon bersabar. Ada Kang Ung di Cibatu ya. Assalamualaikum, siang Kang Alan sareng Teh Gina. Kang Ung Asgar di Cibatu, Garut. Hoyang Laguna, Aku Suka Kamu dari True Labels yang tadi udah lemputerin. Haturun Kang Alan, salam buat Api Eno, Kang Mansur, Kang Ahmad, Kang Onai, Bu Reni, Mbak Safitri, Teh Nado, Bu Bujianti, Teh Nui, Setiawati, spesial buat Kang Alan sareng Teh Gina aja yang lagi tugas. Sehat selalu, amin, hatur nuhun ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Kang Hadi di Majalaya, Assalamualaikum. Ya Kang Hadi di Paseh, Kak. Mau request lagunya Slang. Ku tak bisa. Alah. Ya eta Slang. Jauh. Siap. Mana ku tak bisa ya. Sudah Alan siapin juga. Terus ada siapa lagi? Ada Kang Cepi di Majalaya ya. Boleh minta lagunya Triswaka di Batas Kota Ini. Tolong puterin ya, Kak. Kemarin gak keburu soalnya. Iya benar. Kang Cepi ampunan bisa. Siap. Ya, Kang Cepi, Alan, iya mah langsung, iya mah bener-bener disiapin. Yuk, asap punya hutang aku gak, Kang Cepi teh. Apa tadi ya, Kang Cepinya? Siap. Tenang. Alan siapin, ya. Tah, geningan, di batas kota, gitu, tah Trisuakanya. Oke. Sudah Alan siapkan, iya mah, ya. Terus, ada siapa lagi? Ada Kang Onai ternyata ya. Oke, kita akan sapa 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang, waalaikumsalam. Damang Kang Onai.
2: Alhamdulillah.

0: Panas ya teh.
1: Panas enyenya, ayeuna duga dugana geus kayak hayap-hayap teuing ieu teh.
0: Panas komo ayeuna kan caket ieu kan aya jati gede mah.
1: Panas
0: langkung ieu.
1: Ngahayap pisan.
0: Bentar sareng kapungkur, kapungkur mah aduh adem
1: tiis. Adem nya.
0: Eta. Ayeuna mah janten aya jati gede mah jantenna panas kieu.
1: Mantul pan eta. Cahaya matahari.
0: Pantulan tinu cai.
1: Nya pantulan tinu cai.
0: Itu eta nu kamari ka rumah sakit teu di ieunya ku abdi pami ieu mah di ieu teh ditilang di pertiluan rancak purut.
1: Tah kitu.
0: Teu ngalangkung.
1: Rada dipegat
0: gitu. Itu nuju betah di rancak purut ieu teh.
1: Kela aya naon? Ah, iya mah ya. Nah, betah di rancak purut aya naon?
0: Teu aya naon, emang di bumi tapi di bumi teh lagi hijau.
1: Anak kumaha?
0: Bayi dikeluarkan umina ya teh.
1: Nah.
0: Atau dan umu di lembur itu kok sama.
1: Oh gitu ya tete.
0: Iya.
1: Nyakun ya sih ngancan.
0: Tete nuju di rancak purut kalau lagi betah. Oh, cuma terus itu betah melompat deh kemana gitu.
1: Atau gerak.
0: Itu tidak beli buat itu kawan. Asli lah gitu.
1: Bahasa gaya
0: nanti. Kadang-kadang di buah dua ya opat sasi.
1: Ulu.
0: Terus betah lompat deh kemana gitu ke Cimalaka gitu.
1: Ya teh anu Medan teh anu Medan ya tete. Ya. Sekarang tahu mau lega apa?
0: Ya lah di Demasipnya.
1: Oh Demasip boleh. Palain mana? Tacan. Bade bade mana?
0: Ini membunuhku.
1: Alah, ini mah berat pisan kunaon atuh kuat kakaknya Rian
0: gitu. Ah, duka, duka bertepuk sebelah tangan. Duka
1: alah, bertepuk sebelah tangan sudah
0: lagu
1: biasa.
0: Lagu etam atuh.
1: Saat tuh cinta ini membunuhku buat siapa tuh ini teh?
0: Tadi untuk sebabnya Ibu Reni, terus Teh Tiawati aturan. Meninggal langkung, tinggal langkungnya, upah mitrang meri. Iya dari tilang. Dan tetep biar sampai 100 meter tidinya. Terus ke Bahasa Fitri, teknis oke, teh nada, terus Ning Bunga, Dede Insi, terus ke Pak Herdi oke, terus ke Kang Ahmad Irwan, Nukasep Sahab, Kang Uum, terus ke Kang Mansur, terus ke Ibu Mujianti, terus ke Opino, terus ke Sadinya, ke Kang Asep Sanding, terus ke Sadayana lah.
1: Enggak.
0: Menuju iya, stay di 100% Indonesia bersama Kang Alan.
1: Siap.
0: Albana anu ganteng sa RRI Bandung.
1: Sa RRI Bandung eta mah asli.
0: Hatena
1: kalah. Sami-sami.
0: Mohon sehat-sehat sadayana.
1: Amin.
0: Mohon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yah, kuat kakaknya nyarian gitu cinta ini membunuhku cenah. Selanjutnya juga ada siapa lagi? Ada Bu Mujianti di Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Siang, request lagunya Berlebihan dari Agnes Mo. Kirim salam buat Teh Nada, Teh Nuis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Apino, Bung Kusna, Pak Heri. Dikumkan saja buat semua pendengar, spesial buat Mbak Talia aja ya, all crew semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tenado, tunuhun tenado. Neng Bunga juga lo, apa kabar Neng Bunga? Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Hai Alan, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Neng Bunga hadir nih di hari Kamis yang manis senyumnya Alan. Neng Bunga ingin diplayin lagunya yang manis juga, Judika Bukan Rayuan Gombal. Spesial buat Alan sama Teh Gina duluan. Untuk Andre, Arana, Teh Widi, Teh Tali, Ajat, Santri, Kang Mansur, Kang Onai, juga Kang Ahmad, Ibu Mujiati, Api Eno, Bu Reni, Kang Opik, Kang Yudhistira, Teh Neis, Mas Safitri, Teh Tiawati, Mas Herdi. Untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 Bandung. Spesial untuk Alan, semoga senantiasa sehat selalu, rezekinya berlimpah, lancar semuanya, sukses selalu bareng keluarga tercintanya. Amin. Thank you Alan, baik hati untuk suaranya satu. Ngenin. See you next time. Terima kasih. See you Neng Bunga. Terus juga Teh Nuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan. Waalaikumsalam. Siang juga 100% Indonesia. Request lagunya Jalan-Jalan Sore ya, JJS dari Dedi Malik. Dikirim salam buat Mas Safitri, Kang Mansur, Teh Nada, Mubijati, Pak Herdi, Teh Tiawati, Kang Onai, Neng Bunga, Kang Ahmad, Apino, Bu Reni, Teh Dede Insi, dan buat semua yang lagi mendengarkan. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun. Ada juga siapa ini? Kang Alan, selamat siang. Siang juga, semangat selalu di hari libur ya. Pengen Samson belum diputar belum? Yang mana Samson ya? Mau yang mana sok? Ya. Aturnah untuk Anda pendengar, kita bakal puterin dulu lagu-lagu yang eta teh sudah masuk.

0: Bandung siang ini.
1: Mungkin karena kita terpisah jarak, ruang, dan waktu, justru itu yang membuatku semakin rindu.

Itu cina sahur Kang Onay mah ya. Cinta ini teh membunuhku gitu ya. Jadi buat sebagian orang yang merasakan cinta tuh ada yang beruntung gitu ya, ada yang memang terasa aduh perih ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Aduh. Tapi Alam mau nyapa Kang Umar di Garut ya. Assalamualaikum 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Selamat siang Kang Alan, minta diklikin pelan-pelan saja dari kotak ya, buat salam juga buat kru RRI, Om Alan yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Sami-sami Kang Umar di Garut. Hatur nuhun juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp gitu ya, lagu-lagunya mohon ditunggu, mohon dinanti. Terima kasih yang sudah juga stay tune di 100% Indonesia. Ada Neng Bunga di Garut yang minta judi Kak, bukan rayuan gombal cenah asli. Nah eta teh ayo kita dengerin.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

Halo, ucapan terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang tentunya setia sekali gitu ya menemani Alan di siang menjelang sore hari ini. Ada siapa lagi ini teh? Buat lagu-lagu yang belum kepeterin, tenang, Alan siap-siapin kok ya. Ada Kak Warai ya, pagi Kang Alan, pagi di mana? Ini tuh siang menjelang sore, mau sore jam 3. Aduh enak banget. Enak banget keur ngopi naon cenah. Ya Kang Alan 100% Indonesia, ikutan aja deh. Pada yang semua hadir, ini hanya memikirkan nanti tandang ke Makassar harus dapat poin dari PSM ya. Tapi insya Allah dengan perjuangan gigi dapat hasil yang terima kasih. Betul ya, dapat hasil yang sangat luar biasa. Kita doakan Persib juara pokoknya malah. Baik lah pokoknya malah telat siaran gara-gara macet pawai. Entu deng, ulah dicarekan ke. Tapi yang pasti bakal macet-macetan, bakal merayakan kemenangan Persib gitu ya. Makanya mohon doanya. Jadi udah siap-siap. Yang dinas-dinas malam tuh udah pasti bawa bantal, bawa simbut gitu ya. Dan bawa peralatan mandi karena besoknya langsung kerja lagi. Udah pasti bakal mondok ini mah. Aneh bukan, terima kasih ya. Kemudian Kang Umar di Garut, Kakak Estri, Haturuhun, Teh Nuis, Teh Nado, Teh Tiawati, Bu Mujianti, Kang Cepi di Majalaya. Kang Cepi aman ya. Lunas Kang Cepi ya, aku gak punya hutang ya. Kang Hadi di Majalaya, Kang Uls di Asgar. Kemudian Asri di Semarang ya, pengen lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Siap kakak ya. Terus juga terima kasih Bu Reni, Teh Tiawati, Kang Onai di Sumedang yang sudah telepon-telepon. Terima kasih hatur nuhun ya. Lagu-lagunya tenang. Ya kalau kata kotak mah diputerinya teh pelan-pelan saja. Ya untuk Anda juga mendengar jangan dulu kemana-mana ya. Pelan-pelan slow, jangan dulu kemana-mana. Enjoy, nikmatin lagu-lagunya. Buat yang lagi jalan-jalan enjoy di Bandung.

Nah, kalau udah libur-libur gini mah ada punya kesempatan jalan-jalan sore-sore, pendengar ya. Kalau di seputaran jalan di pinggir rumah, anginnya udah mulai sepoi-sepoi gitu ya. Tapi masih agak cukup mendung gitu ya. Bukan cukup mendung, cukup ramai gitu di sore hari ini. Cocok ya untuk Anda yang menikmati kota Bandung dengan angin yang sepoi-sepoinya gitu ya. Sore-sore bareng sama keluarga. Alan Awana masih menemani Anda bersama Gina Almira, pendengar, hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kita akan simak juga feature generasi emas bersama Vera Arlita.

0: Indonesia sedang menuju babak baru dalam sejarahnya. Tahun 2045, 100 tahun setelah merdeka, kita menyebutnya sebagai Indonesia Emas. Untuk sampai ke sana, banyak syarat yang harus dipenuhi. Pendidikan yang merata, kebudayaan yang kuat, kesehatan yang baik, produktivitas tinggi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, ada satu fondasi penting yang sering luput dari perhatian. Literasi. Literasi bukan hanya sekedar membaca buku atau menulis kalimat, melainkan cara memahami hidup, mengolah informasi, mengambil keputusan, dan menulis masa depan. Salah satu yang terus menggaungkan hal ini adalah Raden Aurel Aditya Kusuma Waningyun, Duta Baca Jawa Barat 2024.
1: Literasi adalah benang merah yang membuat semua sektor itu tidak berjalan sendiri, tapi saling terhubung. Tanpa literasi, sektor-sektor itu seperti jalan paralel yang tidak pernah bertemu. Maka itu dengan literasi kita punya jalur lintas yang menyatukan arah menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Banyak orang masih menganggap membaca itu beban, bukan kebutuhan. Akhirnya literasi berhenti di formalitas sekolah, bukan gaya hidup. Mudah semangat di acara sekali jadi, tapi sulit menjaga konsistensi agar membaca dan menulis benar-benar jadi kebiasaan sehari-hari. Sekolah dan keluarga juga harus bersinergi menanam kebiasaan. Komunitas menjadi ruang praktiknya, pemerintah memastikan ada infrastruktur dan regulasi, media digital membuka akses sekaligus memperluas jangkauan, dan swasta memberikan ruang pula untuk mewujudkan semua. Nah, kalau semua pihak ini terhubung dalam satu visi, literasi tidak akan berhenti di kegiatan, tapi menjadi budaya kolektif yang menopang daya saing bangsa. Inilah ekosistem literasi yang harus dibangun sejak sekarang agar bonus demografi benar-benar berubah menjadi bonus kualitas pada tahun 2045.
0: Senada dengan Adit, Mita Nurmala yang juga merupakan Duta Baca Jawa Barat 2024 menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan budaya membaca sejak dini.
2: Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 ini, tentunya generasi yang akan datang harus dipupuk dengan gemar membaca. Nah, strateginya tentunya yang pertama ini yang harus disadari bahwa peran keluarga itu sangat penting. Jadi anak itu akan tumbuh dan berkembang bagaimana peran keluarganya, bagaimana keluarga tersebut mengenalkan literasi ke anaknya sedini mungkin. Strategi yang kedua itu harus memanfaatkan teknologi. Bagaimana kita menghadirkan konten literasi digital yang menarik dan interaktif. Tidak bisa luput ya, yang namanya teknologi, media sosial itu bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, disinilah strategi literasi yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan. Hasil PISA pada tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 66 dari 81 negara dalam literasi membaca. Jadi sudah bisa disayangkan tingkat literasi di Indonesia pada tahun sekarang ini. Masih banyak nih ruang perbaikan. Seperti untuk generasi emas ini kan nanti memerlukan individu-individu yang tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga bisa mengelola, menghasilkan apa yang dari mereka baca.
0: Selain Duta Baca, ada pula pegiat literasi yang bergerak langsung di lapangan lewat Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Mereka menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan, tempat anak-anak bisa berkenalan dengan buku, budaya, dan identitas bangsa Indonesia. Haji Jainal Mutakin, SPD MPD, seorang pegiat literasi sekaligus bagian dari Divisi Kemitraan Forum TBM Jawa Barat dan Ketua TBM Hipa Pelnis Kuningan, percaya bahwa langkah kecil yang konsisten bisa memberi dampak besar.
3: Satu hal yang paling penting adalah menumbuh kembangkan kecintaan terhadap dunia membaca sejak dini. Ini merupakan salah satu modal besar bagi keluarga kita, terutama anak-anak kita yang nanti akan tumbuh dan berkembang dan menjadi generasi penerus bangsa. Dengan hal kecil yang dibiasakan di rumah, mengajak mereka membaca buku, orang tuanya mendongeng, mengadakan kegiatan tur literasi ke perpustakaan maupun ke taman bacaan masyarakat, itu merupakan salah satu langkah kecil yang dapat kita lakukan demi mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang.
0: Di Taman Baca Masyarakat, anak-anak tidak hanya membaca buku, tapi juga belajar membangun rasa ingin tahunya. Dengan pendekatan kreatif, suasana belajar dibuat menyenangkan agar literasi tidak terasa sebagai beban.
3: Kalau saya sendiri, saya membuat TBM ini dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan rekreatif. Tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, fun, dan juga menarik tentunya. Ini bisa menjadi salah satu daya dukung dan juga bisa menjadi salah satu keunggulan ketika anak-anak datang ke TBM, mereka tidak merasa seperti dikekang, mereka tidak merasa seperti di dalam sebuah ruangan, tapi mereka bebas berkarya, berkreativitas, dan berinovasi. Suasana lingkungan yang kondusif, tempat yang menyenangkan, dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Taman Baca Masyarakat ini ternyata dapat membentuk karakter anak-anak yang ada di kampung maupun di kota, terutama bagaimana mereka diperkenalkan tentang dunia literasi sejak dini. Contoh kecil, mereka betul-betul kita didik, kita bina, kita arahkan, kita bimbing ya, tentang pentingnya membaca. Membaca itu tidak hanya sekedar memahami bacaan, tulisan, tapi konteksnya apa, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mungkin yang menjadi salah satu mungkin pengalaman berharga ya yang dapat kami lakukan di Taman Baca Masyarakat kepada anak-anak maupun pelajar. Taman Baca Masyarakat dapat memberikan kontribusi tentunya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami sejak anak-anak datang ke TBM pertama kali sudah kita ajarkan tentang hal-hal yang berbau Indonesia. Kami memperkenalkan seni dan budaya Indonesia di sini. Buku-bukunya pun buku-buku yang bernuansa cerita khas dari Indonesia. Tanaman-tanaman yang kami tanam di TBM juga merupakan tanaman-tanaman khas endemik di Indonesia. Sehingga mereka bisa mengenal siapa jati dirinya, siapa diri mereka sendiri, dan apa yang dapat mereka berikan, kontribusi apa untuk bangsa dan negara. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya di TBM, tapi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dampaknya yang paling terasa, masyarakat ini sekarang lebih mengenal, oh ternyata ada ya perpustakaan atau taman baca masyarakat yang memfasilitasi buku-buku gratis dan tentunya didukung oleh pemerintah, baik itu perpustakaan nasional, dinas kearsipan dan perpustakaan, juga dinas pendidikan. Nah ini menjadi salah satu bukti hadirnya pemerintah di masyarakat dengan adanya TBM-TBM yang dibina dan dilakukan pembinaan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah dan dinas terkait. Karena saya meyakini tidak hanya pengelola saja yang dapat mengelola Taman Baca Masyarakat, tapi dukungan dari berbagai pihak, terutama mungkin pemerintahan desa, relawan, terus juga mitra kerjasama yang tentunya nanti bahu-membahu untuk mewujudkan kegiatan di Taman Baca Masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
0: Para pegiat literasi ini menegaskan bahwa literasi harus hadir di berbagai ruang agar menjadi gaya hidup, bukan sekedar slogan.
1: Kalau kita ingin literasi jadi budaya, bukan hanya slogan, langkahnya harus konkret dan menyentuh ruang hidup masyarakat. Literasi jangan dikurung di ruang kelas, harus dibawa ke rumah.

dari rumah, sekolah, komunitas, hingga kebijakan pemerintah, literasi harus bergerak bersama. Karena literasi bukan hanya soal membaca buku, tapi membaca hidup, membaca dunia, dan berani menulis ulang masa depan.

0: Pendengar, pasokan air pertanian terganggu. Bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sopari Al Ayubi, SPMIP, ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
1: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vitalnya saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani, karena dengan bisa menanam, dengan ada sumber air, setidaknya lahannya itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.
2: Bandung sore ini.
3: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
4: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
3: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
4: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain, walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
3: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
4: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
5: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, siapa, terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada, masih bersama kami tentunya di Bandung sore ini ya. Dan dimanapun Anda berada, tetap berhati-hati ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena memang weekend atau long weekend di kota Bandung ya, untuk terus senantiasa bersabar ya. Memang ujiannya kalau di Bandung tuh macet gitu ya. Tapi enggak afdol gitu ya, kalau enggak liburan enggak macet-macetan. Jadi tetap disabar-sabarin aja ya pendengar di manapun berada. Dan ucapan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama kami. Selain ini nampaknya siapa nih, ada Kang Abot atau Kang Bilal yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih, selamat berlibur di kota Bandung, selamat berkumpul bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, bye-bye.

0: Dari 97 kemana FM mendengar seperti kembali saya Suwina menemani Anda pada kesempatan hari ini ya. Edisi hari Kamis 14 Mei 2026 dan kita masih berada dalam masa liburan panjang ya, long weekend, yaitu liburan untuk kenaikan Isa Al-Masih pendengar. Dan situasi kondisi lalu lintas kalau dari arah kabupaten tadi ya, ini masih lengang, kemungkinan mereka ini sudah berada di destinasi pariwisata. Mungkin ada yang di Lembang, sekitaran sana, Cikole, terus juga mungkin Cihideung ya, Sersan Bajuri ke atas, terus ada yang di Pangalengan, ada yang di Ciwidey, dan juga banyak ya tempat-tempat lainnya. Mungkin Sariater juga, daerah Subang ke sana juga dibanjiri pengunjung. Karena diprediksi sebelumnya oleh pihak KAI, Kereta Api Indonesia juga, lonjakan angka wisatawan itu biasanya terdapat di hari kemarin, puncaknya hari Rabu ya, hari Rabu dari pagi mulai sore itu, pagi siang sore pergerakan wisatawan ini sudah mulai terlihat tinggi pendengar. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung melalui line WhatsApp 0811220970 0811220970. Saya Subina bersama tim yang bertugas hari ini akan menghadirkan informasi pilihan seputar Bandung Raya, juga dengan lagu-lagu pilihan dari music director kami pendengar.
1: Bandung sore ini.
2: Dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya bro.
3: Iya tahu kok, bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
2: Aduh kamu nih, udah gue bilangin masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pelatihan Tingkat Nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, 36 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat dan masih bersama Subina. Alhamdulillah untuk situasi kondisi lalu lintas ya, masih ramai lancar ya. Tidak ada antrian kendaraan yang begitu menumpuk, begitu mengganggu ya, tidak ada. Alhamdulillah. Dan untuk cuaca juga masih relatif aman ya saat ini. Dan sesaat lagi nanti pukul 17 lewat Anda akan mengikuti informasi dari Bandung Command Center, yaitu terkait dengan informasi layanan kejadian, cuaca juga lalu lintas, dan juga harga kebutuhan pokok masyarakat. Pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Dari Bandung 97 kemana mereka masih bersama Subina ditemani rekan Johnson juga. Mungkin sore ini pada momen liburan ini ada pendengar yang juga menghabiskan waktunya berolahraga ya. Bisa jalan-jalan santai, pingpong mungkin ya, tenis meja ataupun badminton ataupun mungkin basket atau sepak bola. Berbicara mengenai olahraga, pendengar, kami hadirkan informasinya ini seputar olahraga. Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI ini selaku induk olahraga Muay Thai di bawah naungan International Federation of Muay Thai Association ini mengeluarkan peringatan keras ya terhadap Asosiasi Muay Thai Tradisional Indonesia. Wakil Ketua Umum PBMI Rahyang Mandalajati FP Sulistadi SB ini menegaskan Asmutri tidak diperbolehkan menggelar pertandingan dalam level apapun tanpa adanya rekomendasi resmi dari PBMI sebagai induk organisasi cabang olahraga prestasi. Berdasarkan ketegasan itu didasarkan pada regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Evi Silviadi mengingatkan penyelenggaraan ajang olahraga tanpa izin dan juga rekomendasi dari induk cabang olahraga dapat diimplikasi hukum serius. Dasar hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional SKN nomor 11 tahun 2022. Konsekuensinya juga pendengar ini terdapat ancaman sanksi pidana bagi pihak yang memaksakan penyelenggaraan pertandingan tanpa mentaati proses regulasi yang sah. Pihaknya menegaskan kepada Asmutri ya jangan memaksakan menggelar pertandingan di level manapun, baik pusat, provinsi maupun daerah tanpa rekomendasi PBMI. Ada aturan hukum yang jelas, katanya begitu. Ya, pendengar, PBMI ini menekankan pentingnya ya pemahaman mengenai klasifikasi organisasi itu sesuai regulasi internasional. Ataupun di sini ada istilahnya IFMA ya, International Federation of Muay Thai Association. Evi menjelaskan di bawah aturan IFMA, Muay Thai murni dikategorikan sebagai olahraga prestasi, sementara Asmutri yang bernaung di bawah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI, seharusnya berfokus pada aspek budaya dan juga rekreasi, bukan menggelar pertandingan kompetitif ini yang menyerupai skema olahraga prestasi.
1: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
0: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti juga sorotan sore kami berbincang ya mengenai Bandung Zoo. Kini tengah menjadi perhatian publik seiring adanya dorongan transformasi menuju pusat konservasi modern yang juga mengedepankan kesejahteraan satwa atau animal welfare. Nah, kami nanti akan menghubungi narasumber yaitu Sulfan Syafi'i. Ini dari Bandung Zoo, pendengar.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Ya, pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju ke menit 7 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Sabina, juga teman rekan Jansen, ada Gina juga di sini di Radio Republik Indonesia Bandung. Seperti yang diketahui, tadi saya sampaikan kita akan membahas mengenai Bandung Zoo ya, ini menuju ke pusat konservasi modern berbasis kesejahteraan satwa, pendengar. Seperti kita ketahui, ini juga Bandung Zoo merupakan salah satu destinasi favorit di Kota Bandung. Banyak pasti ini sekarang pengunjungnya. Kita sapa terlebih dahulu ya. Di sini kami sudah terhubung bersama salah satu narasumber di sana dari pihak Bandung Zoo, ada Syulhan Syafi'i, pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fikri, semoga sehat selalu.
0: Ya, selamat sore, Pak.
2: Sore juga, Kang.
0: Ya, bagaimana nih kabarnya nih, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Semoga Alhamdulillah sehat ya.
2: Dan teman-teman di studio, pendengar juga sehat selalu.
0: Ya, amin ya rabbal alamin. Ini kami penasaran nih pada momen liburan panjang ini kan kita ketahui juga informasinya kebun binatang ini tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat rekreasi ya, tetapi juga sekarang ini memiliki peran penting dalam edukasi pelestarian satwa, juga ada pun hingga menjadi keanekaragaman hayati, lalu mengelola melalui pengelolaan juga yang profesional dan berkelanjutan. Diharapkan ini Bandung Zoo dapat menjadi ruang konservasi urban yang lebih layak bagi satwa. Sekaligus ini memberi manfaat edukasi ya bagi masyarakat. Lalu seperti apa mungkin konsep kebun binatang modern yang ideal dan juga sejauh mana upaya pembenahan yang perlu dilakukan ini, Pak?
2: Konsep yang ideal itu yang seperti yang diinginkan oleh masyarakat umum seperti
0: okay.
2: ini. Jadi yang ramah anak-anak, yang ramah orang tua, yang ramah bagi semua usia, karena kebun binatang itu kan tempat rekreasi keluarga semua umur, artinya memang harus dibikin semenarik mungkin, tidak membuat orang jenuh untuk datang ke kebun binatang. Apalagi kebun binatang Bandung itu berada di tengah kota Bandung dengan luas lahan 14 hektar, jadi posisinya strategis di dekat kampus ITB, dekat jalan layang. Nah, itu yang memang konsep ini harus diterjemahkan sangat baik untuk membuat masyarakat kembali terus berkunjung ke kebun binatang Bandung, begitu kan.
0: Oke, begitu. Lalu sebelumnya juga ada informasi, Pak, mengenai bayi harimau, Pak ya? Dua.
2: Iya.
0: Nah, itu bisa disampaikan kembali kepada pendengar seperti apa itu, Pak? Padahal lucu-lucu kalau saya lihat di fotonya gitu.
2: Ya. Bayi harimau itu sebenarnya udah pada saat kita lebaran lalu juga sudah mati kan, karena memang kena virus gitu, jadi harimau harimau. Jadi sekarang kita lagi dalam masa program breeding itu pengembang biakan lagi karena kita punya indukan yang bagus, jadi kita sudah mengawinkan lagi indukan itu. Kita berharap akan ada lagi anakan harimau Benggala untuk menggantikan yang kemarin mati, begitu kan.
0: Gitu. Iya. Kalau bisa diketahui, Pak, ini nama virusnya apa nih, Pak? Kalau apa itu, memang biasa gitu atau gimana?
2: Oh, virusnya aku agak lupa namanya. Itu ada nama latinnya. Itu virusnya itu yang dibawa oleh kucing, Kang.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kucing itu kan peliharaan kita domestik. Nah, kalau satwa yang di kebun binatang itu kebanyakan satwa liar. Nah, jadi virus yang dibawa itu tidak kuat kalau masuk ke satwa liar. Karena dulu singa kita juga pernah seekor mati karena ada virus yang dibawa oleh kucing ini. Jadi ya, virus yang dibawa kucing itu sangat ganas karena memang kalau ke kucingnya tidak apa-apa, tapi kalau ke satwa liar yang dari alam itu sangat berbahaya, kan, begitu.
0: Oke, begitu. Jadi ada perbedaan sebetulnya. Jadi ya terserang akhirnya dan tidak bisa terselamatkan mungkin gitu, Pak ya, kurang lebih.
2: Iya, betul, betul, Kang.
0: Baik.
1: Lalu ya, untuk kunjungan mungkin Pak sekarang nih, karena informasinya kalau dari pihak KAI juga Kereta Api Indonesia dari mulai kemarin-kemarin nih sudah ada transaksi pembelian tiket misalnya sebelum memasuki hari Rabu kemarin. Nah kalau pengunjung di kebun binatang kira-kira jumlahnya gimana nih Pak?
2: Kita sekarang sih kita berharap bahwa kebun binatang itu akan segera buka. Minimal itu di akhir tahun kan, karena kan sekarang lagi dalam masa tender untuk mencari pengelola baru. Jadi hal-hal itu yang kita sekarang lagi tunggu gitu.
1: Nah, berarti informasi itu juga bisa dicari tahu oleh masyarakat lewat apa ada medsosnya official gitu Pak dari Bandung Zoo gitu?
2: Ada medsos ada, kita. Ya? Jadi medsos kita itu ada Bandung _ Zoo itu ada IG-nya.
1: Oke. Okay,
2: dan gitu. Banyak juga apa pengunjung yang menunggu kapan kebun binatang dibuka kembali begitu dan bertanya di jalur itu.
1: Iya, berarti ini kan udah memakan waktu berapa lama ini Pak untuk belum bisa dikunjunginya gitu ya Pak?
2: Kita itu ditutup mulai 6 Agustus kan. Jadi 6 Agustus itu kita ditutup karena ada peristiwa bentrok, ada dua kubu yang ingin mengelola kebun binatang Bandung. Ya akhirnya pada saat itu terjadi keributan kemudian ditutup oleh pihak kepolisian sampai akhirnya izinnya dicabut, kemudian sampai sekarang kita masih menunggu lelang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan siapa nanti pengelola baru yang akan hadir di kebun binatang Bandung.
1: Oh begitu, baik-baik. Ada perbedaan ini ya, berarti pengaturan manajemen ya Pak, pengelola kalau begitu.
2: Betul.
1: Nah berarti sementara yang diharapkan oleh Bapak sendiri misalnya nih untuk manajemen ke depan ini inginnya seperti apa nih Pak? Selain tadi ada yang lebih ramah ya kepada satwa dan lingkungan misalnya.
2: Ya kita pengen pihak yang menang nanti ikut memperbaiki tata kelola di kebun binatang Bandung. Kalau dulu alhamdulillah, kalau dari sisi pengunjung kita itu memang tinggi Kang. Jadi kunjungan hariannya itu minimal 750 orang kalau hari biasa. Kalau weekend Sabtu dan Minggu itu hari Sabtunya sekitar 1.500. Kalau Minggunya itu minimal 2.000 orang. Nah, kenapa mereka datang ya? Karena kebun binatang Bandung itu ya memang memiliki keunikan tersendiri. Pertama sih karena lokasinya yang ada di tengah kota Bandung dan sangat gampang dijangkau. Banyak kendaraan umum yang lalu lalang di depan jalan Taman Sari itu. Nah jadi tinggal kita secara manajemen harus membuat bagaimana caranya membuat membenahi kebun binatang ini sangat ramah. Okay. Nah, semua umur tadi, jadi mulai dari anak-anak sampai orang tua itu betah di kebun binatang Bandung. Dan hal-hal itu memang kalau manajemen baru nanti terpilih harus kita lakukan agar penampakan kebun binatang Bandung itu selalu baru gitu kan. Tidak itu-itu saja kira-kira begitu.
1: Oh begitu, mengenai kata baru tadi dibahas Pak, kira-kira ke depan apa nih akan diperbaruinya?
2: Ya kita memiliki sekarang itu jumlah satwa kita itu ada 697 ekor. Jadi hal-hal itu semua satwa itu harus didisplay atau dipamerkan dengan sangat baik. Karena kita sekarang sudah memiliki beberapa kandang modern, di istilahnya itu pre-ranging atau satwa-satwa yang tidak lagi dikandangi. Jadi kalau Akang nanti Kang pikir ke kebun binatang Bandung, kita sudah memiliki kandang untuk seperti kandang karnivor atau kucing besar seperti singa, itu sudah tidak lagi seperti kita ngelihat penjara ada kerangka besi yang ada di depannya.
1: Oh, gitu.
2: Karena sekarang kita sudah menggunakan istilahnya tidak menggunakan lagi pagar besi itu, kita menggunakan kejut listrik yang tersembunyi di bawah parit-parit itu, jadi untuk menjaga mereka agar tidak bisa keluar dari situ. Tapi dengan kondisi itu pengunjung bisa melihat dengan tidak ada penghalang lagi. Jadi mereka kalau ke pinggir parit atau yang kita bikin penghalangnya itu akan terkena kakinya itu ada kejutan listrik di situ.
1: Oh begitu. Tapi ini mengenai berbicara keamanan gimana tuh Pak?
2: Aman Kang, alhamdulillah karena di kebun binatang modern yang ramah untuk pengunjung itu hal seperti itu tuh sangat lumrah Kang.
1: Oh gitu.
2: Kalau akan pergi ke kebun binatang Singapura atau kemana itu, bentukan kandangnya udah hampir mirip begitu semua.
1: Kita
2: lihat sekarang, iya kandang zona Afrika kita di situ ada satwa-satwa dari Afrika, itu tidak ada pagarnya lagi Kang. Orang melihat itu dengan tanpa penghalang. Nah, tapi sebenarnya di antara pengunjung dengan si satwa itu, kita buat semacam parit atau selokan besar selebar 3 meter. Disitulah kita sembunyikan beberapa sistem kejut listriknya. Jadi kalau dia mendekati area parit itu, kakinya akan nyetrum dengan kondisi itu kan mereka tidak nyaman. Akhirnya mereka balik lagi, begitu kira-kira kan.
1: Nah, berbicara mengenai kejut listrik ini gimana kalau kedepannya berarti sistemnya gimana Pak? Apa melalui PLN atau gimana? Takutnya kan ada mati lampu gitu misalnya.
2: Kita punya semacam genset Kang ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau listriknya padam kita akan menghidupkan genset kita. Jadi itu kita sudah antisipasi karena seperti gajah kita juga sudah tidak lagi di rantai kalau mereka dipamer atau display. Jadi itu tuh sudah mereka sudah sangat bebas bermain tapi dikelilingi oleh sebuah parit besar yang satwa itu sangat paham Kang kalau dia mendekati parit itu kakinya kan ada nyetrumnya Kang. Jadi mereka sangat waspada melakukan itu.
1: Oh baik, mengerti Pak. Terakhir Pak, ini pesan juga harapan atau informasi tambahan kepada pendengar silakan.
2: Ya, kita berharap segera ada pengelola baru dan pengelola baru ini nanti siapapun pemenangnya kita berharap akan melakukan pembenahan pada sistem perkandangan dan juga jalur-jalur pengunjung agar pengunjung yang datang ke kebun binatang Bandung atau kita sekarang sebutnya Bandung Zoo itu akan lebih nyaman dan lebih lama lingkungan untuk semua umur, begitu kan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Siap, terima kasih Kang Fikri.
1: Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja Anda mengikuti sorotan sore pada kesempatan kali ini ya, hari Sabtu 14 Mei, maksud kami hari Kamis 14 Mei 2026. Ini ingatnya liburan panjang kan, long weekend ya, ingatnya tuh hari Sabtu atau Minggu, padahal ini masih hari Kamis pendengar ya. Bersama tim dari Bandung Zoo ataupun Kebun Binatang Bandung, perwakilannya ada Kang Sulhan Syafi'i ini yang menyampaikan mengenai nanti ke depan akan berubah manajemennya dan aturannya dan pengelolaannya pasti ini menjadi lebih baik, lebih aman, lebih nyaman bagi pengunjung juga. Kita doakan dan harapan terbaik saja. Pendengar, nantikan kembali informasinya bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun, pendengar, bertemu lagi sama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan adanya tautan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah tahun 2026. Informasi tersebut mengarahkan masyarakat untuk mengisi data diri melalui tautan yang dibagikan. Kadek, awas! Karena faktanya setelah Mamang cari, klaim tersebut adalah tidak benar. Komdigi menegaskan bahwa tautan tersebut bukan kanal resmi pendaftaran KIP kuliah, berpotensi sebagai upaya pencurian data pribadi. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi tersebut ya, dan apalagi harus memastikan kebenaran setiap informasi. Kalau bukan resmi dari pemerintah, jangan asal dibagikan ya. Ya sudah, mengwarta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan bakso borak.
5: Cakep.
4: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Ya, pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju ke menit 27 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini, juga ditemani rekan Johnson, dan saatnya juga kita mengikuti informasi seputar lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga informasi layanan kejadian ya. Setelah tadi ada mengikuti sorotan sore di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Bandung sore ini.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Kang.
0: Ya, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Kang, sehat, Kang.
0: Alhamdulillah, silakan informasinya.
2: Baik, Kang, ini untuk informasi yang pertama, kita ini beralih ke CCTV dulu, ya, pantauan di arus lalu lintas pada sore hari ini, tepatnya di Jalan Diponegoro. Di sini, di Jalan Diponegoro, arah Gedung Sate, terpantau cukup lengang, Kang, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Lalu juga kita berpindah, ini ada tepatnya di Gerbang Tol Paster. Di sini terpantau cukup ada kepadatan kan, yang akan mau mengarah keluar Tol Paster. Namun untuk yang baru keluar dari Tol Paster yang akan menuju ke Jalan Layang Pasupati, di sini terpantau cukup ramai lancar. Lalu juga ini ada di daerah Asia Afrika, di sini terpantau cukup padat ya Kang. Ada juga banyak sini pengunjung yang sedang mengunjungi di daerah Asia Afrika, dan juga terjadi kepadatan kendaraan kan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Lalu untuk informasi terakhir, ini pantauan di daerah Jalan Ciamplas, tepatnya ini di depan Rumah Sakit Advent. Di sini terpantau dari kejauhan CCTV kami ada kepadatan kan, mungkin di dekat Ciwok, namun untuk di depan Rumah Sakit Adventnya di sini masih terpantau cukup lengang seperti itu kan. Lalu untuk informasi selanjutnya, ini ada giat pimpinan pada hari ini, Kang. Hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026, pukul 02.30 tadi, penanganan ini, Kang, pelayanan kesejahteraan sosial, PPKS, di Kota Bandung, ini ada dua titik, di daerah Simpang 5, lalu juga

0: ada di daerah Sunia Raja dan Otista. Lalu juga untuk U10 ini yang langsung dihadiri oleh Bapak Wali Kota, peninjauan pengaspalan jalan ini lokasinya di Jalan Riung Hega Raya Kota Bandung, begitu Kang. Lalu untuk informasi pantauan cuaca pada hari ini di Kota Bandung, nanti pada pukul 18.00 sampai nanti pukul 00.00 terpantau cukup berawan Kang, tidak turun hujan. Untuk rata-rata suhu di Kota Bandung sekitar 24 derajat Kang. Lalu untuk laporan kejadian kegawat daruratan Kang, 112 di sini, tim 112 ada beberapa menerima laporan Kang. Salah satunya ini ada kecelakaan ini di daerah KHP Hasan Mustafa, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibunying Kidul. Ini kecelakaan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 2. Terdapat 2 orang korban. Untuk tim 112 ini berkoordinasi dengan tim PMI. Lalu tim PMI meluncur ke lokasi pada pukul 12.36. Lalu untuk tim PMI juga tiba pada pukul 12.44. Dan untuk korban diboyong ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lalu untuk tadi pagi-pagi kan ini juga ada kebakaran. Tepatnya dari Jalan Pasir Salam, Kelurahan Pasir Royu, Kecamatan Regol. Jadi untuk tim 112 berkoordinasi dengan tim Diskar, tim PLM, lalu juga ada tim Dinkes, kepolisian, dan ATCS di Sub. Untuk tim Damkar ini tiba di lokasi pada pukul 08.25, lalu untuk penanganan usai ini pada pukul 09.06 waktu Indonesia Barat. Seperti itu, Kang. Untuk informasi terakhir, ini ada harga pangan pada hari ini. Untuk bawang, kita ke bawang-bawangan dulu ya, Kang. Untuk bawang bombay, ini harganya turun ya, Kang. Jadi sekitar 0,41%, jadi Rp35.000. Namun untuk bawang merah, ini mengalami kenaikan, jadi Rp39.000. Untuk bawang putih, ini mengalami penurunan, jadi Rp35.000 juga, Kang. Lalu juga ini kita ke cabai-cabaian, Kang. Ini untuk cabai hijau, cabai keriting, dan cabai merah. Ini terpantau harga pada ini turun ya, Kang. Rata-rata ini di 2%-an, Kang. Contohnya misalkan di harga cabai hijau ini di Rp31.000. Lalu mungkin cabai merah di Rp45.000. Untuk daging-dagingan, Kang. Untuk daging ayam, daging sapi juga sama. Hari ini terpantau turun ya, Kang. Misalkan ini harga daging ayam pada hari ini per kilonya Rp41.000. Untuk ayam kampung juga sama, per kilonya Rp61.000. Namun misalkan untuk daging sapi yang pilihan itu tentunya ini ada kenaikan sekitar Rp140.000, Kang. Seperti itu.
1: Iya,
0: mungkin cukup
1: baik.
0: Sekian, Kang, untuk informasi pada hari ini.
1: Siap. Terima kasih, Kang Fahri, sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
0: Baik, Kang.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi dari tim Bandung Kemen Center ya, terkait dengan tadi dibahas informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga informasi layanan kejadian 112. Kami informasikan berikutnya Anda akan mengikuti inspirasi hari ini di Radio Republik Indonesia Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ja'a bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Bandung, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, Allah limpahkan barokah, rahmat dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan tadabbur dalam surah An-Naba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alam naj'alil arza mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan bumi itu terhampar dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pancangnya, lalu kami jadikan kalian berpasang-pasang dan kami jadikan tidur kalian adalah saat untuk istirahat, dan kami jadikan malam adalah sebagai selimut bagi kalian, dan kami jadikan siang hari untuk mencari kehidupan dan penghidupan, dan kami bangun di atas kalian 7 langit, dan kami jadikan lentera, dan kami turunkan dari awan itu air, dan untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, dan kami turunkan dengan air itu atau kami tumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang lebat. Ayat-ayat ini adalah perintah kepada kita untuk merenungkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala berupa alam semesta, berupa peralihan antara malam dan siang. Siapa yang sanggup untuk mengalihkan siang ke malam dan mengalihkan malam ke siang? Illallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menurunkan air hujan dan dari air itu kemudian tanah menjadi subur, dan suburnya itu kemudian menumbuhkan berbagai tanaman-tanaman yang akan menghasilkan banyak buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia, biji-bijian yang menjadi konsumsi bagi manusia, bukan saja manusia di sekitar tanaman itu, tetapi untuk seluruh manusia meski jauh dengan tempat tanaman itu. Itu semua adalah bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa bukan saja mematikan makhluknya tetapi menghidupkan kembali makhluknya amatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak menciptakan sesuatu yang baru, kemudian menjadi manusia, kemudian mematikan dan menghidupkan lagi adalah amat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kesulitan bagi Allah untuk membangkitkan sesuatu makhluk dari yang sebelumnya telah ada? Sangatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gambaran-gambaran alam semesta ini menjadi ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah yang berbentuk alam semesta, untuk ibrotal liulil albab, pelajaran, hikmah bagi orang-orang yang memiliki akal pikir, bagi orang-orang yang mau merenungkan. Bukan saja
bukan hanya menikmati bagaimana ciptaan Allah, bukan hanya menikmati keindahan-keindahan alam semesta, bukan hanya untuk hiburan semata, tetapi lebih dari itu, ketika menyaksikan alam semesta, baik tanamannya, gunung-gunungnya, airnya, lautnya, maka hendaklah mentadaburinya, bahwa semua itu tidak lain adalah bukti kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang ditampakkan kepada seluruh umat manusia, agar umat manusia sadar bahwa kehidupan dunia ini sangatlah sebentar, dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kemudian mentaati perintah Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, lalu meninggalkan apa yang dilarangnya. Dengan demikian, maka manusia itu akan mendapatkan hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah, dan selamat dari dahsyatnya kehidupan di akhirat kelak, juga fitnah-fitnah yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, hanya berharap rahmat Allah. Dengan merenungkan akan kuasa Allah, harapannya rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang senantiasa merenungkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsolsek Satlantas khususnya di Kota Bandung. Demikian untuk di semua etle kita sama teh, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Bandung sore ini.
3: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
4: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
5: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
3: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kita akan soroti juga Kabupaten Garut ini memberikan bantuan ratusan unit mesin perpompaan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan air guna mengantisipasi terjadinya kekeringan pada lahan sawah. Terkait hal itu pendengar, kita sudah tersambung dengan Kabid Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kita sudah tersambung dengan Bapak Rahmat Jatnika SPMP.
1: Awalnya kan dari Badan Meteorologi telah menyatakan bahwa pada tahun ini Indonesia akan mengalami kondisi gagal El Nino, di mana musim kemarau akan lebih panjang daripada penghujan. Jadi saya sampaikan ini bantuan sebetulnya dari Kementerian Pertanian untuk irigasi perpompaan ini sebanyak 200 unit, tambah lagi dengan PH jaringan irigasi sebanyaknya 15 unit. Saat ini kalau menurut prediksi BMKG untuk Garut itu sudah memasuki minggu pertama sudah masuk ke musim kemarau, tapi alhamdulillah kondisi di lapangan waktu dicek masih ada hujan. Sebelumnya kita sudah membagikan 95 unit untuk brigade di PPP di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut. Yang untuk tahun sebelumnya kebetulan sudah beberapa tahun itu masuk musim penghujannya agak tinggi ya, jadi digunakannya sekali sekali pak waktu musim kemarau digunakan. Untuk ini yang dapat bantuan ini yang pertama kita dorong ke lahan atau tada hujan pak, yang biasa mengandalkan satu kali tanam bayar berdasarkan air hujan. Kita kalau yang memiliki sumber air kita menggunakan irigasi perpompaan, atau kalau yang tidak ada sumber airnya kita bisa membuat sumber irigasi air tanah. Selain dari Kementerian Pertanian kita juga untuk mengantisipasi dari APBD kita menganggarkan asuransi usaha tani padi pak atau tape seluas 1.837 hektar. Jadi nanti kalau ada yang kekeringan atau yang ini bisa diklaim menggunakan OTP itu. Yang keduanya kita juga mencandakan benih padi 2.500 kilogram ya, nanti kalau ada yang kekeringan kita bisa ganti benihnya untuk menanam kembali. Selain itu kita juga dibantu oleh dari Kementerian PUPR pak melalui BBWS Cikarung ada perbaikan baru usulannya 115 titik jaringan irigasi tertiar dan 9 titik pembuatan jaringan irigasi air tanah sumur bor. Harapannya yang pertama mempertahankan dulu tanaman yang sudah tertanam sehingga bisa terpanen atau dapat produksi. Yang keduanya mendorong peningkatan produksi menggunakannya yang tadinya sawah tada hujan satu kali tanam jadi dua kali tiga kali tanam sehingga produksinya bisa meningkat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Mungkin itu.
2: Bandung sore ini.

Berdengarlah lagu tadi mengenai ketika menunjukkan menit 53 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami informasikan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3. Terima kasih Sebina ucapkan atas kebersamaannya, juga bersama rekan Jansen di sini masih tetap di Radio Republik Indonesia Bandung. Kami kembali hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga bersama informasi lainnya Pangar.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan informasikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa selesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Charat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dah haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi banyak kesempatan. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillahnya ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dan dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
21: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
22: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia.

0: Peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar, saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 14 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 di Bandung. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sajian ruang konsultasi pertanian. Malam hari ini akan berbincang dengan saya, Dr. Hewan Kansa Mahdiah Tresnajaya, seorang medik veteriner dari ahli pertama DKPP Kota Bandung. Berbincang tentang topik yang akan kita bahas, perawatan hewan kurban di tempat penampungan sementara sebelum disembelih, di ruang konsultasi pertanian Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam, Dokter Kansa.
2: Halo, selamat malam.
0: Kabar sehat malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Dok, ini makin lama makin deket nih, 27 kalau nggak salah Idul Adha ya?
2: Iya betul, kira-kira 2 minggu lagi kali ya.
0: Betul, kayak apa? Aroma-aroma hewan kurban di setiap jalan-jalan umum sekarang udah mulai kerasa gitu kan ya. Terus hawa-hawa anak kecil nontonin hewan kurban di lapangan gede yang tiba-tiba jadi banyak hewan udah mulai kerasa. Ini yang kita
2: udah
0: bahas
2: rame ya,
0: udah rame banget, udah rame banget. Ini tinggal nunggu di jalan Soekarno-Hatta aja nih rame biasanya pinggir jalan. Hamin seminggu tuh biasanya baru rame tuh. Tapi dok, kita ngobrolin kita ngobrolin tentang penampungan sementara nih. Ini beda nih. Jadi sebelumnya saya berbincang tentang perawatan hewan kurban di peternakannya, bukan di tempat penampungan sementara. Ini kenapa harus diperhatikan perawatannya hingga ke penampungan sementara sebelum disembelih? Apakah memang tidak cukup begitu perawatan di peternakannya atau bagaimana? Atau memang prosesnya, prosedurnya seperti itu?
2: Iya, emang prosedurnya seperti itu sih, Mas. Karena kan kalau misalnya di tempat penampungan sementara termasuk di tempat penjualan juga ya, di tempat penjualan, terus juga seperti di masjid-masjid gitu kan, ada tempat setidaknya tuh biasanya kalau di tempat jualan tuh 2 minggu sebelum ya mulai itu. Terus kalau misalkan di masjid-masjid tuh biasanya 3 hari sampai hari H-nya ya gitu. Nah itu tuh harus tetap diperhatikan ya, kayak dari makan dan minumnya, dari tempat penampungannya itu harus ada atapnya biar dia tidak kepanasan, kehujanan, dan tetap harus dikasih tempat yang nyaman gitu ya, agar dia tetap tidak stres dan tetap sehat gitu sampai waktunya dia nanti dipotong.
0: Oh, gitu. Berarti memang secara prosedur memang harus melewati tahap dan fase itu begitu ya?
2: Iya, betul, Mas.
0: Oke, bagaimana kemudian peternaknya atau penjualnya memastikan bahwa perawatan yang dilakukan di tempat penampungan sementara itu terjaga dengan baik dan benar?
2: Ya, kalau misalkan untuk kita di Kota Bandung sendiri kan kita ada Satgas Kurban juga ya, Mas. Jadi kita emang keliling-keliling ke tempat penampungan-penampungan, kita juga ke tempat penjualan-penjualan, kita memeriksa hewannya, terus kita juga memberikan kalung sehat. Kalau misalnya emang dia sudah cukup umur dan dia dianggap sehat, nah kita udah kasih kalung sehat. Di situ juga kita kasih edukasi, Mas. Jadi gimana caranya perawatan kalau misalnya di tempat penampungan, terus juga apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu.
0: Tapi ada aja nggak sih yang nakal gitu?
2: Iya, suka banyak aja tuh kayak yang di pinggir.
0: Oh, bukan ada banyak gitu berarti ya?
2: Banyak, masih banyak, Mas. Karena kan mungkin mereka mikirnya cuman sebentar ini, sehari, dua hari, tiga hari gitu ya. Tapi kan itu ngaruh juga pasti ke tingkat stresnya hewannya juga, terus juga dari kesehatannya juga, terus juga dari bobotnya juga. Kalau misalkan kondisinya stres atau sakit kan dia bisa turun ya berat badannya.
0: Sedangkan konsumen nggak semuanya tahu tentang hal itu ya?
2: Iya betul, Mas.
0: Nah ini untuk tahun ini apa yang membedakan dengan tahun sebelumnya? Jauh lebih sehat, lah jauh lebih aman, atau masih di koridor yang sama atau gimana nih?
2: Sejauh ini sih kalau misalkan setelah kami keliling ya, Mas, sudah lebih baik sih daripada sebelumnya. Karena kami juga kan mengeluarkan himbauan juga kalau misalkan untuk pedagang-pedagang yang mau berjualan di Kota Bandung harus atas izin dari pihak kewilayahan, terus juga dari kami juga gitu. Jadi kami juga akan selalu sigap untuk memeriksa gitu. Kan kami juga bisa langsung intervensi misalkan ada yang kurang-kurang gitu. Mereka juga biasanya menerima sih masukan-masukan dari kami kalau misalkan ada yang kurang-kurang seperti itu. Jadi udah cukup lebih baik lah untuk sekarang.
0: Jauh lebih better lah ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi karena kan Karena gini, untuk pelanggannya sendiri atau konsumennya sendiri itu kan terbagi atas beberapa. Ada yang memang udah niat kurban dari awal dengan mempersiapkan segala macamnya, entah itu kurban kambing ataupun kurban sapi, mulai dari belinya di mana, yang harga berapa, tingkat kesehatannya seperti apa, caranya gimana, mau sapi satu apa dengan siapa saja, itu kan bisa beberapa orang kan ya kalau sapi ya.
2: Iya.
0: Nah, bisa, ada juga tipikal konsumen yang yaudahlah kurban aja lah tahun ini ada rezekinya nih. Nah gitu-gitu. Nah ini biasanya terhadap kesehatan dan sebagainya itu nggak diperhatikan.
2: Kalau misalkan untuk di Kota Bandung sendiri, karena kami dari petugas juga keliling ke pedagang kan Mas, dan kita juga ngasih kalung sehat dan layak. Kalau emang dia sehat dan layak kan kita juga sudah meriksa. Jadi kalau misalkan untuk yang mau beli-beli dadakan, lebih baik ya beli ke pedagang yang emang sudah kita periksa. Itu juga udah ada tandanya juga, dan sudah terjamin jadinya untuk kesehatannya gitu.
0: Iya. Tapi apakah bisa diarahkan nggak masyarakat untuk cara membelinya itu seperti apa gitu? Selain tadi ada kalung sehat begitu ya?
2: Ya, kalau misalkan untuk mudahnya sih ada kalung sehat, karena itu juga ada barcode-nya Mas. Jadi kita juga ada aplikasi namanya Eslamat untuk di Kota Bandung. Jadi barcode-nya itu nanti bisa kita scan. Di situ tuh ada identitas dari sapinya, asalnya dari mana, umurnya berapa, terus kesehatannya bagaimana gitu. Cuman kalau misalkan emang mau melihat beli sendiri gitu ya, ya lihat dari perawakannya, tidak terlalu kurus juga, terus juga dari matanya cerah, tidak berair, terus dari hidungnya lembab, terus tidak ada air liur berlebih, terus juga tidak ada luka segala macam sih Mas. Kalau mau beli sendiri gitu ya.
0: Tapi membedakan harganya nggak kira-kira tuh?
2: Iya pasti Mas.
0: Jauh kali ya perbedaannya ya?
2: Ya kalau misalkan, tapi biasa kalau mepet-mepet biasa lebih mahal sih Mas.
0: Oke. Tapi mungkin kadang ada yang gini nih. Ya, beli dulu nih dari penampungan sementara dan sebagainya begitu ya sebelum disembelih. Nah ini ketika di masjid perlu lagi dikasih pakan enggak gitu? Atau enggak usah tinggal langsung disembelih aja gitu?
2: Perlu Mas.
0: Oh perlu?
2: Apalagi kalau misalkan ditampung di masjid itu kayak hamin 3. Karena kita juga dari tahun kemarin tuh sempat menemukan ada beberapa. Tiba-tiba ada panggilan emergensi gitu.
0: Oh ada tuh yang kayak gitu?
2: Katanya ada.
0: Waduh.
2: Kita menjelang pemotongan tuh sering banget dapat.
0: Terlalu gitu, cepat tiba-tiba, ya.
2: Iya, tiba-tiba ambruk gitu sapinya. Udah gimana buat kurban. Waduh. Gitu. Ternyata pas kita tanya-tanya, oh iya nggak dikasih makan karena di sekitar ya. Situ ada rumput. Jadi kirain bisa makan rumput situ aja. Wah. Gitu. Jadi harus dikasih juga.
0: Apalagi H-3 berarti baiknya mending H-1 aja kali ya, biar besokannya langsung ya. Gitu ya.
2: Bisa
0: ya,
2: Mas.
0: Ya. Ya. Oke lah, satu pertanyaan sebelum kita jeda, dokter. Untuk masyarakat yang ingin membeli, baiknya di daerah mana nih di Bandung nih yang sudah terorganisir under DKPP Kota Bandung nih? Di daerah mana aja nih?
2: Oh, kita semua tim mencar Mas. Jadi se-Bandung kita juga sudah mulai bergerak. Jadi kita pemeriksaannya udah se-Bandung gitu Mas. Jadi mau di mana aja belinya, kita udah terperiksa juga. Sedang proses pemeriksaan.
0: Iya, oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih dokter, kita akan sambungkan lagi nanti segmen 2. Ya. Dokter jangan kemana-mana, ini karena ada pertanyaan lain untuk nanti disampaikan di segmen 2 begitu ya. Pendengar jangan kemana-mana untuk tetap menyimak ruang konsultasi pertanian, sebetulnya peternakan ini ya, kita ngobrolin tentang hewan kurban begitu jelang Idul Adha, tinggal ya kurang lebih 2 minggu, seminggu atau berapa lama. Kita akan ngobrol lagi nanti setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di ruang konsultasi pertanian Pro 1 RRI Bandung.

0: Minta cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Di segmen kedua pendengar ruang konsultasi peternakan bersama dengan Dr. Kansa tentang perawatan hewan kurban di tempat penampungan sementara sebelum disembelih.
1: Bandung malam ini.
0: Dokter.
2: Iya, gimana tuh, Mas?
0: Katanya biasanya kalau tidak telaten atau teliti memilih hewan kurban untuk dikurbankan di tahun enggak di tahun ini aja sih, sebetulnya setiap tahun itu ada dampaknya ke konsumennya, emang benar?
2: Bisa juga sih, Mas. Kalau misalkan pemilihan hewan kurban misalkan yang sakit gitu, mm-hmm, kan. Mm-hmm. Kalau misalkan biasanya sih kita suka menemukan yang kayak cacingan gitu.
0: Mm-hmm.
2: Yang terlalu kurus kan merugikan untuk ini juga ya, pembeli juga.
0: Mm-hmm. Itu untuk dampak kesehatannya gimana tuh, dokter?
2: Juga kalau misalkan untuk cacingan sih tidak ini sih, Mas. Tidak secara langsung, cuman dikhawatirkan kan kalau misalnya kita kan kurban ingin memberikan yang terbaik ya, Mas.
0: Betul. Kalau yang rame tuh
2: gitu kan, lebih apa, Mas?
0: Kalau yang rame yang penyakit mulut dan kuku tuh sama juga?
2: Oh. Kalau misalnya untuk PMK sendiri dia tidak zoonosis, Mas. Jadi tidak menular dari hewan ke manusia.
0: Oh.
2: Jadi aman.
0: Oke. Okay.
2: Dan waktu itu juga sudah ada fatwa MUI-nya kalau misalkan hewan yang PMK itu masih bisa dijadikan untuk kurban.
0: Tapi kan sebaiknya enggak gitu. PMK gitu kan ya?
2: Sebaiknya nggak PMK sih.
0: Oke.
2: Tapi untuk sekarang ini, karena kita juga dari sebelumnya, dari tahun 2022 kita gencar untuk vaksinasi, jadinya alhamdulillahnya sih udah sangat berkurang sekali untuk kasus PMK gitu.
0: Oh gitu.
2: Untuk di kota Bandung, ya untuk di kota Bandung sendiri sejauh ini sih belum ditemukan lagi sih, Mas. Semoga aman-aman aja.
0: Oke. Tapi karena kan gini, ada orang yang suka membanding-bandingkan kan, ada si ojo banding-banding kayak ini, yang kaum-kaum banding-banding kayak ya. Mending-banding. Berarti mending sapi, mending kambing ya gitu. Nah kalau pertanyaannya gitu gimana tuh, dok?
2: Itu tergantung kesanggupan yang mau kurbannya.
0: Misalkan,
2: karena harganya juga beda jauh ya.
0: Iya sih, mungkin secara ekonomi oke lah aman. Tapi mereka tuh memperhitungkan keselamatannya gitu loh. Kayak kayaknya lebih aman kambing deh gitu-gitu. Apa gak ngaruh juga sebetulnya ya?
2: Nggak ngaruh sih, Mas. Sebenarnya ya tergantung kesanggupannya, mau kambing mau sapi sama aja.
0: Karena gini, kenapa saya nanya itu? Karena pernah ada kejadian gini. Ya. Ada orang yang memang punya rezeki lebih, bisa beli sapi. Nah, dia waktu itu memilih untuk beli kambing dan bisa dapat beberapa kan? Bisa dapat banyak banget tuh.
2: Iya.
0: Gitu, dia memilih ke situ waktu itu. Nah, itu sebetulnya memang secara ekonomikal lebih ke hak dan kewenangan si yang kurbannya mungkin ya. Tapi kalau misalkan bicara tentang kesehatannya, lebih rawan mana tuh? Lebih rawan terkena penyakit di sapi atau di kambing tuh biasanya?
2: Sebenarnya sama aja, Mas. Cuman mungkin karena kemarin kita sempat ada wabah PMK itu kali ya.
0: Nah,
2: mungkin
0: itu
2: jadinya masyarakat lebih jaga-jaga, oh ke kambing atau domba dulu aja deh.
0: Bener, gitu. Karena itu tuh karena waktu itu.
2: Ya.
0: Gitu
2: karena emang PMK ini kan dia tuh gejalanya nggak nafsu makan kan, Mas. Mm-mm. Jadi khawatirnya tuh mungkin warga ketika tiba-tiba sampai terus kena PMK nggak nafsu makan, waduh takutnya kenapa-napa gitu sebelum dipotong.
0: Ditawarin hokben aja gak mau tuh kami itu sapi ya. Iya gak mau dia. Oke lah kalau gitu, dokter, terakhir apa yang disampaikan untuk para pendengar kita terkait kesehatan juga perawatan hewan kurban sebelum Idul Adha kemudian nanti.
2: Ya untuk warga kota Bandung lebih selektif lagi untuk memilih hewan kurbannya, pilihlah yang sehat, terus juga pilih di tempat-tempat yang memang sudah diperiksa oleh kami dari DKPP Kota Bandung.
0: Betul.
2: Dan setelah sampai mungkin nanti di tempat penampungannya, tolong dikasih makan, dikasih minum, terus diberi atap juga ya, biar dia tidak kepanasan dan tidak kehujanan.
0: Jadi jangan diculken gitu ya.
2: Dengan sehat gitu ya. Iya, jangan diculken gitu aja.
0: Oke, siap deh kalau begitu. Terima kasih banyak, dokter. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan apa ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk warga kita, warga Bandung begitu ya dan Jawa Barat. Dokter?
2: Ya.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam,
2: ya,
0: dokter.
2: Ya, sama-sama. Ya, selamat malam.
0: Baik, tidak peringat bersama dengan dokter Kansa, dokter hewan Kansa Mahdiah Tresna Jaya. Berbicara tentang perawatan hewan kurban, memang ini jadi tricky gitu ya, kalau misalkan kita tidak teliti, karena manfaatnya juga dirasakan oleh kita langsung nanti ketika mendapatkan hewan kurbannya. Ya, walaupun secara medis gitu ya, medis perhewanan tidak terlalu nyampe gitu, apalagi kalau PMK tadi. Tapi kan lebih baik yang sehat-sehat aja udah gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di ruang konsultasi pertanian berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, selanjutnya Anda akan menyimak sajian Sandiwara Radio dengan judul Impian Si Gadis Disabilitas, persembahan dari RRI Pekanbaru. Untuk kemudian nanti akan Anda simak sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung. Tetap bersama kami.
1: Hai, kenalkan aku Monique, usia 38 tahun. Boleh kenalan lah ya?
2: Wajahnya seperti tidak asing. Hai Monique, masih ingat denganku?
1: Ya ampun, kan bener. Tapi di mana ya? Aduh, kok susah amat mengingatnya. Maaf ya, saya lupa.
3: Monique, ada yang pesan minuman tuh, ha? Jangan HP saja yang dipegang.
1: Iya, Mak. Mama ini mengganggu saja.
4: Chattingan pun terhenti. Monique pun melangkahkan kaki mungilnya bersama tongkat sakti untuk menyiapkan pesanan tamu di warung kecilnya. Ya, begitulah keseharian Monique sebagai seorang gadis disabilitas. Meski badannya tidak tumbuh sempurna, tapi Monique selalu bersyukur masih bisa menopang kehidupan keluarga kecilnya.
1: Waduh, banyak sekali komen ini. Oh, ada inbox.
2: Monique, apa kabar? Kok chat kemarin gak dibalas sih? Sibuk apa sekarang?
1: Oh, maaf ya, tak sempat balas kemarin. Kabarku baik kok. Kamu apa kabar juga? Maaf ya, apa kita pernah kenal ya? Saya berusaha mengingat, tapi tidak ingat juga.
2: Wah, cepat juga lupanya ya. Baiklah, gak masalah kok. Saya maklum. Cluenya saja ya, biar lebih penasaran. Nah, kita pernah berada di satu yayasan. Waktu itu kamu dalam perawatan kaki.
1: Oh, udah. Aku ingat, Bang Pras ya? Cowok idola di asrama. Ya ampun, buat dong foto profilmu, Bang. Gimana mau kenal kalau tak ada foto?
2: Malu, Monique. Takut juga sih ya, kalau buat foto profil nanti banyak yang tertipu. Wajah bolehlah dibilang sempurna, tapi ketika mereka tahu bahwa sebenarnya aku tidak sempurna, buat sakit hati jadinya.
4: Chattingan pun terus berlanjut sembari Monique menjaga warung kecilnya. Sambil tersenyum, terus membalas chat dari Pras dan saling menguatkan. Chattingan mereka membawa pada memori indah waktu di yayasan, bernostalgia, dan meski terlahir tidak sempurna, tapi asa selalu ada. Itulah yang selalu diyakini Monique, sehingga kuat dan tegar.
5: Chattingan mulu sih. Hayo, kamu chattingan sama siapa sih, Kak?
1: Ah, kamu buat kaget saja. Ya mau gimana lagi, Ya beginilah caraku buat bahagia. Menikmati pertemanan lewat Facebook. Ya, maklum lah.
5: Iya, Ayu juga ngerti kok. Jangan sewot gitu dong. Kan cuma penasaran ngelihat kakak belakangan ini tuh rajin chattingan. Nah, biasanya sibuk dengan jualan. Pasti ada sesuatu nih. Ayo dong, Kak, cerita dong, Kak.
1: Kamu mau tahu aja urusanku.
5: Ayolah, Kak, jujurlah sama Ayu. Pasti lagi falling in love nih.
1: Mana ada yang suka dengan kakakmu ini? Sudah wajah pas-pasan. Cacat.
5: Tuh kan kakak, langsung begitu deh jawabannya. Tiap manusia itu udah ada jodohnya loh kak. Please, jangan gitu lagi, gak boleh ngomong kayak gitu, nanti Tuhan marah loh. Aku tahu kakak pasti pernah jatuh cinta. Cuma ya gak membuka hati aja, alasan takut terus, takut gak ada yang suka. Lihat tuh Kak Marni, meskipun dia cacat, dia tetap optimis kok, dan ketemu tuh dengan jodohnya, sudah punya anak lagi. Kakak udah lihat kan keponakan kita, sehat, ganteng lagi kak. Berarti masih ada juga laki-laki yang siap dengan kekurangan kita, kak.
4: Ayu, adik bungsu dari Monique. Hanya dia satu-satunya yang sehat dan normal dari 5 bersaudara. Dia tidak pernah malu memiliki kakak dan abang yang disabilitas.
6: Ya Tuhan, apakah Bang Pras akan berjodoh denganku? Dia memang sudah memberikan sinyal dan sudah menyatakan niat serius saja denganku. Tapi hambamu ini masih ragu, Tuhan. Bantu aku untuk meyakinkan hati ini. Aduh, udah seminggu Bang Pras tidak pernah aktif. Sepi rasanya. Kenapa ya? Semoga semua baik-baik saja ya Tuhan. Ya Tuhan, hatiku kok gelisah ya? Bagaimana keadaan Bang Pras di sana? Bang Pras, please. Please baca inboxku. Kamu di mana, Bang?
7: Maaf, ini siapa ya?
6: Loh, kok Bang Pras malah bertanya? Ini Mas Pras? Kok malah nanya? Apa karena sudah seminggu lebih gak chattingan? Kamu lupa ya? Saya Monique loh Bang Pras.
7: Oh, maaf. Maaf kak, saya Lani, adik Bang Pras. Ponselnya saya yang pegang sementara. Maaf, kalau boleh saya bertanya lagi, Kak Monique ini siapa ya?
6: Oh, begitu. Saya teman dekatnya Bang Pras. Emangnya Bang Pras kemana ya, Dek? Bang Pras baik-baik saja kan?
7: Aduh, gimana ya menjelaskannya? Aku harus terus terang. Kasihan nanti Kak Monique berharap. Nanti dikira macam-macam lagi. Begini kak, seminggu yang lalu Bang Pras masuk rumah sakit. Dia drop lagi.
6: Loh, selama ini dia tak pernah cerita kalau sakit.
7: Iya kak, dia memang sudah lama menderita kelenjar getah bening. Kami tidak pernah memberitahu kondisi ini. Kami selalu merahasiakannya selama ini agar dia tetap semangat, Kak. Tapi nasib berkata lain. Bang Pras sudah menghadap Sang Pencipta, Kak.
6: Iya, Tuhan. Mengapa jadi begini? Mengapa engkau renggut dia dariku? Di saat hatiku siap, kau rampas impianku. Tidak, tidak, kau tidak adil Tuhan. Bang Pras, mengapa Bang Pras? Mengapa kau tak pernah cerita? Mengapa kau tinggalkan aku?

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Peringkat saatnya menemani ruang dengar Anda. Sajian ngobras ngobrol bareng komunitas dengan teman-teman dari Asbak. Asbak apa sih juga gak tahu, kita ngobrol langsung aja nanti ya. Dengan Kang Denny, Pak Hajian dan juga Kang Gober di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Akang-akang darah ramang ini teh.
2: Alhamdulillah.
0: Walaupun tanggal pertengahan bulan tapi
2: menuju akhir.
0: Di sisa-sisa pernyawaan ini, akang-akang boleh mendekat sedikit ke mikrofonnya. Dari komunitas Asbak atau Astrea Bandung Kota. Ini teh semua Astrea atau khusus Astrea Legenda atau apa namanya Grand aja ini teh?
2: Astrea Series.
0: Semuanya berarti. Semuanya. Dari mulai Astrea 700 berarti.
2: Iya, 700 sampai Supra.
0: Sampai yang Supra. Supra, betul. Ada yang paling terakhir apa gitu Supra?
2: Supra.
0: Gitu?
2: Astrea Supra.
0: Bukan ya. Yang Legenda bukan?
2: Bukan.
0: Oh. Supra. Yang Supra itu terakhir tahun
2: 2004.
0: Itu teh golongan Astrea itu teh?
2: Astrea.
0: Oh.
3: C-series.
0: Apa?
3: C-series.
2: Tipe mesinnya lah.
0: Oh, C-series. Itu generasi terakhirnya. Betul. Itulah kenapa si motor itu di baranal bisa.
2: Ya, sigirit.
0: Ah, sigirit. Benar. Nah, kalau lu bukan menukaran itu aja. Ya, atau bagiannya untungnya ngalamin saya teh. Jadi komunitas Asbak dari kapan tahu ini teh?
2: Dari tahun 2016.
0: Ih, lumayan itu 10 tahun.
2: 10 tahun.
0: Kapan anifnya tuh?
2: Kebetulan bulan ini kita anif.
0: Bulan ini bulan tanggal
2: Mei
3: tanggal 6.
2: Tanggal 6.
3: Satu dekade.
0: Awal. Oh, udah kelewat kemarin.
2: Satu dekade. Tapi belum dirayain.
0: Oh, AHW-nya belum.
2: Belum.
0: Kira ya ada Astrid ya.
2: Wah. Amin.
0: Amin. Oh, maksudnya amin kan, Pak. Cita-cita berarti. Oh, kapan rencananya AHW-nya?
3: Kalau untuk rencana sih kita mungkin sedikit tiup lilinnya ya di bulan Juli.
0: Juli.
3: Ya,
0: di bulan Juli. Di mana?
3: Di Garut.
0: Mah, cak beda Bandungnya lega kene atuh aya. Esa Buga, Esa Parua di mana weh atuh meni kudu ke Garut.
3: Biar
0: ngecepol.
3: Biar ada sentuhan touringnya sedikit.
0: Eta sanggupeun kene eta teh?
3: Sanggupeun.
0: Oh, berarti dari 2016.
2: 2016.
0: Pionirnya siapa kan, karena biasanya kalau suka gini, oh kita mah enggak Kang, cenah bareng-bareng enggak mungkin, pasti ada hijin pencetus sih. Ah, orang nyieun. Nah, ini siapa nih?
2: Beliau. Kebetulan saya.
0: Kumaha ieu teh, atas dasar ingin silaturahmi atau atas dasar ingin di baturan kira-kira ya?
2: Ya memang kebetulan cinta lah, berarti kan
0: cinta iya, kalau itu
2: terhadap Astreanya lah gitu.
0: Bener. Nah,
2: nextnya berarti pengen ada temen gitu kan, yang memang kalau ngelihat di Bandung sih banyak pisan kan.
0: Banyak, memang banyak. Apalagi Kabupaten Bandung masih banyak.
2: Wah, banyak.
0: Itu lebih banyak lagi itu.
2: Tukang ojek termasuk.
0: Kalau itu jelas.
2: Ya
0: betul. Oh,
2: nah, okay. Tanpa community ya memang mau nggak gunduk lah kan,
0: iya gitu sih kan. Harus ada media atau wadahnya gitu ya.
2: Wadah, betul. Nah, itu makanya si Asbak dari 2016 sampai sekarang tuh ya memang teman-teman semakin banyak berkembang.
0: Awalnya berapa orang waktu 2016? Awalnya, dengan siapa gitu?
2: Awalnya bertiga.
0: Ini bertiga. Sampai kemudian sekarang berapa banyak?
2: Sekarang hampir ada 60-nya.
0: Ada
2: 60
0: orang
2: aktif. 60.
0: Oh, official member atau yang termasuk yang gabung-gabung kalau ada event aja?
2: Oh, kalau semua
0: kalau ya ada
2: official member.
0: Oh, itu official member berarti. Official 60 itu berapa banyak cowok, berapa banyak cewek?
2: Cowok semua.
0: Cowok semua.
2: Ceweknya di split.
0: Oh.
2: Ada beda lagi.
0: Mengizinkan atau tidaknya gitu.
2: Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Bagian perizinan berarti ya. Di mana base camp-nya kalau nanya, saya pengen main ke base camp-nya ke mana tah?
2: Jalan Hantap Raya nomor 27.
0: Di mana tah?
2: Antapan dekat Jalan Atlas?
0: Oh, dekat Jalan Atlas. Kalau itu saya tahu. Oh.
2: Cidurian Siska.
0: Ya.
2: Sisi Kali.
0: Dari 2016 di situ.
2: Itu kumpulan baru aja di sana.
0: Oh, baru. Ada dinamain Asbak dari siapa dan kapan ini?
2: Dari saya.
0: Kenapa Asbak, Kang? Karena ya botol marjan, naon itu gitu no ira dah.
2: Ya memang saya tuh dikenal bikin nama yang memang unik dan nyeleneh dan mudah diingat gitu.
0: Nah.
2: Jadi si Asbak ini kan yang tadi itu, yang tadi pembicaraan awal. Jadi kita memang tipenya kan banyak nih, jenisnya banyak. Jadi si Astrea itu kan dari C700 sampai
0: Supra.
2: Sama halnya kayak ya ini filosofi lah sedikit.
0: Listen.
2: Ya. Jadi si asbak itu kan semua rokok masuk situ.
0: Betul.
2: Jadi nah itu
0: semua jenis mereknya, semua jenis seri
2: ya. Semua seri betul.
0: Dipreskeun kadinya.
2: Ya. Oh. Nah itulah muncullah asbak.
0: Filosofi nanti.
2: Singkatannya nate. Betul.
0: Jadi, berarti yang kemah karena dua asbak. Karena teh dua, karena Astrea Bandung kota jeung kabupaten. Karunya nu kabupaten menyebut ah jeung itu mah kota bae kabupaten binder ke.
2: Tapi berjalannya waktu kita semua
0: masuk semua masuk. Bandung Raya berarti Bandung ya. Raya. Kabupaten Bandung Barat juga kan banyak banget itu di situ. Oh, oke okay, oke. Okay. Dari 60 itu ada pasti ada kegiatan rutinnya.
2: Iya betul.
0: Nah, ini yang menginisiasinya dari para founder-founder yang tigaan ini atau memang sudah ada kalender event atau kalender kegiatan?
2: Untuk kegiatan ya mungkin dari generasi.
0: Oh.
2: Sudah pasti dari generasi.
0: Iya.
2: Yang memang ide-ide kreatifnya lah yang memang dituntut lah.
0: Iya.
2: Enggak hanya sekedar kalau community kan kopdar gitu kan.
0: Iya. Nah, dari 3 ke 60 nih diajak mereka daftar atau dijongklokin kira-kira?
2: Dijebruskan.
0: Enak-enak berartinya. Siap. Atau berarti beragam ya kan di dalamnya di teman-teman asbak ini jenis Astreanya macam-macam berarti.
2: Macam-macam.
0: Waduh, ayah kene di Bandung yang ada. Yang masih kene.
2: Maksudnya ada kene yang mongkok gitu.
0: Bukan maksudnya ya, ada kene yang apa namanya yang ngejual yang kondisino mulus,
2: oh,
0: mesin madodet, madep jos gitu.
2: Ada. Yang orsinilan ada.
0: Sabaran itu
2: sesuai harga itu.
0: Akhirnya kita ngobrolin
2: nanti dapur.
0: Dapur. Mama sekedapnya yang ngobrolin lah. Kita akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini. Setelah di segmen 2 kita akan ngobrolin tentang kegiatannya. Ya belum spill kegiatan nih. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta.

Satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ngobras sesi 2, segmen kedua bersama dengan teman-teman dari Astrea Bandung Kota. Selanjutnya saya akan berbincang dengan Kang Cakra, Arya, dan juga Jody di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI di Bandung.
1: Bandung malam ini
0: bersama dengan Kang Cakra, Arya, dan juga Jordi. Kita akan ngobrolin tentang kegiatannya, Kang. Ini per kalian masuk tuh di tanggal berapa? Di tahun kapan nih kalau Kang Deni, Kang Cakra, Kang Arya, dan juga Kang Jordi?
2: Kalau saya sih di 2022.
0: Kang siapa dulu nih?
2: Kang Arya.
0: Kang Arya. Kalau Kang Arya tahun
2: 2022,
0: walaupun sama mikrofon agak terlalu jauh, yeah. Kirang cakar-cakar ini. Nah, 2022. Kalau Kang Cakra?
3: Berarti 2021-nya.
0: Oh, lebih dulu?
3: Iya.
0: Oh, kalau Kang Jordi?
4: Untuk saya sih kebetulan Gen 6.
0: Gen 6.
4: Paling baru.
0: 2026.
4: Betul. Kita baru ngadain pengukuhan tuh di tanggal 12 April.
0: Oh, jadi baru bulan kemarin. Oh, kan biasanya komunitas mah nggak mungkin tanpa kegiatan, pasti berjibun banget kegiatannya ya. Kegiatan yang rutin sudah pasti ada tuh seminggu sekali atau sebulan sekali biasanya?
2: Seminggu sekali ada kita kopdar rutin di Hotel Patra, seberang Hotel Patra itu di Dago.
0: Saya baru mau ngomong di hotel.
2: Iya, seberang hotel.
0: Batisan dia mau bilang langsung pengajuan proposal jadi MC nanti. Seminggu sekali.
2: Seminggu sekali.
0: Oh, malam tuh kayaknya.
2: Iya, malam.
0: Oh, kalau yang sebulan sekalinya?
2: Ada proyekan kayak di Sunjauh itu. Reading bareng itu. Terus event bareng kayak Es Limun. Di Sunjau tuh ada kayak gitu. Terus apa lagi?
3: Haslin Babe.
2: Haslin Babe.
0: Apa tuh Haslin Babe?
2: Haslin Babe itu apa?
3: Honda Astrea Ulin
2: bebarengan KB. Nah,
0: oh, itu tuh singkatan deui wae. Iya, singkatan. Lebih jadi ngehuleng ya naon deh kira-kira.
2: Singkatan.
0: Oh. Nah, kalau sekarang yang lagi running, lagi seru-serunya kegiatan apa nih?
3: Mau Sunjauh.
2: Sunjauh sekarang.
0: Sunjauh.
2: Iya.
3: Sunjauh apa
0: sih? Sunjauh tuh di Sun lewat video call apa gimana?
3: Iya, itu bisa.
0: Itu bisa mungkin ya. Apa nih singkatan lagi nih?
2: Kan untuk kebetulan kan sekarang tuh banyak yang Sun Mori ya. Nah, kita bikin slogan Sunjauh.
0: Sun Mori.
2: Nah, kita Sunjauhnya.
0: Oh.
2: Sunjauh, Sun Mori tinggalin jauh gitu.
0: Oh, karena Sunjauh teh. Mori tinggalin jauh.
2: Nah, itu
0: Sunjauh. Oh, maksudnya mah Sun Mori berarti kan ngara enakeun di Sun
2: gitu.
0: Oke, siap. Nah, ini biasanya kan tadi bilang juga ke apa namanya Pak Hajian, kalau nggak salah itu kalau Kang Gober tadi yang bilang ya bahwa yang ngaturnya generasi baru misalkan ya gitu, gen-gen baru. Nah, ini didasari apa? Didasari request dari beberapa banyak anggota atau memang mencanangkan aja teman-teman di generasi yang sekarang atau memang by request dari bapak-bapak founder?
4: Sebetulnya itu kalau misalnya dari bapak-bapak founder tuh pengen semuanya tuh naik. Jadi gak cuma pondernya aja yang kelihatan pamornya gitu.
0: Jangan ngedorong, yeah. Gitu, jangan ngedorong motor, mending naik motor. Pergi mana nih?
3: Ngedorong motor udah has.
4: Maksudnya kan
0: oh itu udah has itu deh?
4: Udah has itu.
0: Itu gimana, naik gimana nih?
4: Ya jadi untuk para founder tuh pengen anggota-anggota baru tuh munculin kreativitasnya kayak gitu.
0: Oke.
3: Gak hanya sekedar numpang nama gitu.
4: Yeah.
3: Karena kan kebanyakan yang

0: masuk komunitas itu masuk udah diam jadi
1: tapi
0: penonton.
1: Tapi kan ada anu gitu teh.
0: Iya. Nah, di Asbak tersendiri bakal ngilangin kebiasaan kayak gitu.
1: Kenapa harus dihilangin?
0: Karena buat apa masuk komunitas kalau hanya cuman ingin tampil nama aja gitu.
1: Oke, jadi mending ada kontribusinya.
0: Betul.
1: Lamun tak ada kontribusi mending ada mah komunitasnya lira dengan betul. Geng-geng yang memang tidak ada kontribusi juga. Ya,
2: betul.
1: Akhirnya dua poe beres tak komunitas. Ya. Katanya lagi mau enif katanya Juli ya.
2: Iya, Juli.
1: Ada naon aja itu teh.
2: Mungkin sekarang Sunjauh sih lebih ke Sunjauh dulu.
1: Sunjauh sih. Selain Sunjauhnya misalkan ada workshop misalkan atau kolaborasi dengan UMKM misalkan atau ada gatheringnya dulu atau outbondingnya dulu misalkan
2: akan ada ini apa wakaf
1: debus
2: Garut enggak ada wakaf pembagian wakaf ke masjid
1: oh gitu.
2: Ntar, barang reading
1: CSR lah ya CSR ya, ya.
0: Okay. Kita lebih
3: ke situlah
1: selain itu lomba misalkan
2: banyak sih lomba di Sunjauh gitu.
1: Oh ada tuh
2: ada di Sunjauh.
1: Berarti ada rangkaian acaranya.
0: Ya.
1: Nah, biasanya lu ngaturin MC tapi biasanya.
0: Nah,
1: biasanya ya yang saya tahu ya
0: baru
1: begitu.
0: Pulang tadi tuh MC-nya.
1: iya mah. Gagal proposal. Nah, sebetulnya ke depannya ada rencana-rencana besar enggak kayak misalkan pengen banget ada acara ini gitu. Tapi sudah direncanakan cuman dalam proses gitu. Ada enggak yang gitu-gitu tuh?
2: Ada tuh kebetulan bulan sekarang tuh mau tuh. Bulan
4: depan Juni kita mau ngadain Sunjauh. Itu emang kebetulan produk kita yang paling besar gitu.
1: Yeah. Sunjauh teh produk paling besar.
4: Paling besar karena kemarin juga kita ngadain hampir 400 motor yang ikut.
2: Itu
4: dari semuanya.
1: Satu motor satu orang.
4: Ada yang bojeng juga.
1: Deptil.
4: Deptil
1: ranjang makan ranjang di depan itu juga.
4: Ada sih.
3: Ada 600.
4: Ada nyampe.
1: Waduh tuh.
2: Tahun kemarin itu.
0: Wow. Karena parkiran juga nggak sampai bisa nampu semua motor.
4: Betul.
1: Cari parkiran ditumpuk berarti yeah. Kalau biasa nama.
2: Cara nostalgia.
1: Nostalgia. Itu yang besar tuh ya biasanya. Yeah.
4: Dan untuk sekarang kita target 1,000 motor.
1: 1,000 motor.
4: 1,000 motor. Yeah. Betul.
1: Yang akan dihibur sama Ade Astrid itu 1,000 motor.
4: Amin.
1: Kang Gober tukang amin. Segitu berkali-kali. Nah ini kan nggak gampang ya untuk bikin atau nge-build sebuah acara tuh to be honest nggak gampang sejujurnya nggak gampang karena apalagi berangkat dari kecintaan hanya motor karena masuk juga ya udahlah jadi komunitas motor mau motoran apa segala macem tentang permesinan kopdar dan sebagainya kan masuk ke komunitas dengan tujuan itu tiba-tiba nyin event ya kan nggak gampang gitu. Nah menurut kalian seseru itu atau lumayan ada sedikit rumitnya?
4: Justru kalau misalnya kita bikin komunitas dan hanya isinya kopdar saja kopdar bubar justru malah jenuh. Makanya emang di Asbak tuh kita sangat padat dengan jadwal kegiatan
1: musep,
4: event betul.
1: Musep.
4: Musep juga musep ada.
2: Juga ada.
1: Saya. Ada. Oh, etama tuh mention ke emang tuh etama emang ngiring etama.
0: Itu mah balongnya juga balong pounder.
1: Balong Uish. Pounder. Nu mana ya pounder pan eti lu ya?
0: Pajian.
1: Paji, aya esen di abdi aman. Nah, digores. Digetes ku saya kaporit. Siap. Di mana ini tuh balongnya teh?
0: Majalaya.
1: Ush, Majalaya mah atuhnya mantap. Di mana Majalaya nih ya? Talaga, Wangi Sagara, Pacet. Ush, mantap. Irah ya, Mingon irah ya. Langsung jadwal ngusep. Nah, semisal kalian dikasih mandat oleh ketiga founder lah. Cik lah, panginkan hijin ucan pernah ayah, tapi kalian pengen banget ayah acara itu. Nah, pengen bikin acara apa? Selain yang Sunjauh.
4: Kalau misalnya dari saya sih pengennya ada acara ke gunung-gunung gitu ya. Karena emang kita agak jarang sih.
1: Pakai motor itu?
4: Ke tempatnya aja. Kalau misalnya puncaknya tetap jalan.
1: Ya siapa tahu kan di datar enggak dorong dan itu dipanggul berarti. Heeh. Berarti pengen ada itu ya.
4: Pengennya kayak gitu.
1: Ke gunung dengan segala skema acaranya. Kalau versinya Arya?
2: Kalau versi saya mantai itu seru sekali tuh, mantai touring.
1: Pernah belum?
2: Sering. Udah sih, tapi pengen lebih jauh lagi gitu.
1: Oh, jauh lagi
2: gitu.
1: Kemana nih? Laksmawe. Maluku Utara?
2: Jogja.
1: Kalimantan Barat? Oh,
2: Jogja. Jawa Bali. Tuh enak.
1: Iya sih. Sejauh ini paling jauh kemana?
2: Jogja. Udah sih ke Jogja. Paling jauh
1: ke
2: Jogja.
1: Berarti pengen kemana nih selain Jogja?
2: Bromo.
1: Nepi itu.
2: Bromo.
1: Towing berarti.
2: Towing.
1: Oke, siap. Kalau versinya Cakra, pengen ngadain acara apa? Di mana?
0: Kontes motor.
1: Wah, wow,
0: seru sih kayaknya.
1: Enya.
0: Enggak kayak harus rapi sih. jelek.
1: Harus di kompetisi kan lawan dia. Di kompetisi kan
0: motornya harus paling jelek gitu.
1: Motornya harus paling jelek. Tukang rosok menang
0: itu. Nah, itu. Itu biar unik.
1: Biar unik. Oh, jadi nanti kompetisinya terbagi atas beberapa kategori. Anu memang build up, anu memang nonton repaint, standar, jeung belakang sanut ya.
0: Ya di
1: ya gitu. Jadi balak kasarut tanya. Oh iya. Enggak apa-apa kalau pengen punya kemenangan ini untuk bikin acaranya. Nah, kalau di Bandung yang belum pernah dikunjungi di mana?
0: Bandung.
1: Ya dia bikin apa? Touring gitu di Bandung. Kemana yang belum?
4: Udah hampir udah semua sih kita
1: hampir semua
4: soalnya ya.
1: Iya sih orang dari 2016 ya, kayaknya. Pasti semuanya. Kalau yang luar kota Bandung kemana nih yang
4: luar
1: yang...
4: kota kita ada collab sama Jakarta. Klasikal 15 Jakarta. Oh, jadi kita emang ada kolaborasi sama sana juga.
1: Baru kemarin. Oke. Irit atau enggak tuh motor gitu teh?
2: Sangat irit.
0: 50.000 PP Bandung Jakarta.
2: Bisa nyampe.
1: 50.000 PP Bandung Jakarta.
0: Iya.
1: Astrian mana ya?
0: Campur trouble, campur di step, campur sehingga lapa,
1: itu macam kesegaran kebugaran atau urusan ana. Oke. Tapi yang menurut kalian dari semua Astrea mana yang paling minim trouble?
4: Serinya kayak Grand Legenda gitu sih, karena memang spare partnya juga masih banyak. Kalau misalnya kita ngebahasnya kayak Star ya kayak gitu kan udah mulai langka ya untuk spare partnya. Paling kalau misalnya Grand Legenda tuh masih sangat bejibun lah gitu.
1: Legenda Astrea, Astrea Grand sama Legenda. Grand dan Legenda yang lumayan masih awet. Yeah. Supra merenya?
4: Supra apalagi.
1: Supra juga masih kone. Mantap sih. Mantap sih. Orang meser lah besok. Amin. Ya, tapi terakhir sebelum kita jeda segmen 2. Semisal kalian lagi pegang Astrea apa nih Jody?
4: Aku kebetulan Grand.
1: Grand. Kalau Alia?
2: C700 sama Star.
1: Ush, dua.
0: Ade.
1: Kumang. Langsung iya mah. Tukar tami, sekarang kumang. Apa iya?
0: Grand.
1: Cakra, Grand juga. Grand. Nah, dari motor yang dipunya, sebutin satu motor yang enggak dipunya dan pengen banget. Cakra.
0: Suzuki 100.
1: Astrea kene teh?
0: Bukan.
1: Astrea apa ini mah Astrea?
0: Kalau Astrea?
1: Atau pindah komunitas sebenarnya tuh.
0: Enggak. Kalau Astrea
1: pengen banget itu, tapi jangan yang dipunya sekarang. Pengen yang mana gitu?
0: Belum ada.
1: Belum ada. Lagi nyaman di yang sekarang berarti. Kalau Arya pengen mana nih?
2: Pengen Prima saya.
1: Kenapa?
2: Karena kan depannya udah nggak pakai porak lagi tuh,
1: enak oh, iya.
2: Pakai sok gitu.
1: Tanya ke Hatam gitu.
0: Siapa?
2: Ya, cuman harganya lagi mahal.
1: Semua. Seberapa sih itu berapa?
2: Star kalau original
0: tuh prima. Aduh.
2: Ada prima. 10 malah.
1: 10?
2: 10 prima original lebih lah.
1: Nyampe 20?
2: Nyampe original tuh.
1: Motor listrik sih, makanya coba. Jari lagi pengen apa nih kira-kira?
4: Saya sih pengennya C70.
1: Karena?
4: Karena memang dibanding semua Astrea series, menurut saya C70 tuh sangat antik gitu kelihatannya.
1: Nyesinya secara look,
4: secara depannya look menjual banget gitu.
1: Dipoto gigirnya dapi nakaramoy amat. Oke.
2: Gagal.
1: Kita akan ngobrol yang satu ini di Ngobras, ngobrol bareng Ngobras Pro 1 yang ada di Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, peringkat di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI di Bandung. Kita akan kembali bersama dengan Kang Denny, Pak Haji Ian, dan juga Kang Gober.
2: Bandung malam ini.
1: Kang Denny, Pak Haji Ian, dan juga Kang Gober, ini kita ada beberapa komen di TikTok ya, kita harus cek dulu sambil nunggu pertanyaan yang dari WhatsApp ya, yang sudah masuk. Om Johnson, coba dicek dan dituliskan dulu untuk pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Nah, ini kita akan bacakan dulu yang dari TikTok ini, karena kita juga sambil live TikTok di Pro 1 RRI Bandung. Kita cek dulu ini, karena kalau komunitas Asbak mah katanya komunitas favorit, karena suka bagi-bagi kaos ke penyiar radio, cina gitu katanya ini. Saya cuma baru katanya, saya makan belum divalidasi. Asbak handeun katanya tuh. Ya, kak, kalau mau kopdar di mana, pengen gabung tapi motor saya bukan Astrea. Kumaha atuhnya odong-odongnya. Ya, gimana? Kalau kopdarnya dulu deh, di mana cina?
3: Kalau kita kopdar itu di seberang Hotel Patra Dago.
1: Seberang Hotel Patra
3: ya,
1: Dago.
3: Sebelum Migacoan.
1: Sebelum Migacoan.
3: Ya.
1: Hari apa, jam berapa?
3: Malam Minggu start jam 8 malam.
1: Aduh, eta sampaikeun ka jam 3:30 subuh.
3: Sampaikeun di WA mama.
4: Suruh pulang.
1: Iya benar. Sampai di WA mama. Nah, ini kalau pengen gabung gimana caranya? Ya sebetulnya paling mudah mah DM lah namanya di Instagram.
3: Kalau di Asbak itu kan ada slogan ya, biasanya slogan itu Power of Silaturahmi.
1: Nah,
3: kalau mau gabung ya datang aja dulu.
1: Datang aja dulu, jangan lihat motornya ya.
3: Ya, dan motor mah kan parkir.
1: Iya benar.
3: Yang pasti yang ditanya itu orangnya.
1: Yang penting mah jangan pas touring motornya beda, nah itu rada aneh sebenarnya.
3: Kalau mau pakai B.
1: Iya. pakai apa ya? Bentar saya mau lempengin, tapi gimana ngelempengin ya? Ya Pak, jadi kalau misalkan kopdar mah ada motor terparkir, betul, tidak ikut jalan-jalan ya udah slogannya The Power of Silaturahmi.
3: Iya.
1: Ngongkow heula kopdar heula gitu nya.
3: Nah, itu. Tak kenal maka tak sayang.
1: Tak kenal maka tak arup teh, Bang.
3: Nah, itu. Kalau udah sayang kan pasti ditikung biasanya.
1: Iya, pengalaman pribadi gitu. Tapi mau ngirikan perkara itu. Abdi Kang Gober sedang Pak Hajiar mau ngirikan perkara itu.
3: Pokoknya yang mau gabung ayo, yang penting kita silaturahmi dulu.
1: Ya paling gampang ke Instagram dulu kali ya, ke DM dulu ya.
3: Itu,
1: apa Instagramnya teh?
3: Astrea Bandung Kota, @AstreaBandungKota.
1: Gak ada titik, gak ada spasi, gak ada underscore, gak ada. @AstreaBandungKota.
3: Ya,
1: udah pasti gak ada hiji-hiji nanya.
3: Iya,
1: iya tuh. Oke, nah terus katanya kalau gabungnya bergabungnya berarti mending beli dulu Astrea ya?
4: Bagusnya gitu
1: ya? Iya, bagusnya. Ya. Cik itu tips berarti nu rada miring gitu di sabaraha seri naon gitu, rada miring we gitu saran.
4: Sebetulnya kalau bahan yang memang belum diapa-apain ya, di angka 2,5 juta 3 juta gitu.
1: Ah, iya. Ada. Oh, bahan
4: iya bahan. Sebetulnya yang mahal itu yang
1: eksekusi.
4: Bisa seharga motornya sebetulnya.
1: Iya sih.
4: Partnya apanya gitu kan.
1: Tapi arahnya kene kan?
4: Ada.
1: Ada di Bandung, di mana, di kota di mana?
4: Kita kalau yang memang
1: rekomendasi lah.
4: Rekomendasinya memang ke Dak Garage.
1: Di mana tah?
4: Yang di Dahlan, Ahmad Dahlan.
1: Dak Garage.
4: Ya,
1: pernah dengar tapi saya lupa.
4: Lodaya kan.
1: Lodaya. Oh iya, Lodaya. Iya iya iya.
4: Sama
1: ya,
4: sekarang
1: ya,
4: ada lagi Nonem
1: di mana?
4: Jalan Jakarta. Dekat Cekre itu.
1: Oh, dekat Cekre itu. Oh, dengan spare partnya itu teh?
4: Iya betul.
1: Oh, kalau repaint bisa di mana aja nya? Kalau repaint?
4: Betul, kalau repaint bisa di mana?
1: Repaint, sabar aja namun repaint. Seterakhir sih nggak repaint mobil nih, nggak tahu kalau
4: harga. Kalau repaint, kalau misalkan full semua sama mesin,
1: iya, itu di angka enjoy
4: 1.5 juta.
1: Oh lumayan lah dibanding mobil 14 juta waktu atas oke 12 jahitan tapi
4: menjahit body
1: enggak itu domba lembol lagi assalamualaikum itu mah
4: ya kalau mobil mah iyalah
1: iya. Nah ada yang mau nanya juga nih katanya dari siapa nih halo
5: selamat malam
1: dengan siapakah di mana namanya Kang Gober alamatnya di mana langsung dengan siapa?
5: Dengan Selena.
1: Selena ada kamera. Selena namanya. Kiwari ting tuh, barita ting tuhnya Selena namanya.
4: Lena lah enaknya.
1: Langsung akrab. Selena dari mana? Dari Bandung saya.
5: Dari Padalarang.
1: Oh, dari Padalarang.
4: KBB.
1: Oh, langsung apal Kang Gober namanya. Pengen nanya apa, Selena? Silakan.
5: Iya, pengen nanya kan. Ayah aku teh sebentar lagi ulang tahun. Nah dulu tuh motor pertamanya tuh Astrea gitu. Kalau nggak salah Astrea yang ada tulisan legenda.
1: Legenda, iya. Karena sepang gober ya sama aman. Yeah. Terus gimana?
5: Sama Astrea Grand Bulus kalau nggak salah.
1: Oh iya. Oke. Okay. Wow, terus.
5: Nah bentar lagi kan ulang tahun, mau nanya nih rekomendasi Astrea tipe apa ya? Terus tahun berapa yang emang masih
1: cocok untuk dikadokeun gitu nya?
5: Sekarang lah gitu. Mau nanya harganya anak gitu.
1: Udah mau berbakti nya kan?
5: Pengen ngasih ke ayah.
1: Selerana El Clasico. Mantap. Terima kasih Selena ya. Nanti dijawab langsung ya. Nah, oke, terima kasih. Selena kan,
4: iya,
1: jernih di corona mah jernih.
4: Kalau Astrea mah kalau dibikin kado nggak masuk.
1: Tapi kan buat bapaknya, buat bapaknya itu diparkir dikasih kunci gitu paling iya, oke.
4: Apa nah, bapaknya lembung Astrea.
1: Jadi bapak ngincer kamar itu Harley. Mesti jauh-jauh tips nanti pengen ngado cernya ya. Mungkin dompet-dompet Selena lah, dompet-dompet anak gitu.
4: Kalau dompet-dompet anak mah ya mungkin yang tadi disebut yang pertama lah, yang legenda.
1: Legendanya.
4: Yang legenda, yang masuk budget lah.
1: Kemana nyarinya? Tadi mungkin lupa nggak ditanyain mungkin.
4: Sebetulnya kita di Facebook juga ada kita yang grup jual belinya
1: siun,
4: ada.
1: Kang, nukar gitu. Nggak,
4: di grupnya Kang.
1: Jadi oh di grupnya?
4: Betul.
1: Grup
4: jadi bukan marketplace-nya.
1: Kalo, bukan?
4: Kalau marketplace-nya kan
1: power.
4: Ya segitiga lah.
1: Ayo wae itu mah asli.
4: Makanya di ya di Asbak itu ada kita di
1: grupnya
4: jual belinya ada punya. Jadi sudah pasti bukan penipuan lah. Gitu kan. Meminimalis gitu Kang.
1: Ini dulu di TikTok belum habis nih. Ada pertanyaan lagi. Kang, kalau sekarang harga Astrea kenapa naik ya? Itu tadi mungkin komunitas ya?
4: Betul.
1: Peran pesertanya?
4: Peran Asbak.
1: Lamun Abdi mah, lamun Abdi mah peran TKCI, sedangkan ieu mah peran Asbak ieu mah atuh.
4: Peran Asbak.
1: Iya benar-benar. Ya memang sepengaruh itu karena mereka tahu industrinya lagi dibentuk sama komunitas-komunitas besar.
4: Komunitas betul.
1: Gitu. Nah, ini bisa datang aja katanya gaskeun Kang saya pakai motor jet cooled
4: jet cool.
1: Ini dia ya Abdi mah pentingnya tiranca ora ya Abdi mah cooled deui ini bisa enggak sih gas tipis-tipis meski beda aliran
4: gitu sebetulnya untuk di eventnya kita berbicaranya untuk event-event readingnya lah yang memang tiap malam Minggu ya
1: betul sun morainya
4: ya jadi kalau itu all motor
1: harus kan. Itu mah
4: iya karena boleh. reading bukan community
1: kalau community mah wayahna nonton weh
4: rasa kata mah dari situ kan si jet coolna dijual kan
1: saran yang sangat efektif oke
4: kagoda lah kagoda gitu
1: btw saya teh anak motor rada ngebul jadi pengen share btw saya motor teh rada ngebul jadi pengen sharing juga bisa ngebul teh naon sehar
4: benernya sehar betul sehar. Sama aja sih saya mau kayak mobil sama.
1: Sekarang masih banyak enggak Astrea yang seharnya Jasper Jos geng kene
4: iya
1: masih banyak masih gampang ditemukan gitu masih, untuk masih. Dibeli dan digunakan gitu
4: banyak kalau spare part mah ready semua
1: Pak Haji makin ganteng aja
4: nih mah
1: iya mah Pak Haji ayo ke Balong ya tujuan
4: Manawi
1: gaskeun
4: Manawi ayo taratus
1: Ayah wae lu jelek aja lo aja. Neras sehat Pak Ketum, Pak Haji Tasikmalaya menyapa katanya tuh.
6: Alhamdulillah amin.
1: Sehat-sehat Pak Ketum, Pak Haji, Pak Gober katanya tuh. Oke, siap. Selanjutnya pertanyaan dari saya ini, Mang. Apakah memang selalu ngebul dan didorong Astrea teh atau ada yang enggak juga? Ada enggak sekarang gampang tidak sekarang menemukan Astrea nu paripurna?
4: Nah, sebetulnya gini Kang.
1: Gimana?
4: Ini bukan ngobrolin Astrea aja sebetulnya.
1: Betul.
4: Semua motor gitu kan, mm-hmm. yang memang kalau kita perawatannya memang kurang baik,
1: mm-hmm.
4: kan pasti ngebul.
1: Ngebul, pasti.
4: Tapi kalau perawatannya memang
1: inhoy
4: keren, mm-hmm. terus ganti oli lah rutin, mm-hmm. ya itu aman mesin.
1: Ganti oli sama dengan motor pada umumnya, hitungan mm-hmm. kilometer?
4: Iya.
1: Atau hitungan bulan?
4: Jarak lah.
1: Oh, oke, baik. Tadi udah ngobrol sama Cakra Arya dan Jordi. Mm. Kang Reddy sekarang lagi pakai Astrea apa?
6: Matilah.
1: Ayah.
3: Calon.
1: Jangan
3: sudah nyirian.
1: Jangan sampai ini di sekak mati aku tukang gober.
3: Bahaya itu bertiga.
6: Dulu pakai Grand dulu.
1: Oh, dulu pakai Grand. Yeah. Kalau lagi pengen apa sekarang?
3: Kalau pengen
1: tiba-tiba cuk olah. Ya 60 juta ya nah holin oh, kira-kira.
3: Supra.
1: Supra. Isinya
3: biar itu. Beda dari yang lain lah.
1: Gitu.
3: Biar nyentrik.
1: Ada nyentrik. Kalau Kang Gober, 30 juta Kang. Set. Pengen apa? Iya mah sebagian dibelikan, sebagian repaint, sebagian di-up, di-build up. Wah.
4: Kalau saya mah sama kayak Pak Haji. Jadi berbagai tipe kan udah nyoba kan.
1: Iya benar.
4: Udah nyoba. Mm-mm. Tapi yang memang ngerasa nyaman ya.
1: Mm-mm.
4: Prima.
1: Kenapa?
4: Astrea Prima nyaman.
1: Oh ya.
4: Nyaman.
1: Sabar CC sih Prima teh.
4: Prima sama sebetulnya kan C series.
1: Oh.
4: Untuk mesinnya sama sebetulnya.
1: Iya.
4: Tapi untuk suspensi terus
1: pedalnya Prima.
4: Iya.
1: Oh. Kalau Pak Haji?
6: Abdi mah yang legenda hiji.
1: Kenapa? Kenapa tuh?
6: Waktu kita riding touring perasaan mah motor teh atau sasisnya berubah.
1: Mm-hmm.
6: Tapi disusul ku legenda hiji.
1: Ush.
6: Yang apa legenda satu
4: tadi? Ah enggak. Nyerian
1: sih. Udah ngincer.
6: Oh, udah ngincer.
1: Oh.
4: Nu Kang Gober.
6: Di sorean aja.
1: Oke lah, harapan kedepannya untuk teman-teman komunitas Asbak Pak Deddy dulu.
3: Harapannya sih yang pastinya selalu ada di kata-kata mungkin ya.
1: Iya. Yeah.
3: Semakin solid sih.
1: Ya.
3: Semakin solid semakin haneuteun.
1: Nah, eta gitu.
3: Tetap jaga nama baik Asbak.
1: Betul.
3: Untuk teman-teman.
1: Karena kenapa pakai kalimat haneuteun pendengar? Karena di Sunda tuh ada istilah kamarna ayeuna heueuh tiiseun
3: cenah. Nah,
1: jadi betul, makanya digunakanlah kalimat haneuteun. Kalau Kang Gober, apa harapannya ke depannya?
4: Ya, harapan buat teman-teman Asbak ya khususnya, mm-hmm. untuk teman-teman yang memang generasinya udah jelas kan.
1: Betul.
4: Gitu kan generasi 1, 2, 3 sampai 6 sekarang kan. Kreativitas sih yang
1: dituntut. Iya.
4: Solidnya mah udah jelas pasti solid.
1: Pasti.
4: Cuman kan kalau tanpa kreativitasnya ya itu memang
1: yang menentukan jejak kali ya, karena ketika berkreativitas kita naruh jejak nih.
4: Betul,
1: ayah
4: ada kebanggaan.
1: Ayah tatapakan ya gitu di nah, Asbak nih.
4: Oh, oke. Okay. Community itu.
1: Nah, itu dia. Pak Haji, apa harapan kedepannya selain mau ngasih kaos ke saya dan ngajak mancing?
6: Langsung nih. Humas catet, Humas. Humas catet.
3: Humas mana Humas?
6: Ukuran naon, Kang?
1: Ambil XL. Mana
3: mana tuh. Habis.
1: Oh, XL aja urut.
6: Nanti diperhatikan kalau semua.
1: Siap, gimana ke depannya?
6: Kayak jima hoyangna tetap jaga silaturahmi.
1: Betul, setuju.
6: Kaduana selain dunia ya kita di akhirat. Mudah-mudahan anggota Asbak teh soleh.
1: Betul.
3: Amin.
6: Eta unggul mong eta.
1: Kan enggak menutup kemungkinan ngabring ka umrohnya.
3: Amin.
1: Berlebihan ada itu.
6: Jual Astrea gitu.
1: Nah gitu, Qatar Airways biasa itu pulang Astrea. Gitu, ya kan siapa nggak tahu kan ya. Siapa mau ngabring mana, ada rezekinya dari mana-mana. Kan Tuhan bisa dengan berbagai cara, kira dengan segala kekuasaan.
6: Atunun.
1: Siap, kalau begitu. Terima kasih. Itu dia, pendengar. Sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Terima kasih Kang Denny, Pak Hajian, Kang Gober, Cakra, Arya, Jordi, dan juga teman-teman di belakang. belakang karena pendengar ini asbak ini Kang Deni dan Kang Gober Saprakanca ini tidak datang bertiga dan berenam, ini nyenak 12 RW. di luar juga belum termasukkan semua, padahal udah saya arahkan untuk masuk semua tadi biar hari itu lebih heboh, tapi tidak naon lah karena memang lagi sibuk cuangge dulu katanya di luar tuh ya. Terima kasih, hatur nuhun pisan, sehat, sukses. Nu tamil mah sehat aja dah.
4: Amin.
1: Rezeki ge itu sehat mau touring
4: bareng. Nah, yeah. Sakali ewang ge mah main ka sekre. Main ka sekre ya, Kang.
1: Nu di eta teh nya
4: nanti teh.
1: Andraya. Oke, siap kita meluncur ke sana untuk bawa yang XXL, mendengar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti. Di kompres berikutnya ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Makan sebelum tidur mengakibatkan mimpi buruk. Mengunyah camilan lezat sebelum tidur bukanlah ide yang bagus jika Anda ingin tidur nyenyak dan damai. Berdasarkan penelitian, asupan makanan mendekati jam tidur bisa membawa pengaruh negatif pada efisiensi tidur, terutama untuk wanita. Bukan hanya itu, sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi produk susu sebelum tidur dapat menyebabkan mimpi aneh dan meresahkan, melebihi jenis makanan lainnya. Itu karena keju dan susu-susuan mengandung kalori dan lemak yang sangat kaya. Mengonsumsi makanan ini sebelum tidur bisa memicu mimpi buruk karena tubuh tengah mencerna makanan tersebut. Hal ini membuat tidur Anda terhalang dan muncul berbagai pikiran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

0: Menarik ketika liburan panjang, mendengar tiba ini jadi angin segar untuk anak-anak, bocah-bocah, keponakan sepupu, kemudian orang-orang yang kerja. Semuanya happy ketika datang libur panjang. Tapi sebetulnya libur panjang yang seperti apa yang menurut kita menarik dan benar gitu? Kalau menurut Rana, menikmati liburan panjang itu adalah kita bisa happy memulai libur panjangnya dan happy mengakhiri libur panjangnya. Nah, itu biasanya dilakukan dari perspektif masing-masing dan caranya masing-masing. Nah, memang kadang-kadang ada orang yang memilih untuk menikmati libur panjangnya hanya dengan tiduran aja. Ada juga yang memang main handphone aja. Ada yang jalan-jalan keluar. Ada yang ya udah berkegiatan sebiasanya aja gitu. Nah, ini kadang-kadang membuat kita bingung. Jadi mending nanaonan atuh, mau ngapain atuh gitu ya. Sebetulnya sesimpel tanya ke diri sendiri aja. Kalau misalkan enaknya nongkrong sama teman-teman, tinggal ajakin. Kalau misalkan memang mau jalan-jalan, tinggal tentukan. Kalau mau tiduran aja, ya dinikmati gitu. Sama aja sih sebetulnya secara sensasi mah gitu. Tergantung kita yang menikmati gitu ya. Kata Bunda Maharani, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Rana, putarkan lagu Bahagia. Ku Bahagia dari Melly Goeslaw. Untuk Bunda Helen, Bu Mujianti, Bu Sapitri, Opung Tina, Kang Mansur, dan buat semua pecinta ruang rindu, selamat mendengarkan. Semoga terhibur buat Kang Rana spesial penyiar idola. Hatur nuhun. Ada Teh Tia Wati juga, assalamualaikum Kang Rana, selamat malam Teh Tia. Pengen kirim salam pertama buat Kang Rana dulu yang lagi tugas, juga buat semua pendengar dimanapun berada. Terima kasih lagunya, semoga selalu sehat. Lagunya gimana Kang Rana aja? Siap. 0811-220-9760 bisa di WhatsApp, kalau mau telepon di 0227-778-978. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Safitri, Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat dong.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana menikmati libur panjangnya, ngapain nih? Mending bersih-bersih rumah, berkunjung ke Mbak Sekar, atau mending berkegiatan aja, atau tiduran aja nih menikmati libur
1: tiduran
0: panjangnya?
1: Aja, lagi banyak undangan lagi itu.
0: Banyak undangan?

0: Oh, berarti banyak tetangga. Berarti banyak makan dong kalau gitu Maya.
1: Iya, makan di undangan. Tambahnya gendutan.
0: Atuh kalau begitu Maya asal lebar jadi nate cenah kalau misalkan udah lama-lama diet teh cenah duh cenah diet. Pengen lagu dari siapa?
1: Tahun berapa baru?
0: Tahun 2000-an lah, 92.000-an lagi Indonesia.
1: Ini aja deh, Cinta Luar Biasa aja dari Mas Kamaleng.
0: Salamnya
1: buat Kak Rana duluan, yang baik hati, yang ramah, yang tambah berwibawa. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Terus buat Bunda Maharani, tadi ya buat Budiawati, buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bunda Niantapani, Mas Pamela,
0: spesial.
1: Terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga spesial, biasalah buat kesayangan itu.
0: Siap, ya, kalau gitu mah ya.
1: Terima kasih pokoknya.
0: Sami-sami.
1: Makasih Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cenanya, let's go ah, kita puterin dulu yang udah masuk, jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Tahukah Anda? Sering lupa itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada Bang Fahri di sana, kata Bang Fahri, assalamualaikum, selamat berlibur panjang katanya, karena esok cuti katanya Bung Rana. Iya, untuk orang nggak cuti, kalau Rana kan tetap kerja. Kemudian mau request lagu Shalom Seven, katanya mantan kekasih atau yang mana aja dipilihkan, siap. Kemudian selamat malam, minta lagu Daun-daun Kering dari Niki Ukur, katanya streaming di Pulau Dewata Bali, mantap gak tuh. Kalau gak ada daun-daun keringnya, Rana gantikan ya. Coba angkat telepon dulu di 0227278978 atau enggak di 0227278978 atau di 0811220970 ya. Halo.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Wilujeng wengi, apih eno?
1: Tani.
0: Kang Onai berarti.
1: Betul
0: Kang Onai.
1: Kumaha Kakang Dama?
0: Sehat, kumaha samulihna?
1: Alhamdulillah. Entar dipersiapkannya hari Minggu itu pari rimbonnya.
0: Iya, itu mah nanti dipersiapkan khusus itu mah.
1: Biar mateng ya.
0: Nyat, biar mateng pisan eta mah nanti dipersiapkan ya. So sekarang mah lagunya dulu pengen apa Kang Onai teh?
1: Itu yang Yana Julio udah keluar.
0: Yang siapa?
1: Punya Yana Julio udah keluar belum?
0: Yana Julio ada Aku Masih Cinta, Masih Cinta sama Selamanya Cinta, mau yang mana?
1: Nah itu Selamanya Cinta aja.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat Tetiawati, selamat malam. Mbak Sapitur, selamat malam. Abino, selamat malam. Bungkusna, selamat malam. Ibu Mujianti, selamat malam. Terus buat Kang Mansur juga selamat malam. Spesialnya buat Kakang aja, selamat tugas.
0: Siap.
1: Sehat selalu Kakang.
0: Sami-sami hatur nuhun.
1: Dinten Minggu nanya.
0: Siap.
1: Mugi sukses.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke Dre, kita putarkan dulu lagu yang udah masuk. Masih dengan ngobrolin tentang kegiatan di libur panjang, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Siktar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Bandung malam ini.

ono opo ono temenan bae naon cenahnya. Orang gak bisa bahasa Jawa, maksain bisa bahasa Jawa. Selamat siaran Ruang Rindu dari Doni di Karasak, Soekarno-Hatta. Kirim sapanya buat semua kru dan pendengar di Pro 1. Request dari Vina Pandubinata judulnya Biru, katanya boleh. Halo Bu Safitri, terima kasih Kang Rana, sama-sama. Assalamualaikum, request lagu Masa di Sekolah dari Kus Bersaudara. Kang Tis, laguna Lami Teing. Kenapa di Karang Nunggal? Assalamualaikum Kang Rana, selamat malam, gimana kabarnya? Sehat, semoga kabar baik katanya ya. Mau salam-salam buat keluarga besar Pro 1, makin sukses selalu, spesial buat Kak Rana yang lagi tugas, yang baik hati tetap semangat katanya ya. Lagunya dipilihkan saja sama Kang Rana, kalau gak ada mainnya terserah Kang Rana aja deh. Saya siap dengerin kok, siap nanti dipilihin ya.

0: 0227 7798 78. Halo.
1: Halo.
0: Oh. Waalaikumsalam. Bung Kusna teh ya gitu ya teh. Halo, meninggal saya gitu. Bung Kusna teh ya teh.
1: Asalnya sih emang.
0: Api eno berarti.
1: Mohon atuh Kang Rana.
0: Siap atuh kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Sae. Sae. Nya, ka mana ieu liburan teh cenah ka mana cingekeng wae cineten di bumi eta nepi kumaha?
1: Gogorolongan aya di mah liburan.
0: Bilih, bilih siga manuk cingkleng cineten wae juga manuk cingkleng.
1: Gogorolongan
0: we. Siap dinten. Nya atuh panti di nya manginten kebahagiaan dan kemeriahan teh nya. Palai lagu naon, mau lagu apa?
1: Lagu naon selangkung lah.
0: Siap ke dipilihkan ya.
1: Siap sih, siap ke nanti sok
0: berpena. Nah, eh.
1: Mana minta juga ada ngukin mah gitu kan.
0: Soknya
1: siap ke.
0: Salam lah baktos kang usaha.
1: Kang usang dana. Kang usang ona.
0: Kang
1: usang masuk. Teh naon ini bunga ya banyak diri. Jadi kasihan Kang Oteh Kiawati nya ya. Tahun 82.
0: Mhm.
1: 77.
0: Mhm.
1: 725.
0: Mhm.
1: 562.
0: Mantap.
1: Iman sahabat pro 1 dah.
0: Siap.
1: Mana sanes iya yang sanes persaudaraan.
0: Siap. Atur nuhun. Mugusna atur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayo mangga kita puterin dulu ya yang udah masuk channel kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa

0: Bandung malam ini.
1: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifullah, SPTMN.
1: Kita KPU Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung TELU app.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Masih ada di 0811-220-9760, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada dari Kang Tis. Katanya kalau lagunya gak ada diganti dari Wali aja, judulnya yang mana aja boleh. Ada Telita juga yang dari Cianjur, menyapa ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pengen dari Astrid, katanya judulnya tentang rasa, dikirim buat Kang Rana aja. Siap. Masih tersisa beberapa waktu sebelum kemudian Rana menutup ruang rindu di malam hari ini ya. Kita putarkan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Biasanya kalau musim hujan jam segini Rana ngomong nih, aduh hujan ya enak Bandung syahdu, sekarang tuh Bandung kering banget karena musim kemarau. Ditambah karena memang cuacanya kalau lagi panas ya gerah gitu. Tapi akan mendingin sendiri kok per jam sekarang mah ya, jam 11, jam 10 itu udah mulai dingin Bandung. Cuman memang kalau maghrib, jam 7, jam 8 itu masih ada anget-angetnya. Hawa-hawa siang sore ke bawah tuh. Kalau udah jam 9 ke sono mah ya dingin-dingin aja. Pendengar, selamat beristirahat untuk Anda. Semoga mimpinya indah, tidurnya juga nyenyak. Rana pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan rekan Egy dan Jansen di meja PA ya. Selamat beraktivitas di hari esok, mudah-mudahan harinya menyenangkan, dan terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Bandung. Rana pamit, satu jam ke depan Anda akan menikmati rangkaian musik dan informasi menarik. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
0: Bandung malam ini.

0: Dengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan tuh terutama kalau lagi mens, ganti pembalut aja.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: aku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersedih bila kebaikan Anda tidak dihargai orang, sebab yang Anda cari adalah pahala dari Allah. Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata, dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji, atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya, mencari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Shad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya, dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Kamis 14 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara sepagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Widya Perdani, Jason Tampubolon, dan Randy Purnama hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan pendengar program Mutiara Pagi bersama rekan-rekan kami dari RRI Bogor. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung.

0: Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Menyapa Anda pendengar yang ada di wilayah Jawa Barat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marisa, di kesempatan hari ini tentu menyapa, semoga di hari Jumat ini Anda bisa mendapat banyak keberkahan dan juga banyak kebaikan ya. Dan kita akan bahas mengenai bagaimana menerapkan tauhid dalam kehidupan. Tidak sendiri tentunya, karena nanti akan ada guru kita ya yang akan menyampaikan kajiannya, pesan nasihat kebaikan terkait dengan topik bagaimana menerapkan tauhid dalam kehidupan. Karena ketika mendengar kata tauhid, sebagian orang mungkin langsung membayangkan pelajaran agama di sekolah atau mungkin juga kajian-kajian di masjid. Yang padahal sesungguhnya tauhid ini bukan hanya teori yang dihafal, tapi menjadi nilai kehidupan yang harus hidup dalam setiap langkah manusia. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, walaupun long weekend ya, tetap semangat tentunya.
2: Iya, insyaallah.
1: Untuk menyapa para pendengar ya. Tentunya untuk interaktif nanti akan kami buka melalui WhatsApp 081-5x4200 kemudian juga telepon 02-51-831-2450 dan juga melalui live chat RRI Digital. Jadi langsung untuk kita mulai kajian pagi ini, sesi pertama, sesi kedua, baru nanti kita bacakan interaktif atau buka layanan telepon ya. Mangga Pak Ustadz untuk membuka kebersamaan kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wal'aqibatulilmuttaqin, wala'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, illahul awalin wal akhirin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biyasanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar RRI Bogor, Bandung, dan Cirebon yang pada pagi ini ada di depan radionya atau mungkin sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Dan insya Allah pagi ini apabila para pendengar sedang mendengarkan siaran berjaringan ini, insya Allah pahala kebaikan dan keberkahan ada menyertai para pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas pagi ini tentang bagaimana tauhid dimanifestasikan atau diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Kita tahu tauhid itu adalah keyakinan mengesakan Allah. Keyakinan kita tentang Allah itu esa. Tidak ada sekutu, tidak ada serikat, tidak ada kawan, tidak ada pembantu atau asisten yang menyertainya. Tauhid itu adalah keyakinan yang harus ada pada setiap mukmin karena itu mencerminkan kemukminan yang betul-betul mukmin atau keimanan yang betul-betul iman. Karena agama kita adalah menetapkan tauhid sebagai keyakinan yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, maka agama kita sering disebut agama tauhid. Agama yang mengesakan hanya Allah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Kalimat yang terkenal sebagai kalimat tauhid tersebut dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tauhid harus ada dan diwujudkan dalam setiap kehidupan kita, baik kehidupan yang berkaitan dengan ibadah maupun tauhid dalam kaitan dengan muamalah atau aktivitas kita sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, tauhid harus ada dan dimanifestasikan dalam ibadah. Maka kita sudah sama-sama menetapkan hati, beritikad, berkeyakinan kuat bahwa tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang layak untuk diibadati kecuali Allah saja. Ini kita sudah baca dan kita deklarasikan setiap sholat. Ya. Kalau sholat kita yang wajib ada 17 rakaat, maka 17 kali itulah kita ucapkan berkali-kali dalam sehari. Dalam kata-kata iyyaka na'budu. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, dan itu wajib surat Al-Fatihah itu. Manakala kita sholat lupa baca Al-Fatihah, maka sholatnya harus diulangi karena itu rukun wajib. Iyyaka na'budu artinya hanya saja kepada engkau lah kami menyembah, kami beribadah, tidak lain dan tidak bukan. Di ayat yang lain juga banyak di Al-Quran, kalau kita buka ayat tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh ada serikat padanya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah kalian Allah dan tidak boleh ada serikat apapun atau siapapun untuk Allah itu. Nah, ini yang pertama, tauhid dalam ibadah. Kedua, dalam berdoa, maka tauhid harus disertakan di situ. Dan dalam berdoa dilanjutkan surat tadi Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong, ya. Kami mohon doa, ya. Jadi tidak ada doa yang disampaikan kepada Allah kecuali doa itu Allah kabulkan, akan kabulkan, ya. Kalau doa itu betul-betul ikhlas kita sampaikan. Nah, berdoa itu tidak boleh ada istilahnya dalam dalam perusahaan itu ada media, ada dealer, ya, ada perantara langsung kepada Allah. Dan Al-Quran juga mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian memanggil, meminta, berdoa kepada Allah di samping kepada Allah, kepada Tuhan yang lain, kepada media yang lain, ya. Jadi Allah itu bukan seperti birokrat, ya. Kalau birokrat kan kita mau menghadap misalnya wali kota atau kepala dinas atau bupati, itu pasti ada meja-meja yang harus dilalui, ada prosedur protokoler, ya. Allah kalau berdoa langsung, ya, tidak melalui kanan kiri, atas bawah, langsung ke atas tembus, ya. Nah, itu adalah kewajiban kita berdoa hanya kepada Allah. Dan itu berdoa kepada Allah itu manifestasi tauhid kita. Tidak ada yang mengabulkan, tidak ada yang menerima doa atau permohonan, sekaligus tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan kecuali hanya Allah. Ketiga, bagaimana tauhid dalam mencari rezeki, mencari nafkah, melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis dalam pekerjaan, misalnya dalam usaha, maka tancapkan di situ tauhid. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah, ya. Dan rezeki itu tidak usah kita khawatirkan, karena Allah menjamin tidak ada satu makhluk yang merayap di muka bumi pun kecuali Allah memberikannya rezeki. Sudah ada alokasi rezekinya, hanya kita tidak tahu saja di mana itu rezeki itu, ya. Dan yang namanya rezeki itu, jalan rezeki itu tidak harus selalu terbayangkan, tidak harus selalu terencanakan, tidak harus selalu terduga, ya. Boleh kita merencanakan planning A, planning B, planning C untuk mendapatkan rezeki atau usaha kita yang bisa menguntungkan, tapi tidak boleh kita meniadakan peran Allah di situ, ya. Jadi Allah itu sudah mengalokasikan rezeki bagi tiap makhluk. Makhluk itu cuma jalan saja, ya. Seperti kita punya atasan di kantor, misalnya punya perdagangan harus ada pembeli. Maka jangan kita berpikir jalan rezeki saya itu adalah atasan saya, kantor saya, pembeli, pelanggan saya. Itu cuma jalan saja, ya, atau wasilah saja. Tetapi tetap yang memberi rezeki itu bukan pembeli, bukan atasan, bukan gaji tiap bulan yang kita terima, tapi pada hakikatnya Allah lah yang memberi rezeki itu. Nah, tauhid harus sampai ke sana, ya. Dan kalau sudah sampai ke sana tauhid kita, maka kita hidup akan santai, tenang, dan tidak pesimis, ya, tidak was-was, tidak panik. Toh kalau kita ingat ketika kita dalam rahim, ya, tapi pasti tidak ingat, ya. Enggak, kalau kita bicara mengenai rahim, ada janin di situ. Apakah janin yang ada dalam rahim itu dia mencari rezeki atau didatangi rezeki? Didatangi rezeki, ya. Dia tidak bisa hidup kalau tidak ada rezeki berupa sari makanan yang datang ke janin itu. Maka Allah sudah menjaminnya ketika rezeki, janin ada dalam tubuh seorang ibu, maka Allah sudah menitipkan rezeki itu berupa sari makanan kepada janin itu. Makanya itu satu filosofi bahwa hidup ini tidak perlu kita takut akan kehilangan rezeki. Lapangan rezeki begitu banyak. Disitulah Allah harus kita jadikan sebagai sumber utama rezeki, sehingga kita menjadi orang yang tauhidnya dalam mencari nafkah, mencari rezeki, berusaha, berdagang, berbisnis, itu hanya Allah yang membuka pintu rezeki. Yang keempat, bagaimana tauhid diwujudkan, dimanifestasikan dalam aktivitas pendidikan. Nah, para guru, para dosen, para aktivis pendidikan atau praktisi pendidikan, kalau menerapkan tauhid dalam pendidikan, maka yang memberi ilmu, yang membaikkan akhlak, itu bukan guru, bukan kita sebagai dosen, bukan kita sebagai praktisi pendidikan, tapi hanya Allah yang membaikkan atau memberi petunjuk kepada anak didik kita. Kita hanya jalan saja, ya. Karena itu para guru, para dosen, para aktivis, praktisi pendidikan, para penasehat pendidikan, tidak boleh merasa frustasi, kecewa, putus asa ketika melakukan aktivitas pendidikan jika ada anak didik ya yang dari waktu ke waktu kita didik tetapi ternyata belum sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ingat di situ bahwa yang memberi petunjuk dan hidayah bukan guru, bukan dosen, bukan praktisi pendidikan ya. Tapi Allah lah yang membaikkan, memberi petunjuk seseorang untuk baik, untuk berakhlak dan lain sebagainya. Begitu juga dalam aktivitas dakwah, para ustadz, para da'i, para mubalig, para ustazah, para juru dakwah, tidak boleh ada keyakinan saya berdakwah harus hari ini juga setelah berdakwah umat yang didakwahi harus baik. Tidak boleh seperti itu. Karena yang namanya dakwah itu proses yang panjang. Ketika ustadz, mubalig, da'i, juru dakwah, ustazah berdakwah, maka sebenarnya yang memberi kebaikan itu, menunjukkan kebaikan, mendapat hidayah kebaikan bukan dari dakwah kita, tapi dari Allah yang memberi petunjuk. Ya. Itu sampai ke sana tauhid kita harus diwujudkan. Yang berikutnya, yang kelima, tauhid dalam berpolitik. Nah, bagaimana ini beraktivitas politik tauhid dimasukkan? Maka kita harus meyakinkan atau meyakini sedalam-dalamnya bahwa kalau tauhid dalam politik itu yang memberi kekuasaan, jabatan atau istilahnya wewenang, otoritas itu bukan manusia tapi hanya Allah yang memberikan ya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya ya. Katakanlah Allah yang memberi kekuasaan kepada yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari orang yang Dia kehendaki. Makanya aktivitas politik harus disertakan di dalamnya prinsip tauhid bahwa orang boleh berusaha untuk menjadi penguasa, mungkin yang terendah misalnya camat atau lurah, wali kota, bupati, gubernur sampai tertinggi presiden atau raja misalnya, dia boleh berusaha. Tapi yang menetapkan dia jadi atau tidaknya penguasa hanya Allah. Bagaimana tauhid dalam menjalankan hukum? Prinsip dalam menjalankan hukum, tauhid harus dimasukkan di situ. Bahwa tidak ada hukum yang benar kecuali hukum yang datang dari Allah. Inil hukmu illa lillah, surat Yusuf ayat 67. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum yang benar itu hanya hukum dari Allah. Bagaimana Pak kita menaati hukum buatan manusia? Jawabannya boleh. Sekali lagi, boleh kita mengikuti hukum buatan manusia dengan catatan selama hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Allah ya. Republik Indonesia menetapkan semua warga Indonesia wajib punya KTP. Yang tidak punya bisa dihukum. Boleh kita ikuti ya. Tidak boleh kita menolak karena itu bagian dari ketaatan sebagai warga negara ya, sebagai warga negara yang baik. Lulus sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dapat ijazah. Itu kita wajib ikuti ya. Kalau tidak dapat ijazah, tandanya kita belum lulus. Nah, itu namanya hukum yang harus diikuti di bidang pendidikan yang kita ikuti. Ya. Jadi, hukum Allah itu paling tinggi dan benar. Hukum buatan manusia yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum Allah wajib juga kita ikuti. Kecuali kalau ada hukum misalnya setiap orang yang punya KTP, maka dia harus dituliskan agamanya di luar agama yang diikuti. Nah, misalnya si A beragama Islam, di KTP-nya ditulis agama lain, boleh itu kita tentang ya, karena itu memutarbalikkan fakta atau menuliskan data yang tidak benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari sampai pada ucapan pun, maka ucapan itu juga harus bertauhid ya. Misalnya kalau ada janji dengan orang, jangan katakan siap, iya, oke. Ucapkan insya Allah, semuanya kehendak Allah. Tapi jangan insya Allah Sunda begitu ya. Kalau insya Allah Sunda kan, bu mampir dong, insya Allah bari ngeloyor ya, bari apa menjauh dari rumah yang di apa yang dimintai singgah itu. Insya Allah itu artinya 99% kita siap melakukan yang kita janjikan. Sisanya 1% itu kuasa Allah yang menggantikan.

0: ada kaitannya dengan teman kita yang meninggal, ya. Sebenarnya bukan itu, setiap ada musibah apa saja, innalillahi. Karena dulu kita juga kan lahir tidak punya apa-apa. Ketika punya apa-apa, sekarang hilang misalnya dalam diri kita, maka ucapan sesungguhnya itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, ya. Bukan hanya harta, benda, tapi juga jasad kita, termasuk anak-anak kita, pasangan kita. Nanti kalau diambil oleh Allah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika menerima satu keindahan dari ciptaan Allah, misalnya pemandangan yang indah, ya, ucapkan subhanallah, ya, ucapkan maha suci Allah, ya. Terlanjur khilaf berbuat salah, ucapkan astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Ketika akan pergi dari rumah, keluar rumah, kemanapun, bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal ketika pergi, aku serahkan jasadku, jiwaku kepada Allah. Itulah prinsip-prinsip tauhid yang harus kita wujudkan dalam segala kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik. Terima kasih untuk pemaparan awal yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Kita jeda dulu sejenak dan nanti kita masuk sesi kedua untuk interaktif.
2: Engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI.

0: Baik, sesi kedua pertanyaan dari para pendengar tentunya kita tampung dan memang sudah antri ya. Kita langsung sapa saja di telepon yang pertama ada Bapak Ahmad dari Garut yang sudah tersambung. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam
0: Pak. Silakan Pak Ahmad langsung
1: saya
0: ditanyakan.
1: Turbo Pak Ustaz, kan kemarin dari Bogor. Saya
2: Bogor. Iya Bogor, tapi tinggal di Garut ya.
1: Iya Bapak saya Bogor, Ibu saya Garut, saya lahir di Bogor Pak Ustaz.
2: Oh begitu, iya iya.
1: Ini Pak, tentang masalah ini kan tadi masalah hukum ya, saya sangat.
2: Iya.
1: Hukum itu kan, hukum manusia mah kadang-kadang kan tidak adil,
2: tidak
1: di bawah tumpul di atas.
2: Betul.
1: Tapi hukum Allah kan di depan sama juga, mau jenderal, mau kopa gubernur, tukang bur, sama kan di hadapan Allah. Yeah. Tapi kan hukum manusia kadang-kadang, saya pernah, keluarga saya apa pernah mendapat kejadian dalam hukum kan seperti begini. Begini ternyata hukum di Indonesia, hukum kita, hukum di Indonesia kan jadi tetap tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu ya. Nah bagaimana Pak? Sekarang kan tidak menjamin apa ya, kan oleh presiden hakim menaikkan sekian ratus persen supaya ada, tetap aja Pak tidak bisa adil, walaupun sudah dinaikkan gaji sekian ratus persen juga tetap tidak bisa adil. Nah bagaimana kalau misalkan sanksi dari Allah seorang hakim yang tetap tidak adil dalam menjalankan hukuman itu yang saya tanyakan. Kemudian satu lagi Pak, ini kan kita sama muslim saling memaafkan, lebih mulia orang yang saling minta maaf

0: kebanyakan masyarakat macam saya Pak yang tidak susah untuk minta ampun, tapi mereka-mereka yang merasa dirinya sudah jabatannya dia materi susah untuk mengungkap kesalahan. Tetap aja punya benar. Mohon tepatkan dari Bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin pertanyaan ya dari Pak Ahmad di Garut, tentang adil di mata manusia dan tadi mengakui kesalahan. Oke, dan Mangga dijawab dulu sebelum kita tampung pertanyaan lainnya, Pak Ustadz.
2: Baik, Pak siapa? Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, kita jawab dulu yang pertama, hukum yang ada di negara kita itu memang seperti yang Bapak sampaikan, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sampai ada Profesor Mahfud MD mengatakan dalam satu tayangan bahwa berapa persen dia bilangnya, sampai lebih dari 60-70% kali ya, hukum di negara kita itu kacau balau katanya ya, sehingga banyak kasus-kasus yang salah dibebaskan atau dikurangi hukuman, tahanannya juga dikeluarkan, tapi yang tidak salah kurang terbukti data dan faktanya maka dihukum. Nah, inilah hakim yang benar itu adalah hakim seperti yang dalam Al-Quran dikatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya. Janganlah kalau kalian menetapkan hukum itu pilih-pilih golongan ya. Apa dia golongan yang pro ke kita, golongan yang berkaitan dengan itu saudara kita atau bukan. Kalau pilih-pilih seperti itu dosanya besar itu, ya. Karena hakim itu wakil Tuhan untuk menetapkan kebenaran. Ya. Kalau hakim menetapkan satu vonis, maka dia harus bertawakal kepada Allah bahwa vonisnya itu sudah betul-betul dari berbagai pertimbangan. Ya. Kalaupun ada keponis itu tidak diterima oleh yang bersangkutan sebagai terdakwa misalnya, itu resiko. Ya. Karena hakim sudah berdiskusi, mencari pasal, mencari argumen, mencari saksi dan sebagainya, maka hukum yang harus dikeluarkannya lah adalah hukum yang benar-benar adil menurut apa yang dia ijtihadkan. Kalau ijtihadnya di bidang hukum benar, itu sampai Allah mengatakan atau Nabi mengatakan dapat dua pahala. Kalau ijtihad hukumnya menurut Allah salah, tetap dapat pahala satu. Nah, begitulah kalau hakim yang adil itu. Yang kedua, memang sifat manusia Pak Ahmad itu susah untuk mengakui kesalahan, ya. Karena di samping mungkin merasa gengsi atau merasa aib, nah, atau mungkin egonya terlalu tinggi, maka mengakui kesalahan itu satu hal yang biasa dihindari. Nah, orang yang baik itu ketika salah dia harus mengakui kesalahan itu. Guru, dosen, ustadz ketika salah di depan mahasiswa, murid atau santrinya, ketika disalahkan oleh muridnya atau santrinya harus menerima, ya. Tidak boleh seperti yang kejadian akhir-akhir ini, ya. Apa itu? Ada cerdas cermat gitu kan, ya. Ketika disampaikan jawabannya itu benar, disalahkan oleh jurinya. Nah, jurinya tidak menerima, ya. Akhirnya diberi sanksi. Nah, jangan seperti itu. Demikian Pak Ahmad, ya.
1: Baik, untuk Pak Ahmad sudah dijawab. Dan berikutnya ada Aki Gazi di Majalengka. Betul, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sudah menunggu Aki Gazi. Silakan langsung pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ya Pak Kiai, dari Aki Gazi di Pandarek Majalengka.
2: Pandarek Majalengka.
3: Iya. Di dalam bertauhid ini, bagaimana yang harus dilaksanakan oleh para lansia, baik itu dari yang terkecil seperti kedip mata, berbicara, langkah kaki, maupun sampai kepada hal yang besar seperti ibadah fisik, ibadah maliyah yang sangat terbatas sekali. Sedangkan tujuan di dalam bertauhid ini terakhir itu yang dituju untuk migrasi ke alam barzah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon petunjuk dari Pak Kiai, mohon pembekalan dari Pak Kiai, iya. Karena Aki Gaji ini sudah hampir mencapai kepala delapan, Pak Kiai.
2: Oh, iya,
3: bukan anak, bukan anak muda, bukan.
2: Oh,
3: bukan,
2: iya, iya. Iya, tapi suaranya kayak anak muda, Pak.
3: Oh, gitu. Sudah mendekati kepala delapan, Pak Kiai.
2: Alhamdulillah, banyak bonus nih.
3: Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya, Pak Kiai.
2: Baik, Pak.
3: Tunggu di radio dan terima kasih buat Teh Marisa beserta
1: sami-sami
3: orang dapur yang telah menerima tamu daripada rek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat-sehat ya buat Aki Gazi. Ya, masih terdengar segar bugar ya, Pak.
2: Iya, betul. Enggak kelihatan tuh umur 80.
1: Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya ada Ibu Indra ya di Cirebon juga yang sudah menunggu di sambungan telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Oke, baik. Sepertinya terputus ya. Terputus Ibu Indra. Mungkin bisa kembali untuk menelpon ya di 0251831450 atau juga di WhatsApp 081-5x4200. Baik. Oke, kita satu penelpon lagi ya. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini, Bu?
4: Pak Kasno.
1: Oh, mohon maaf Pak Kasno ya. Silakan.
4: Iya, Pak Kasno dari Subang.
1: Dari Subang. Ya. Baik. Silakan Pak Kasno.
4: Alhamdulillah rabbil alamin, Marisa. Ya biasa Pak Kasno pendengar RRI di tahun 60-an. Iya. Assalamualaikum Pak Prof.
2: Waalaikumsalam Pak Kasno.
4: Alhamdulillah Pak Kasno menuju sehat lagi.
2: Alhamdulillah.
4: Pak, iya, atas doanya Pak Prof.
2: Amin.
4: Itu
2: Masya
4: yang
2: Allah.
4: Tanyakan Pak Prof.
2: Iya.
4: Ya sedikit, 5 pilar. Ada yang benar, ada yang lebih benar, ada yang kurang benar, ada yang kebenaran dan bebenaran.
2: Bebenaran.
4: Iya, jadi 5 pilar ini kadang-kadang semua orang menuju benar, tapi yang mana yang benarnya, yang sebetulnya gitu. Mohon maaf Pak Prof. Dulu kan mendengar walaupun langit akan runtuh kata Pak Prof membela dengan kebenaran dan saya ketaji itu ke itu Pak Prof.
2: Oh, gitu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang trafik Mutiara Pagi Berjaringan cukup tinggi. Ada. Ya dengan penelpon ya. Mungkin sudah dicatat poin pertanyaannya?
2: Sudah.
1: Baik, karena ada satu lagi penelpon kita Pak Hobir di Cimahi, kita tampung dulu karena juga sudah menunggu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, silakan Pak Hobir.
5: Assalamualaikum Pak Prof.
2: Waalaikumsalam Pak Hobir.
5: Pak Prof, ini yang saya ingin tanyakan, ini seperti jodoh, bagja, pati, celaka itu kan sudah diatur oleh Allah.
2: Iya.
5: Jadi itu hak Allah. Nah, bolehkah kita membanding-bandingkan? Kenapa jodoh saya sampai saat ini padahal berdoa terus masih belum dikabul, sedangkan yang lain itu sudah dapat jodoh. Begitu juga rezeki, seperti ya itu apa, dalam bentuk finansial, yang lain itu ibadahnya juga nggak jalan gitu, tapi kita jalan, tapi kenapa ini rezekinya itu sangat seret sekali. Nah itu saja Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: Bu Indra. Baik, dijawab dulu karena mungkin sudah banyak ya pertanyaannya. Ya,
2: baik, Aki Gazi dulu ya. Memang kalau sudah lansia itu kekuatan makin berkurang ya. Dulu yang gagah, yang kuat, bisa lari, bisa papan maraton. Sekarang lari 100 meter saja bisa pingsan ya kalau sudah lansia. Atau kalau sudah naik tangga 20-30 tangga sudah langsung sakit pinggang. Itu adalah alami ya. Hal itu akan kita lalui. Bagi siapapun kalau sudah lansia akan semakin runtuh kekuatan itu, ya. Tidak ada orang yang bisa melawan tua, ya. Tidak ada orang yang bisa melawan keriput kulit, lemahnya tulang untuk menegakkan badan. Itu semua adalah takdir yang tidak bisa ditolak, ya. Nah, bagaimana kita melakukan ibadah fisik, ya, melangkahkan kaki, melakukan amal-amal lain ketika sudah lansia, lakukan semampu mungkin, ya, lakukan sekuatnya. Dulu rajin sholat dengan cara berdiri, tidak kuat sekarang nih, duduk saja sholatnya, tidak usah memaksakan. Apalagi kalau berdiri baru juga 1-2 detik sudah langsung sakit, duduk saja. Duduk tidak kuat juga karena sakit, kalau duduk berbaring saja, ya. Itu semua dibolehkan dalam syariat, ya. Bahkan orang yang masih punya pikiran waras, ya, dan belum terganggu alam pikirannya, masih juga diwajibkan untuk sholat sekalipun dibimbing oleh orang yang mampu, ya. Disitulah kewajiban ibadah tidak boleh tertinggal sekalipun sudah lansia atau hampir sakratul maut. Yang kedua dari Pak Kasmo, ada yang benar, ada yang lebih benar, ada yang bebeneran, begitu, ya. Dan saya teringat waktu di pesantren dulu, tidak boleh kita mengatakan dalam bahasa Sunda kebenaran, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kebenaran, al-haq itu kebenaran. Tapi kalau dalam bahasa Sunda, kebenaran itu kebetulan artinya, ya. Maka dalam bahasa Sunda oleh Ustadz saya disebut bukan kebenaran, tapi bebeneran, ya. Artinya kebenaran, bebeneran itu, ya. Jadi terhadap kebenaran kita wajib taat, sekalipun kebenaran itu bukan datang dari Allah, tapi datang dari manusia. Bahkan dalam satu syair Arab dikatakan, khudil hikmati walau min famil bahaim. Ambil hikmah, ambil pelajaran sekalipun itu datang dari mulut binatang, coba, ya. Dari mulut manusia kalau itu benar ambil, apalagi dari datang dari Allah, ya. Sekalipun dari binatang itu benar, kita harus terima itu, ya. Sambil ada syair seperti itu, ya. Jadi kebenaran tidak boleh pandang bulu, harus nomor satu kita taati, apalagi kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Pak Hobir, jodoh, rezeki, kematian, bahagia, celaka, memang sudah ada ditetapkan ketika kita diberi usia 1 atau 0 hari di rahim kita, mulai diberi apa namanya napas atau nyawa, ya, diberi ruh. Ketika Allah sudah meniupkan ruh ke jasad, ke janin kita, isi itu sudah Allah tetapkan, bahagiakah dia, celakakah dia, jodoh dengan siapa, rezeki orang miskin atau orang kaya, itu sudah ditetapkan. Pertanyaannya, tahukah kita akan jadi orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, menikah dengan siapa, itu kita tidak tahu. Disitulah dimensi manusia ada ikhtiar. Ingin pintar, belajar. Ingin kaya, berdagang atau berusaha. Ingin dapat jodoh, bukan diam saja, berusaha untuk tampil agar orang melihat kita, berkenalan dengan kita. Itu salah satu wasilah untuk mengetahui sampai di mana takdir kita. Sudah dilalui seluruhnya, maka disitulah terjadi takdir. Kalau kita sudah berusaha ingin pintar, tapi tetap juga tidak kuat ini otak mengejar kepandaian itu, disitulah kita bertawakal. Disitu, ya, Pak Khobir.
1: Baik, sudah, ya, berarti 3 pertanyaan tadi sudah dijawab, sudah. Ya, Pak Kyai.
2: Kalau ada WA boleh dijawab.
1: Bu Indra juga sudah menunggu di telepon. Baik, selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Marisa dan Ustaz Profesor Didin S. Bukhari.
1: Baik. Silakan Ibu langsung ke pertanyaannya.
6: Iya, ini sudah menunggu lama untuk tersambung lagi. Kalau sudah menunggu lalu tidak tersambung lah, itu
2: musibah, ya.
6: Kecewa. Begini, Prof. Apa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa sampai ke situ kalau sudah mengalami keadaan yang benar-benar membuat kita yakin bahwa tidak ada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk sampai ke situ, kita kan perlu mendapat hidayah. Sementara hidayah itu hak prerogatif Allah.
2: Yeah.
6: Nah, bagaimana ini menerangkan keadaan yang demikian ini? Dan mengenai tadi kebenaran yang Profesor sampaikan, sejatinya memang tidak ada kebenaran yang kebetulan.
2: Iya.
6: Tapi kalau kebetulan benar, ada.
2: Ada.
6: Terima kasih, Mbak Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi telepon kita tutup karena di WhatsApp juga masih berdiri.
2: Iya, mengalir merayap.
1: Iya, betul. Karena waktu juga nih yang mungkin durasi kita hanya menyisakan 10 menit ke depan ya. Boleh sambil saya bacakan WhatsApp, Pak Ustadz ya.
2: Boleh.
1: Baik, ada Pak Onai di Ciparigi, Bogor Utara. Ya, mungkin kita rangkum saja pertanyaannya. Yeah. Mungkin intinya adalah jika semua terjadi atas kehendak Allah, lalu di mana letak kehendak dan tanggung jawab manusia? Itu pertanyaannya. Kemudian dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, assalamualaikum, izin bertanya. Ini terkait dengan ibadah sholat. Kalau kita sudah sholat khusyuk, tapi kenapa selalu ada godaan-godaan di pikiran, selalu bercabang, jadi ingat bermacam-macam, akhirnya sholat kita jadi tidak benar. Yeah. Sah tidak sholatnya katanya? Wassalamualaikum, mohon pencerahannya. Baik, mungkin dijawab dulu tiga karena masih ada dua pertanyaan lagi yang ada di layar monitor kita.
2: Baik, Ibu Indra yang pandai berdialektika ini, Bu Indra ini ya, pintar ya. Tapi saya agak tertawa tadi karena pintar membuat dialektika kalimat begitu. Pertama, pertolongan Allah itu adalah pertolongan yang pasti ya, bagi orang yang memohon pertolongan. Bagi yang tidak memohon pertolongan, jangan harap ya. Karena itu yang namanya pertolongan harus dicari ya, harus dimohonkan. Karena Allah itu maha pemberi pertolongan kepada hambanya. Nah, bagaimana dengan hidayah? Hidayah itu sesuatu yang merupakan hak prerogatif Allah. Ada orang yang diberi hidayah atau petunjuk, ada orang yang diberi tidak diberi petunjuk ya. Ada orang yang asalnya mendapat petunjuk tapi dicabut petunjuk itu pun ada. Ada orang yang tidak mendapat petunjuk lama-lama dapat petunjuk. Nah, itulah kehebatan hak prerogatif Allah. Bagaimana kita menghadapi al-hidayah atau petunjuk ini? Tetap harus diusahakan untuk dicari ya. Seperti kita misalnya berislam ini kok belum maksimal ya, masih juga bolong-bolong sholat. Kan masih ada itu orang di luar sana yang sholatnya masih bolong-bolong ya. Subuh jam segini masih tidur ini, masih ada ngarengkol ya hari ini ya, merongkol ya. Nah, itu hidayahnya sebenarnya dia sudah dapat hidayah ya, tapi dia tidak memelihara hidayah itu, tidak merawat hidayah itu ya. Kan kalau orang yang merawat hidayah itu, dia sudah menyalakan alarm ketika hujan deras atau dingin sekalipun, alarm tetap dinyalakan pada waktu subuh, dia harus bangun, dinyalakan alarm. Itu salah satu merawat hidayah itu dengan menyalakan alarm ketika ingin bangun subuh ya. Ketika misalnya ketika azan tiba, dia kemudian segera berwudu untuk mengambil air wudu dan bersolat ya. Nah, itu adalah hidayah sudah ada tapi harus dirawat ya, harus dijaga, tidak boleh dihindari. Lalu Bapak Onoy ya di Ciparigi, di mana tanggung jawab manusia kalau semuanya kehendak Allah ya? Jangan lupa dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 atau ayat 11 ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, suatu entitas ya, kecuali bangsa itu, kaum itu yang merubah nasibnya. Disinilah kita punya tanggung jawab untuk berusaha mendapatkan diri kita menjadi orang terbaik ya. Jangan sampai kita merasa sudah kehendak Allah saya ya, dari dulu tidak punya apa-apa, kehendak Allah. Dari dulu saya bodoh, kehendak Allah. Dari dulu jodoh saya seperti ini, kehendak Allah. Lalu ada orang yang menampar pipinya, pletak gitu misalnya. Lalu apakah dia akan mengatakan ini kehendak Allah misalnya? Bukan kehendak Allah, itu tanya ditangkis dulu atau tidak itu. Apa salahnya Anda Bapak di tempeleng misalnya? Nah, itulah orang-orang Jabariyah dulu seperti itu. Semuanya kehendak Allah seperti tidak ada tanggung jawab manusia untuk berbuat, berkehendak atau memilih daya untuk menciptakan kreativitas seperti itu. Nah, itu namanya tidak boleh segala sesuatu menyalahkan Allah kalau terjadi apa-apa, ya. Salat ada godaan, bagaimana ya? Itu manusiawi, Ibu. Jarang ada orang yang khusyuk 100%, jarang itu siapapun itu. Karena apa? Karena manusia banyak urusannya. Ya, urusan mencari nafkah, urusan punya anak, urusan dapur, urusan pekerjaan, urusan di jalan lalu lintas dan sebagainya. Allahu Akbar. Ingat itu yang barusan dilakukan atau yang akan dilakukan, manusiawi itu, Bu. Karena itu kita mungkin wajib untuk bagaimana caranya untuk tetap khusyuk atau mendekati khusyuk lah kalau tidak khusyuk ya dalam sholat. Salah satunya adalah tahu apa yang dibaca ya. Kalau tahu apa yang dibaca, insya Allah sholat kita dikawal terus oleh bacaan itu. Itu salah satunya, Ibu. Demikian.
1: Masih ada dua pertanyaan lagi ya. Saya bacakan secara singkat untuk kedua penanya, Ibu Reni di Plumbon Cirebon dan juga Bapak Abdurrahman di Brebes. Dari Ibu Reni, ini terkait dengan doa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya, mengapa ada doa yang tidak dikabulkan di dunia dan benarkah Allah akan menggantinya atau mengabulkannya di akhirat? Kemudian untuk pertanyaan Pak Abdurrahman di Brebes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal melanggar hukum negara katanya. Kalau misalnya tidak membayar pajak kendaraan baik motor ataupun mobil, apakah termasuk mendapatkan dosa katanya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Ustaz.
2: Iya. Memang ada doa yang tidak dikabulkan langsung ya, tapi ditunda ya. Ada juga doa yang kita minta terus-terusan tapi dikabulkannya dengan yang lain. Bisa yang lebih baik, bisa yang lebih hebat itu ya. Misalnya kita berdoa ingin punya rumah di perumahan anu, ternyata harganya luar biasa mahal ketika kita tawar. Dapat rumah di tempat lain yang lebih besar, walaupun tidak dalam perumahan itu. Nah, itu temannya doanya dikabulkan dalam bentuk yang lain, di rumah yang lain, bukan di komplek itu misalnya. Ingin dapat jodoh, ingin dengan dia itu yang kita menikah itu, ya Allah lunakkanlah hatinya supaya cinta kepadaku dan sebagainya. Doa terus minta dihubungkan batin kita dengan dia supaya frekuensinya sampai. Tapi Allah menggantinya dengan pria lain atau wanita lain yang bukan dalam pikiran kita. Itu sudah merupakan takdir yang wajib kita terima. Pengalaman saya juga dulu seperti itu, ingin nikah dengan si A, begitu, dengan si A, tapi Allah memberikannya yang dengan yang lebih baik, dengan si B ya, dan itu ternyata langgeng sampai sekarang, sampai sudah punya cucu. Begitu Ibu ya. Ibu Bapak Abdurrahman, bagaimana kalau ada orang melanggar hukum negara? Misalnya dia tidak membayar pajak, nah berarti bukan warga negara yang baik itu namanya. Di negara lain itu yang tidak bayar pajak sampai dihukum puluhan tahun itu ya, dikejar-kejar kemana-mana. Kenapa? Melanggar hukum negara. Apakah kita boleh melanggar hukum negara dalam hukum positif? Itu sama dengan melanggar undang-undang negara yang berlaku di sana ya. Nah, kalau orang seperti itu bisa jadi melanggar hukum agamanya juga, karena ada ayat yang mengatakan taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, taatlah kalian kepada ulil amri, penguasa di antara kalian yang mengatur kalian. Nah, itu bisa jadi kaitannya ke sana ya, kalau kita melanggar hukum-hukum negara. Demikian.
1: Baik, tidak terasa ya Pak Ustaz,
2: iya,
1: ya.
2: Sudah jam 6 ya.
1: Sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan atensi yang sangat banyak dari para pendengar untuk wilayah Bogor, Bandung dan juga Cirebon ya, yang tadi sudah bergabung baik itu di telepon atau juga di WhatsApp. Terima kasih banyak atas atensi yang Anda kirimkan, jikapun waktu yang kita punya ya terbatas hanya satu jam saja gitu ya, yeah. Tapi semoga apa yang disampaikan dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga sudah dikirimkan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Ustadz ya. Dan tentu tetap semangat menebar kebaikan untuk semuanya, tetap jaga iman dan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama. Kita akhiri untuk kajian Mutiara Pagi Berjaringan terkait dengan bagaimana menerapkan tauhid dalam kehidupan. Pak Ustadz, hatur nuhun.
2: Iya, sama-sama.
1: Selamat beraktivitas setelah ini ya. Sepertinya mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, kita doakan supaya lancar. Amin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan dari Bandung, Bogor dan Cirebon untuk edisi hari Jumat 15 Mei 2026.
7: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan

0: ketertiban di sekolah-sekolah, masuk sekolah. Jadi semuanya adalah normatif, sudah dibagi wilayah masing-masing dan semua diperlakukan sama, tidak ada nanti berat sebelah ini istimewa dan sebagainya. Semua adalah untuk masyarakat diperlakukan secara adil.
1: Mana sampah di masing-masing tempatnya, dan juga ada kegiatan yang akan ramaikan kembali. Pemandian di kantor-kantor, kelurahan, kecamatan, bahkan di sekolah. Sebenarnya sudah ada. Kita sudah, alhamdulillah sampai sudah baik, kita akan dorong lagi karena ini merupakan amanat Pak Presiden.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari Berita Penting. Kodim 0605 Subang melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana di masjid. DKP 3 Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual dalam keadaan sehat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Widya Perdani. Jalur Puncak Bogor kembali dipadati arus wisata pada libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur nasional kenaikan Isa Al-Masih pada Kamis 14 Mei 2026. Selengkapnya, Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
3: Jalur Puncak Bogor kembali dipadati arus wisata pada libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur nasional kenaikan Isa Al-Masih pada Kamis 14 Mei 2026. Kamis pagi sekitar pukul 7.30 Satlantas Polres Bogor menerapkan jalur satu arah dari pintu keluar tol Gadok Ciawi menuju Puncak Bogor. Kasatlantas Polres Bogor Ibtu Afif Widiananto mengatakan ada kenaikan 18% peningkatan arus lalu lintas pada hari biasanya atau sekitar 10.000 kendaraan yang masuk pada Kamis pagi itu. Sebanyak 120 personil Satuan Lalu Lintas Polres Bogor dikerahkan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata sepanjang 15 km.
4: Yang pertama, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah kenaikan Isa Al-Masih bagi yang merayakan. Dapat kami laporkan kondisi arus puncak saat ini dalam kondisi ramai dan lancar. Saat ini telah diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju ke puncak sejak pukul 7.30 pagi ini. Dapat kami laporkan juga terjadi kenaikan 18% dibandingkan dengan weekend hari biasa. Jadi intinya pada long weekend ini masyarakat yang ingin melaksanakan wisata ke jalur puncak meningkat 18% dibandingkan dengan hari biasa atau long weekend biasa. Sudah ada 10.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta melalui gerbang tol Ciawi menuju ke arus wisata puncak.
3: Tidak hanya mengerahkan anggota Satlantas, petugas juga mengerahkan personel dari sukarelawan pembantu lalu lintas atau supeltas di ruas jalan alternatif untuk memandu pengguna jalan yang terjebak rekayasa lalu lintas oleh petugas. Di sisi lain, Sekjen Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Bogor, Boy Ruswanto menambahkan, meski ada peningkatan jumlah wisatawan, namun mereka lebih banyak menginap di Cisarua dan Ciloto Cianjur yang mengakibatkan okupansi hotel di Megamendung tidak maksimal.
5: Terbagi dua ya. Jadi kalau orang yang berkunjung ke puncak itu memang lebih ke puncak dulu. Jadi hotel-hotel yang memang berada di wilayah atas, khususnya di daerah Ciburum Safari ke atas, itu memang untuk tingkat huniannya bisa melampaui lebih daripada 50% tiap harinya. Tapi untuk hotel-hotel yang memang masih di bawah, masih Cipayung, Cilember ke bawah, itu masih belum terlalu signifikan sama dengan hotel-hotel yang ada di atas. Ya faktornya orang yang berkunjung ke puncak ini kan memang inginnya ke puncak.
3: Pelaksanaan one way dilakukan hingga pukul 12.30 secara situasional dan harus kembali dinormalkan pada pukul 15.00 sore. Pola rekayasa yang diterapkan itu pun dilakukan secara situasional mengikuti kondisi kepadatan arus lalu lintas di jalur Puncak Bogor.
2: Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pengguna kereta api saat libur panjang, KAI Daup 2 Bandung menambah relasi perjalanan bagi penumpang. Fikri Subina menurunkan laporannya.
6: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Bandung ini menambah armada relasi Bandung Solo Balapan sebanyak 2 perjalanan. Itu guna membendung potensi kelangkaan tiket pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih akhir pekan ini. KAI Daop 2 Bandung memprediksikan terjadinya mobilitas tinggi masyarakat mulai dari Rabu kemarin hingga Senin mendatang. Sehingga total kapasitas tempat duduk yang disiapkan itu mencapai angka signifikan, yakni 85.000 lebih kursi. Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Puswardoyo, kepada RRI mengatakan KAI Daop 2 Bandung itu menyiapkan puluhan ribu tempat duduk. Selain itu juga mengoperasikan 26 kereta api reguler. KAI juga menambah 2 perjalanan kereta api tambahan guna memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat. Langkah penambahan kereta tambahan itu dinilai strategis mengingat relasi menuju Jawa Tengah itu merupakan salah satu rute paling padat selama periode libur panjang. Puswardoyo juga memastikan pengoperasian armada tambahan itu sudah melalui kesiapan sarana dan juga prasarana yang ketat demi menjamin ketepatan waktu perjalanan. Selain fokus pada penambahan kursi, otoritas perkeretaapian di wilayah Priangan ini juga menyiapkan penuh petugas operasional di stasiun. Itu maupun di atas kereta ataupun untuk menjamin aspek kenyamanan penumpang yang diprediksi membludak ya itu sejak sore kemarin hari Rabu, pendengar.
7: Selama tempat duduknya masih tersedia, tentunya masih dimungkinkan.
8: Betul.
7: Tapi kalau memang tidak ada, yang mohon maaf karena kita sama-sama tahu bahwa pengguna kereta api sudah paham membeli tiket itu seperti orang membeli permen saat ini. Mudah banget bisa sambil tiduran, tapi ketik-ketik dapat tiket. Seperti itu. Jadi tentunya peluang untuk mendapatkan tiket secara langsung itu sangat sulit. Makanya tentunya kita menawarkan silakan menggunakan aplikasi akses WKI untuk mendapatkan tiket. Makanya ketika schedule sudah habis, ya mohon maaf, bukan kami tidak mau menyediakan, kita memang kapasitas tangganya adanya seperti itu kan.
6: Pihak KAI pun mengimbau masyarakat untuk segera melakukan transaksi melalui aplikasi akses by KAI. Itu guna memantau ketersediaan kursi dan juga tiket secara real time. Mengingat pemesanan tiket pada tanggal-tanggal favorit, liburan panjang itu biasanya habis dalam waktu yang singkat. Pihak KAI juga mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini. KAI Daop 2 Bandung akan terus memberikan pelayanan terbaik agar momen liburan panjang dapat dinikmati dengan aman dan juga nyaman. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
2: Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan sistem penerimaan murid baru tahun ini berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta menekankan komitmen kuat dalam mencegah praktek kecurangan dalam penerimaan murid baru. Abot Gunawan melaporkan.
9: Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa. Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan aturan akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan juga kejaksaan. Ngatiana juga menekankan komitmennya kuat pemerintah daerah dalam mencegah praktek kecurangan. Dia pun memastikan tidak ada lagi praktek titip-titipan maupun pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.
10: Tidak ada lagi penitipan-penitipan untuk masuk sekolah, ya. Tidak ada lagi titip-titipan di sekolah-sekolah, masuk sekolah. Jadi semuanya adalah normatif. Sudah dibagi wilayah masing-masing. Dan semua diperlakukan sama. Tidak ada nanti berat sebelah, ini istimewa dan sebagainya. Semua adalah untuk masyarakat diperlakukan secara adil. Tidak ada titipan-titipan dari siapapun. Sekolah silakan.
9: Ia juga menyampaikan bahwa secara umum aturan SPMB masih mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya. Namun penyesuaian dilakukan mengikuti regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Pemerintah juga memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah Kota Cimahi menyiapkan dukungan untuk bersekolah di swasta. Dia pun menghimbau masyarakat untuk terus mengawasi jalannya SPMB. Pemerintah berharap pelaksanaan tahun ini dapat memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi warga Cimahi. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Cimahi juga berharap tidak ada anak yang putus sekolah. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak dan juga merata.
2: Pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026 guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pendaftaran. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026 guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pendaftaran. Langkah pengawasan berlapis tersebut mulai disiapkan pada Selasa 12 Mei 2026 seiring dimulainya tahapan pembuatan akun pendaftaran oleh masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menegaskan tidak ada ruang bagi praktek kecurangan karena seluruh proses berlangsung secara daring dan terintegrasi dengan sistem komputerisasi. Pengawasan dilakukan secara bertingkat dan berjenjang antar instansi sehingga tidak ada celah untuk melakukan kecurangan dalam proses PPDB. Menurutnya pemerintah Kota Bogor juga menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan mulai inspektorat, kepolisian, kejaksaan hingga Dewan Pendidikan dan DPRD setempat. Kolaborasi tersebut dilakukan agar proses pendaftaran peserta didik baru berjalan lebih transparan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan pelanggaran aturan.
11: Ini berjalan dengan lancar dan sukses. Yang pasti kita ingin menghindari adanya kecurangan-kecurangan, ya, di mana selama ini mungkin ada yang pindah KK, kemudian juga pindah domisili, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga meminimalisir terjadinya hal-hal yang sifatnya transaksional. Jadi dengan komitmen bersama, artinya tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Kadisdik, kemudian juga Kadinsos dan Kadisduk Capil, kita melaksanakan prioritas-prioritas sesuai dengan pembagian siapa-siapa saja anak-anak yang mungkin nanti bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Kota Bogor sesuai dengan aturan dan ketentuan.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan tahapan pendaftaran saat ini sudah mulai berjalan dengan pembukaan akses sejak tanggal 11 Mei 2026. Untuk jalur tidak mampu mengacu pada peta data desil dari Dinas Sosial sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan jalur prestasi juga melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Kebudayaan agar proses verifikasi lebih efektif. Ia menambahkan kesiapan server dan sistem digital telah diperkuat melalui serangkaian dicoba untuk mengantisipasi tingginya jumlah pendaftar.
12: Bisa membuat akun masing-masing. Nah, itu berisi data-data siswa, kemudian pencapaian sertifikat, kependudukan, dan sebagainya. Itu siswa sudah mulai bisa buka di hari tanggal 11 Mei kemarin. Pendaftaran nanti kan setelah tanggal 11 nanti sampai dengan tanggal 1 Juni, itu ada kan verva oleh Disdik, oleh Dinas Disduk Capil kalau data pendudukannya, verva data sen untuk data sosialnya. Nah, tanggal 2 Juni, siswa baru bisa dibuka pilihan-pilihan sekolahnya dan jalurnya. Dia mau jalur domisili kah, sekolahnya di mana, pilihan 1, 2, dan 3. Kita sekarang sudah server ya, sudah ada fresh test namanya. Jadi saat itu sudah kita bikin sampai dengan 10.000 permintaan per detik itu masih bisa tahan.
8: Pemerintah Kota Bogor menghimbau masyarakat mengikuti seluruh aturan administrasi secara benar, mulai dari data kependudukan hingga persyaratan lain, agar proses PPDB berjalan tertib tanpa praktik manipulasi data.
2: DKP 3 Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual dalam keadaan sehat, aman, halal, dan memenuhi standar. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
13: Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak.
14: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Idul Adha memenuhi standar kesehatan dan syariat Islam. Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Cirebon, Kukuh Gunatama mengatakan terdapat 3 syarat utama agar hewan dinyatakan layak kurban. Ketiga syarat tersebut meliputi kesehatan fisik, kecukupan umur, dan kesempurnaan fisik hewan.
13: Kami DKP 3 Kota Cirebon itu berpedoman pada standar ASUR, Mbak. ASUR itu adalah aman, sehat, utuh, dan halal. Secara teknis ada 3 pilar utama yang kami tetapkan agar hewan itu dinyatakan layak kurban, Mbak. Pertama, itu dilihat dari kesehatan fisiknya. Nah, yang kedua tidak hanya kesehatan fisik, tapi kecukupan umur. Nah, yang ketiga kesempurnaan fisik, Mbak. Tadi hampir sama dengan yang pertama ya, dari fisik, hewan itu tidak buta, tidak pincang. Gitu.
14: Kukuh Gunatama menambahkan, dalam pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban, pihaknya tidak membuka posko pemeriksaan khusus, melainkan menggunakan sistem jemput bola. Sebanyak 5 tim pemeriksa diterjunkan ke 5 kecamatan untuk mendatangi langsung lokasi penjualan hewan kurban. Setiap tim terdiri dari 6 petugas yang dibagi dalam kelompok kecil agar pemeriksaan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak lokasi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut diberikan secara gratis bagi bagi masyarakat maupun panitia kurban.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mendorong peningkatan kualitas rumah sakit TNT di selatan Tasikmalaya sehingga dapat menjadi rumah sakit yang benar-benar mampu melayani masyarakat dengan maksimal. Laporan Nova Nugraha.
15: Untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah setempat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah selatan, terutama di Rumah Sakit Tani Nelayan Tasikmalaya atau TNT yang ada di wilayah Kecamatan Cikatomas. Bupati Tasikmalaya Cecep Nol Yakin mengatakan peningkatan kualitas akan dilakukan mulai dari penambahan infrastruktur termasuk dengan penambahan SDM yang ada. Pihaknya menargetkan rumah sakit ini akan diisi oleh dokter-dokter spesialis berkualitas sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
16: Yang kita ingin dorong agar infrastruktur fisiknya segera bisa lebih lengkap dan tentu juga tadi tidak kalah penting seperti persisnya untuk SDM-nya, dokternya harus segera ada, terutama kaitan dokter spesialis. Jadi kabar baiknya berarti kita bisa dorong agar SDM kesehatan bisa kita rekomendasikan oleh pemerintah kabupaten oleh saya.
15: Sementara terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas termasuk fasilitas dan SDM di rumah sakit yang berada di wilayah selatan Tasikmalaya diapresiasi warga. Irfan, warga Singaparna, memastikan upaya ini tentunya sangat penting dilakukan pemerintah daerah di mana layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya saat ini hanya terpusat di wilayah ibu kota kabupaten yaitu di Kecamatan Singaparna, sehingga untuk mendapatkan layanan yang baik masyarakat di wilayah selatan harus menempuh jarak yang jauh. Namun demikian, jika kualitas rumah sakit TNT yang berada di wilayah selatan Tasikmalaya ini terus ditingkatkan, tentunya mampu memberikan layanan yang baik bagi warga.
17: Saya kira upaya bagus ya untuk meningkatkan kualitas rumah sakit TNT yang ada di selatan Jawa Tasik untuk mengcover masyarakat di wilayah Tasik Selatan. Kalau ke wilayah kabupaten itu jauh, bagus, harus ditingkatkan itu.
15: Sementara itu, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah juga terus berupaya menambah fasilitas kesehatan di wilayah utara. Kedepan, pemerintah daerah juga akan bekerjasama dengan Persis untuk membangun rumah sakit di wilayah kecamatan yang ada di wilayah utara Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menilai penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
18: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bupati Garut Abdul Syakur Amin mengatakan penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ia berencana menghidupkan kembali gerakan kemandirian pengolahan sampah di berbagai lini, mulai dari lingkungan perkantoran, kelurahan, kecamatan, hingga sekolah.
19: Sampah ini adalah masalah yang harus ditangani. Ditanganinya tidak hanya sektoral, tapi secara bersama-sama dan melibatkan seluruh masyarakat. Termasuk juga kita akan mengingatkan kembali masyarakat menjaga kemandirian pengolahan sampah di masing-masing tempatnya. Jadi juga ada kegiatan kita akan ramaikan kembali kemandirian di kantor-kantor, kelurahan, kecamatan, bahkan di sekolah. Sebenarnya sudah ada. Alhamdulillah sampai sudah baik, kita akan dorong lagi karena ini merupakan amanat Pak Presiden.
18: Ia menekankan pentingnya konsep ekonomi sirkular dalam manajemen sampah. Menurutnya, sampah tidak boleh hanya dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan terletak pada penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sampah melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
2: Pemerintah Kota Bandung mulai memprioritaskan penertiban bangunan liar yang berdiri di kawasan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
20: Pemerintah Kota Bandung mulai memprioritaskan penertiban bangunan liar yang berdiri di kawasan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat dalam upaya penataan kawasan kota agar lebih tertib dan nyaman. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu proses pembongkaran bangunan liar di sejumlah titik, termasuk di kawasan Jalan Profesor Ekman di Kota Bandung. Menurutnya, hasil koordinasi sementara menyepakati bahwa penertiban tahap awal akan difokuskan pada bangunan liar yang berada di sekitar kantor atau aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Farhan mengapresiasi dukungan Provinsi Jawa Barat dalam membantu penataan kawasan perkotaan tersebut yang menilai kolaborasi antara pemerintah kota dan Provinsi Jawa Barat menjadi langkah penting agar proses penertiban berjalan lancar dan minim konflik.
0: Kami berkesepakatan bahwa yang akan dibongkar adalah bangunan liar yang berada di seputaran kantor milik pemerintah provinsi dulu. Itu yang pertama gitu. Nah, ini yang memang sudah dilakukan. Saya berterima kasih sekali atas kepedulian dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar dalam melakukan penertiban ini. Pada saat bersamaan kami juga melakukan edukasi kepada para warga yang masih punya bangunan liar agar secara sukarela melakukan pembongkarannya sendiri.
20: Meski secara regulasi pemerintah tidak memiliki kewajiban memberikan relokasi maupun kompensasi kepada penghuni bangunan liar, pemerintah Kota Bandung tetap berupaya memberikan solusi bagi warga terdampak, khususnya para pedagang kelima atau PKL. Selain langkah yang disiapkan, yakni memberikan pelatihan serta pendampingan agar para PKL dapat beralih ke sistem perdagangan digital.
2: Berdasarkan hasil musyawarah bersama, disepakati untuk musabaqoh tilawatil Quran MTQ tingkat kabupaten akan dilaksanakan di Cianjur Selatan. Laporan disampaikan Ian Sofyan.
21: Salah satu program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur ya di tahun 2026 ini yaitu musabaqoh tilawatil Quran tingkat kabupaten Cianjur. Pelaksanaan musabaqoh tilawatil Quran yang akan dilaksanakan di Cianjur Selatan, Kecamatan Pagelaran. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehudin.
22: Kan bahwa tahun 2026 ini akan dilaksanakan program kerja yaitu musabaqoh tilawatil Quran tingkat kabupaten, di mana berdasarkan hasil musyawarah tahun sebelumnya itu akan dilaksanakan di salah satu kecamatan bagian Cianjur bagian selatan yaitu Kecamatan Pagelaran. Kemudian yang selanjutnya menyikapi hal tersebut, kita beserta seluruh jajaran kepanitiaan tentu mulai dari proses perencanaan, di mana perencanaan ini salah satunya adalah kita melaksanakan sharing komunikasi dengan pemerintah setempat, baik itu Porkopincam dan lain sebagainya di tingkat kecamatan.
21: Ia menambahkan perencanaannya melaksanakan sharing komunikasi dengan pemerintah setempat di tingkat Porkopincam, karena bagaimanapun juga MTQ merupakan salah satu tolak ukur
22: pelaksanaan kegiatan MTQ ini, karena bagaimanapun ini merupakan satu tolak ukur bagi kita sampai sejauh mana pencapaian MTQ HMTQ yang ada di kecamatan di seluruh kabupaten, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik gitu, sehingga nanti akan menghasilkan bibit-bibit yang akan mewakili Kabupaten Cianjur untuk pentas di tingkat provinsi. Makanya dari sekarang kita semaksimal mungkin berupaya untuk mensaring ya, yang akan mewakili atas nama Kabupaten Cianjur.
21: Selain itu, mulai dari sekarang melaksanakan penjaringan untuk mewakili Kabupaten Cianjur serta diupayakan semaksimal mungkin untuk pelaksanaan yang dijadwalkan pada bulan Juli 2026. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
2: Perumda Tirta Rangga Kabupaten Subang memastikan memasuki musim kemarau, debit air tetap melimpah sehingga pasokan air bersih ke pelanggan dalam kondisi aman. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
23: Perumda Tirta Rangga Subang memastikan menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini tidak akan kekurangan debit air, bahkan dari sisi air baku di Kabupaten Subang debitnya cukup melimpah. Hal itu disampaikan Direktur Utama Perumda TRS Lukman Nur Hakim melalui Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhiana kepada RRI. Ia mengungkapkan untuk sumber air baku yang ada di Cipondo, Cisalak saja, debit airnya mencapai 1.100 liter per detik, sebagian besarnya terbuang ke aliran sungai Cipunagara. Kemudian di sumber air baku yang ada di Kecamatan Tanjung Siang juga, jika dimanfaatkan secara maksimal, debit airnya baru terpakai sekitar 25 liter per detik, padahal debit airnya kapasitas mencapai 1.400 liter per detik. Selanjutnya untuk sumber air Cimaga yang berada di Sagala Herang yang berisiko debit airnya berkurang di saat musim kemarau. Namun hingga saat ini sumber mata air tersebut tidak pernah mengalami kekeringan.
1: Tarumnya Tarum Timur, saluran induk Tarum Timur ini kategorinya di tengah, masih aman, tidak seperti Cirebon atau Indramayu. Sejauh ini aman, alhamdulillah.
3: Karena kita hulunya itu, Tarum Timur itu yang beda dengan Indramayu, Cirebon lagi itu kan.
1: Ya.
23: Sementara itu untuk sumber air baku yang bersumber dari aliran sungai Tarum Timur untuk memasuki kebutuhan ulang untuk ke wilayah Pantura masih cukup aman. Tidak seperti halnya yang dialami Kabupaten Indramayu dan Cirebon saat musim kemarau hampir dipastikan airnya turun drastis. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Polisi selidiki dugaan penyekapan terhadap 3 anak yang dilakukan ayah kandungnya di Jalan Lemah Nendet, Kota Bandung. Dugaan sementara penyekapan dilatar belakangi konflik internal keluarga. Bilal Wibisono melaporkan.
4: Satreskrim Polrestabes Bandung tengah menyelidiki peristiwa dugaan penyekapan terhadap 3 anak yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Lemah Nendet, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung pada Selasa dini hari 12 Mei 2026 lalu. Sebelumnya dugaan penyekapan tersebut menghebohkan jagat maya, di mana terduga pelaku merupakan ayah kandung dari 3 anak tersebut. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton menjelaskan peristiwa ini bermula dari laporan seorang ibu yang mendatangi Polsek Sukajadi. Pelapor menyampaikan dugaan penyekapan terhadap anaknya di dalam rumah serta adanya unsur pengancaman. Menurut Anton, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara utuh peristiwa ini. Polisi menduga persoalan tersebut berkaitan dengan konflik internal keluarga. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan sejumlah saksi. Dan yang pastinya polisi juga memastikan tidak ada kekerasan dalam penyekapan tersebut.
5: Alhamdulillah pada waktu itu kita bisa membantu untuk mengambil anaknya, ya, 3 orang. Jadi dikarenakan kami pun di sini dari Satreskrim, kami sedang melakukan penyelidikan, ya, untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Ya, karena memang di sini antara korban atau mungkin istri dan dengan suaminya ini memang ada permasalahan keluarga sebelumnya. Ya, sehingga kami akan meneliti lebih lanjut permasalahan.

0: Kau takut mati sama. Kalau saya takut nggak kebagian sarapan pagi hari ini. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda pagi hari ini di akhir pekan ya? Ini masuk hari cuti bersama begitu ya, setelah kemarin di tanggal merah peringatan kenaikan Isa Al-Masih, kemudian hari ini cuti bersamanya Sabtu Minggu. Wah, luar biasa Kota Bandung pagi gelak. Ada beberapa event juga yang akan dilaksanakan di Kota Bandung yang cukup membuat Kota Bandung pekan ini meriah sekali. Jaga kesehatan Anda untuk bisa menyaksikan apa saja yang akan ditampilkan atau mungkin ada event apa aja di Kota Bandung. Untuk Anda bisa menikmatinya ya harus sehat pastinya ya. Dan pendengar, kami hadirkan juga informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Irma.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Irma, selamat pagi.
2: Selamat pagi Teh Widi.
0: Aduh, kemana aja awis tepang sama Teh Irma Teh. Sehat tapi ya Teh ya.
2: Iya, siap. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bertugas di saat yang lain cuti bersama. Luar biasa, sehat selalu pokoknya buat Teh Irma. Teh, tapi situasi lalu lintas kalau di jalan di Penogoro sih udah cukup meriah nih. Tapi kalau dari pantauan CCTV lainnya di CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana nih Kota Bandung pagi hari ini?
2: Iya, Teh. Kalau untuk lalu lintasnya sendiri memang ada beberapa titik yang sudah mulai ramai gitu ya. Untuk sekitaran perbatasan Buah Batu nih, Teh, dari kedua arah juga ini pagi hari sudah mulai ramai namun cukup lancar begitu ya. Lalu untuk sekitaran Cikutra juga sama, ini sudah mulai ramai didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun untuk pusat kota seperti daerah-daerah wisata gitu ya, untuk Asia Afrika Banceuy ini masih terpantau cukup lancar, bahkan cukup lenggang ke arah Banceuy-nya. Lalu untuk perbatasan Kota Bandung dengan Cimahi di flyover Cimindi Jalan Budi, ini dari kedua arah masih terpantau cukup lancar. Lalu untuk Soekarno-Hatta, ini arah metro, dari kedua jalur juga masih cukup lenggang pagi ini. Bagi pendengar yang ingin melihat bagaimana situasi lalu lintas di Kota Bandung, apalagi sekarang lagi libur panjang, yang mau keluar atau bahkan yang ingin menikmati Bandung tapi hanya dari CCTV aja, bisa mengakses website kami di pelindung.bandung.go.id. Di sana kita sediain 376 titik CCTV nih, Teh.
0: Wow, jadi dijamin kalau udah warga di luar Kota Bandung yang ke Bandung terus pakai aplikasinya Pelindung mah dijamin mual sasab begitu ya, karena aksesnya juga kasih tahu kalau macet kesini kemana, kalau macet kesana kemana gitu ya. Jadi aman lah. Kalau cuaca ada potensi hujan kah untuk hari ini?
2: Nah, cuaca sendiri nih Teh, dari prediksi BMKG memang pada pukul 7 pagi nanti akan cerah berawan. Lalu pada pukul 8 hingga pukul 9 akan berawan. Dan BMKG memprediksi Teh pada pukul 10 pagi hingga nanti pukul 3 sore akan turun hujan namun dengan intensitas yang ringan seperti itu ya. Lalu pada pukul 16 sore hingga malam akan kembali berawan. Namun kami ingatkan sekali lagi ini hanya prediksi ya Teh. Kita bersiap siaga saja, semoga sih berdoa tetap cerah gitu ya Teh ya, untuk memulai aktivitas di long weekend ini seperti itu.
0: Itu dia yang pasti, cuaca mendukung mah aman, tentram, sejahtera pokoknya ya. Teh, kalau untuk kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa kita akses kah?
2: Nah, untuk kebutuhan pokok masyarakat yang Kota Bandung sendiri masih perbaikan maintenance, namun kita informasikan dari dashboard Jawa Barat, untuk harga bawang bombay ini mengalami penurunan menjadi Rp35.075. Lalu bawang putih juga penurunan nih Teh, ada di harga Rp35.800. Lalu keluarga cabai-cabean, cabai hijau, cabai merah, keriting maupun cabai merah juga semuanya mengalami penurunan. Untuk cabai hijau di Rp31.900, cabai merah di Rp43.000, cabai merah keriting maksud saya, lalu untuk cabai merah di Rp45.400. Nah, itu tadi untuk kebutuhan harga pokoknya, Pak.
0: Itu untuk harga kebutuhan pokok masyarakat. Cabai-cabaian lagi turun nih. Teh, kalau untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
2: Untuk hari ini tanggal 15 sih belum ya Teh, namun kita mengupdate data yang setelah kemarin terakhir kami siaran gitu ya. Untuk hari Kamis 14 Mei memang kami menerima ada 5 laporan yang baru pada pukul 8:04 ini kebakaran rumah di Jalan Pasir Salam Asri. Kami berkoordinasi dengan banyak sekali rekan-rekan dari PLN, Dinas Perhubungan, Dinkes, Polrestabes dan juga tentunya pemadam kebakaran seperti itu ya. Lalu selanjutnya laporan kedua masuk pukul 12:28 di mana ada kecelakaan antara kendaraan roda 2 di perempatan Pada Suka. Ini kami berkoordinasi dengan PMI dan juga Polrestabes. Lalu ada juga pukul 12:24 mobil yang terperosok di Jalan Dago. Ini kami berkoordinasi dengan Damkar. Lalu terakhir, masih ada 2 laporan terakhir pada pukul 18:54 ada warga yang menemukan 2 ekor ular di depan toko di Batu Nunggal Indah. Ini kami sudah berkoordinasi dengan Animal Rescue dari Disdamkarmat. Lalu pada pukul 23:28 sebagai penutup kembali terjadi ada kecelakaan di jalan Gang Pesantren Jamika dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan. Jadi kami ingatkan sekali lagi untuk pendengar yang berada di area Kota Bandung, apabila melihat atau mengalami kejadian gawat darurat, silakan langsung menghubungi 112 karena gratis dan 24 jam. Seperti itu, Teh.
0: Itu dia ya. Kemudian untuk giat wali kota dan jajarannya sudah terintipkah, Teh? Mau kemana?
2: Iya. Untuk hari Jumat 15 Mei ini sementara tidak ada giat resmi Teh dari pimpinan.
0: Tapi biasanya nanti tiba-tiba ada aja ya di medsosnya TKWR seperti dadah, seperti tahu bulat dadakan. Terima kasih Nurhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Terima, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Terima.
1: Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.